0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tuh yang abutia. Syukuru itu donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo oto dua. Insyaallah itu amiati ada boi sehat ya hiku atia hi orijiki atau dulahai botia. Tunggu lo mola akhir ya wa utipi amin ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengudla mengau tato, odelo umalo patato, olanto mengau tato, enti betili luhu.
1: Nana wau, mau oduito.
0: Anjo. Nah, asiki lo bongkar teh po apeli ya. Anjo. Nah itu lo deh mato sangin.
1: Yo. Saya, sangin. Saya.
0: Antara sangin wau Filipina. Saya. Beti liluhu.
1: Debo mau duit apa kuni karena 7 koma.
0: Nah itu, sedangkan bertiat ya lo rasa apalagi tomota.
1: Saya.
0: Di antara Filipina wau sahi sangat sangih jo tahuna.
1: Saya.
0: Itu antara itu baito liluhe di pusat liyo pusat liluhe jo. Tolan tu lo rasa apalagi tu Mongolia. Tapi itu ada pengumumannya itu debo musim esensial mah jangan sampai bolot di suna
1: ya. Boleh bagaimana itu Pak Kuni?
0: Ya, dia minta tetap hati-hati
1: iya.
0: Jangan sampai terjadi suna.
1: Baru mi?
0: Suna di polo mili.
1: Oh. Iya.
0: Nah itu milio itu mah lengkapnya itu.
1: Oh iya. Semoga Allah selalu melindungi kita.
0: Ya,
1: amin. Dimanapun kita berada, amin ya rabbal alamin.
0: Untuk itu, udah bolu hiyo.
1: Awat ya mahilu mayang udah apa kuni mahilamu tu. Oh, wanu hulo hulo. Oh, orang sawah ada apa kuni? Uit tolwat ya mati mihulo, mati limihulo. Wah mahemo gerak jalan.
0: Ya, harus itu. Kanu apalagi awal-awal luluhu.
1: Ya Allah.
0: Awal-awal luluhu ada yang pecah kepala buat di kantor. Ada talolong gitu, ada talo PUA yang di lantai dua sarai.
1: Ya Allah, la ilaha
0: illallah. Kebetulan waktu itu kan studio ada di atas.
1: Saya.
0: Studio siar.
1: Saya.
0: Heh, bomo hidap kita mete
1: di bawah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
0: Tinggal ilo bekas ngentang-ngentang itu awal-awal luluhu tu bayi itu toh. Memang dia kencang. Baru yang sport jantung dia tak terhitung. Makanya diharap itu dia jalan di tempat terus. Jangan dia diam. Indo apalagi tak jantungan.
1: Harus dia
0: perlu dia lompat.
1: La ilaha illallah.
0: Nah itu perlu dia lompat supaya itu jantung dia wanu tiup popo oyo mulai meluduh lah itu lebih. Nah itu.
1: Wati-wati bomo ela anak sekolah dong gowo lo tahe pa ulangan ingon tiba-tiba kuni pulita liya ingon tiba-tiba ya Allah ti Allah.
0: Mama hupe tak betul tapi itu betul mau lo untuk pedala. Ya malum panik anak-anak.
1: Saya.
0: Nyaw apalagi anak-anak nulo tak mau mohi yang memulut kita menguat dia dah jadi tegang tu. Jadi panik anak-anak indo betul. Beti pacar bok bo tenteng tuau.
1: Saya donggol ilo helo heliluhu beti kamera lati ya.
0: Jo.
1: Beti paku ni dia mengolah.
0: Donggol pe langgu.
1: Jo. Mama mau hidup awat ya paku ni. Ya Allah.
0: Ini lah beti kesulitan tu beti ya walau.
1: Pemain sulit
0: lo liluhu.
1: Ketahanan pangan. Toh hulun talo buti dak data-dati langgul lio DP nama umbian.
0: Termasuk bitule.
1: Bitule. Iya.
0: Itu termasuk beto. Ya buti kasubi atetela longgi bete. Untuk beto. Dak data to lando itu beto. Dah. Ini umah ilo dipatalo tau. Olatia itu hari Sabtu Minggu itu tidak ada nasi.
1: Say. Oh bodi, iya, iya. Iya betul.
0: Boti bawa nu kecuali bo dialu bitule ulun jamak tapu bitule tel bo helia tu atatela kasubi, kasubi long.
1: Au pisang.
0: Wow, yo. Helia teto. Da itu i ma wau ma maulu ma tingkah khusus untuk dabu-dabu, tingkah khusus polima maulu pahanggalio. Na ido wanu olang lu humbala atetela nya wa amat matetela ma bongo pahangga. Bo wali pataku ni wali ni japo tu popolo hulu ma nanti sudi dalam puru itu jadi popolulu. Kan seada atetela.
1: Saya.
0: Oh bongo pada oh pahangga. Rika sebiar jo ma puru daripada bodong komolo hegas mo tubu botia popolulu. Kasi masak jo di puru.
1: Mata lo ombong uit.
0: Mata lo ombong uit. Enjo. Nah ini karena titi he olipatan do. Karena semua orang itu menuju ke nasi. Enjo. I olah tiawa no Sabtu Minggu lipatop ma be itu ila.
1: Saya. Tinggal ada DP jadwal mau makan nasi pakuni ya. Berarti tipe kuni dulu itu dalam satu pekan 7 hari berapa kali berapa hari makan nasi?
0: Pokoknya yang bolos Sabtu Minggu saya itu tidak makan nasi.
1: Oh, Senin sampai Jumat.
0: Pokoknya nasi itu.
1: Nasi itu. Apa di perbedaan Pak Kuni? Perut ada makan nasi dengan tidak makan nasi.
0: Angku saya punya poli sama am.
1: Sama. Ambil apa mau ngilut taluhu saja. Ya ambil jamu nggak saja puas puasa.
0: Dewa sama. Saya kan karupa kemarin tuh kak habis olahraga.
1: Iya.
0: Periksa kesehatan. Si dokter minta pertahankan kebiasaan Anda.
1: Oh, wis.
0: Mempertahankan ini bagaimana dok? Maksudnya antara umur, tinggi badan, berat badan,
1: ideal,
0: kolesterol, asam urat, gula darah, itu
1: ideal,
0: semua normal.
1: Oh, indah. Normal ya.
0: Jadi pertahankan. Cuman yang hati-hatinya ini asam urat itu jangan sampai dia naik.
1: Oh, begitu. Ada DP tanda-tanda berarti ti dokter so tahu tipe kuning ini langsung berpotensi.
0: Itu. Nah, itu langsung.
1: Berpotensi tsunami.
0: Nah, itu. Karena ti dokter bilang, baru ini teman-teman, kok tipe kuning ada makan? Padahal makan apa kok? Saya tidak pernah makan mas lebon nasi.
1: Tipe kuni ini DP tips yang paling handal itu, yang paling awet itu makan-makan nasi dan tidak makan hati.
0: Iya, untuk begitu. Karena dah bosan bilang ke sana lo resep. Pak kuni apa? Acu itu sehat.
1: Acu itu sehat.
0: Iya, itu baru ini suster-suster termasuk istrinya Pak Hamdan Jain.
1: Oh iya.
0: Iya. Boy itu saya punya resep, acu itu sehat.
1: Baru tises bilang apa?
0: Bilang, gagal oleh itu resep. Iya bu, gagal. Nyaun lagi. Kan biasa oleh teman ini, itu mau botulodoh itu sering tidak senang dengan makanan yang ada di dalam rumah. Jadi dia makan hanya untuk kenyang, bukan untuk menikmati.
1: Oh iya iya iya.
0: Makan dia hanya untuk kenyang. Tidak menikmati ini, makanan ini. Padahal makanan itu dia suruh nikmat toh. Mamonao ode rumah makan.
1: Iya.
0: Nah, turun dari rumah sudah tidak normal lagi darahnya. Karena ketidaksenangan makanan yang ada di rumah. Darahnya pasti naik.
1: Iya.
0: Sedangkan bomta kaki darah naik.
1: Nah,
0: apalagi ini. Baru mau pi makan makanan yang enak di rumah makan. Lebih tak tambah poli kan. Kan sudah apa gitu gembala daging ini. Nah itu jangan tanya di mana.
1: Iya.
0: Nah itu molola di dikit kok dalam bele.
1: Iya.
0: Siung ngalio lo rezeki ju. Itu. Nyamal lo ada utuhan. Itu rezeki itu pasti dia nangis di rumah. Wah boti malah botulai dia belemu. Malah botulai dia belemu. Boti mati lantulemu. Boti mau botulai dia belemu. Pe ali olemu. Apa tahu botolamu pasti. Itu ya orang kan bekerja selera tapi tidak tahu mengejar kenikmatan itu. Rezeki lo botolah dalam bele ti eh. Ya, kecuali an ma Allah do balenya.
1: Itu
0: nah, I perlu orang beti. Kalau dulu longki banyak pak, karena dia tanam di Bulotao. Tangki yang kecil-kecil
1: itu. Oh, Bulotao dia bernama.
0: Di Bulotao itu, dia tanam longki itu, jadi bawa besar. Tapi sekarang angku
1: bosok tidak ada pakuni.
0: Ya, saya orang menemukan di pasar bolo sedikit.
1: Sedangkan sekarang ini dia nama so lebih modern. Ubi madu.
0: Yuh, macam-macam lo ubi buti masatian anak.
1: Iya,
0: itu anak omong-omong ini pokoknya kasubi mombok. Mombok itu jangan bedakan momubo'o dengan mombok itu.
1: Momubo'o itu mbak cuci.
0: Iya, karena ada saya lihat rental cucian itu mombok'o. Bermak apa ini? Bajual kasubi di situ. Oh iya, Pak Kunin apa ada bagambar kain apa? Mombok itu kasubi, wanu itu mencuci, momubo'o.
1: Momubo'o.
0: Jo. Lanjut, bos selipar poli gitu.
1: Saya. Pak Kunin sebelum lanjut, kita orang ini juga baru saja kehilangan tokoh masyarakat dan politikus yang pernah menjabat wakil bupati Bone Bolango.
0: Jo.
1: Bapak Haji Kilatuarta Bone.
0: Jo. Ini meda di botan tah boleh jam ngolo.
1: Jam 10 Pak Kuni.
0: Oh, jam 10
1: botin. Saya.
0: Oh. Masih itu adat itu.
1: Iya, masih harus diprosesi secara adat.
0: Itu.
1: Iya.
0: Nah, lali wakil bupati mah itu.
1: Iya.
0: Ya, jadi itu prosesi dia itu. Tapi gak boleh.
1: Iya.
0: Kan mau pergi sampai
1: jam 10 Pak Kuni dia mauin.
0: Karena apa? Pasti po itu jaib itu bahasa-bahasa lo
1: Suara. Oh, iya. Ini unik-unik itu ya, mau dapat lihat kamari yang so tidak dapat dengar.
0: Iya.
1: DP itu jai versi bahasa Suawa.
0: Bahasa Suawa.
1: Perlu dihidupkan lagi itu bahasa Suawa.
0: Itu sekarang itu tolo balango lo itu bahasa lo Suawa.
1: Iya.
0: Nah itu jo ya amiat ya turut berduka jo.
1: Ikut berbelangsung kawa.
0: Itu lo. Ya kedekatan poli, kedekatan saya poli karena seni.
1: Iya benar.
0: Ya, kedekatan saya poli itu karena seni. Jadi turut berduka cita buat dia. Berarti antar di polo dengoh anjam ngol berarti jam 10 juta woli.
1: Iya.
0: Molato Suawa.
1: Iya, di kompleks Masjid Almarhama.
0: Iya. Itu betul. Wah pasti mah ada tetehi pakai mola umputio di
1: tempat. Iya, betul.
0: Iya. Wanu dilamu tala molato masuk belok tali Pak Nani.
1: Iya,
0: terus
1: belok
0: ke sana.
1: Belok
0: itu.
1: Kiri.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus ke sana mulato
1: Boludawa. Boludawa.
0: Boludawa.
1: Boludawa ya.
0: Mulato mola. Nah itu terdua lo juga pasti lo tama tak tunggu nak mola ti.
1: Iya. Jadi pada lo make bate wanu.
0: Anjo.
1: Wanu.
0: Nah itu
1: mengobuah. Tunggohu. Bate tunggohu.
0: Pokwalinya itu berarti umulolo.
1: Saya.
0: Itu tu. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Om silita polibotia.
1: Umbi-umbian.
0: Anjo. Itu. Wanu dongko dulu itu yang torang musikat dulu itu bau pinte. Bau yang umbi-umbian ini.
1: Iya,
0: yang paling
1: betul.
0: Banyak saya dengkon dinikmati itu bo kasubi itu yang paling banyak. Itu tiap itu mulai kasubi karena proses lolongi wau betul betul dia bo lama.
1: Iya.
0: Apalagi tuan dia betul mau tapulo taluhu ya inti lo tio tumtumu lo.
1: Inti lo itu apa? Bagaimana?
0: Ya kerdil.
1: Oh.
0: Itu kekurangan imun baito ati
1: stunting
0: ati baito itu ibu kasubi buti apa tau humbalala lo toheto bongo
1: iya
0: yo
1: iya
0: toheto bongo poli popi he poli
1: iya
0: bukan lampu di kalapa, bukan.
1: Iya, iya. Nampak ini Pak Kuni sudah ada edaran. Edaran dari RRI Gorontalo sebagai ungkapan turut berduka. Iya,
0: bukan lampu di kalapa, bukan.
1: Iya, iya. Nampak ini Pak Kuni sudah ada edaran. Edaran dari RRI Gorontalo sebagai ungkapan turut berduka cita Pak Kuni ya. Izin mau baca dulu. Pimpinan dan segenap keluarga besar LPP RRI Gorontalo menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita yang mendalam. Berpulangnya ke rahmatullah Haji Muhammad Kilat Wartabone, Wakil Bupati Bone Bolango periode 2005-2010-2013-2015. Jadi wafatnya itu kemarin Pak Kuni, insya Allah dikebumikan di Kecamatan Suwawa hari ini 8 Juni, lokasi pekuburan keluarga Kompleks Masjid Almarhamah Suwawa Bone Bolango pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Ini Jojo.
1: Iya.
0: Karena ulu-ulu teh ulu-ulu jam ngolo. Karena banyak yang beredar butie informasi. Belum ada bilang kalau jam berapa.
1: Begitu. Iya, dan itu yang langsung dicari oleh ini masyarakat Gorontalo itu bagiannya dan alamat.
0: Ya.
1: Oke, begitu. Kembali ke laptop Pak Kuni.
0: Iya, lanjut. Ya. Nah itu Ibu Kasubi Botia di samping Kasubi DP Kasubi baru DP sayur olo bodoh Kasubi.
1: Berarti menu favorit Pak Kuni ya?
0: Iya. Gitu. Andilah Allah patao kasubi kalau poli binte. Binte poli oli bapu dia mengambil akang olobu. Dia ulati bawa dia mau pololoh mai pohutu olobu.
1: Olobu ini apa?
0: Olobu itu kan kerbau toh.
1: Iya.
0: Iya. Kita pikir-pikir iba piara kerbau pun di bapu. Itu tomong banggola metang kula lihat itu ternyata putungo jantung pisang.
1: Iya.
0: Lupa gata baru dia mau iris-iris alus itu baru mkas keluar kan dia pegetah dia mau putar-putar akang lidi.
1: Iya betul.
0: Nah, oh padahal itu apa ulah welo daun pepaya. Ah itu betul utang kula lihat itu olobu. Entah apa ya, dia tentang total itu betul dia sejarah ibu mai. Wati Allah dah bawa bingung. Itu mantilang oleh Allah bukan setahu saya betul Allah itu bawa kerbau.
1: Apakah daging kerbau bisa dimakan Pak Kuni?
0: Bisa.
1: Berarti bisa. Mungkin sayur itu seenak daging kerbau.
0: Mungkin. Atau di potah Allah nololah.
1: Iya. Ini bukan penelitian, tetapi hanya praduga.
0: Pengungkapan.
1: Iya. Salah-salah belum pernah makan daging kerbau kan Pak Kuni?
0: Iwa tiada boma.
1: Oh.
0: Dah no bau bu ulu apa odata?
1: Bu ulu ini rusa.
0: Rusa.
1: Oh ih. Lebih ini itu lebih bergizi ya.
0: Iya. Dah panas olo.
1: Oh panas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dah itu. Itu betul tu kampung itu kasubi paling banyak itu. Baru orang bilang makan kasubi itu bom tuluh. Itu kan? Itu betul. Kalau menurut saya tidak.
1: Tidak sebenarnya.
0: Ya, itu. Bukan nanti mungkin timal utuh edar, umam dulu itu. Karena itu, wali peninggah lelua mau popo asapi. Wanu sapi mai lo butuh gaga. Gaga pemadeu, boti olehmu, malo butuh, boti bo mahutuh tuh, wapu matutuh.
1: Butuh tuh matu tulu. Orang kalau sudah so hawas Pak Kuni, orang som bilang begini Pak Kuni. Maminto.
0: Yo, sebenarnya itu bahwa orang berpikir bahwa itu makian.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Sebenarnya.
0: Bukan. Bukan makian itu begitu. Penyampaian kata itu agak di atas maknanya karena penyampaian itu dengan sakit hati, tidak senang hati.
1: Iya macam tadi sohawas.
0: Itu begitu.

0: Ah, itu orang-orang bilang mami dom do iba maki iya berarti nama iya ba maki itu itu penyampaian ketidaksenangan ya hati hati apa dia betima nila mel mahasiswa ngolot pitulota orang setulis tulis kamar itu makian
1: astagfirullah
0: ya
1: disuruh artikan
0: baru orang searti sendiri
1: oh orang searti sendiri
0: baru orang tanya ih bukan makian itu. Boti. Baru dorang dah dengar-dengar oleh di hulun talipu ini koloko MMU mati.
1: Oh ada olo itu eh.
0: Iya.
1: MMU mati.
0: Itu yang dorang mau tanya. Baru suruh baca ih bukan begitu DP arti. Nah itu.
1: Tapi ini. Orang Gorontalo ini mahasiswa ini Pak Kuni.
0: Ya ada suku lain.
1: Oh ada suku lain kasihan. Ya. Ih kalau orang Gorontalo sungguh sangat menyedihkan ketika tidak tahu ini DP arti.
0: Ketemu dengan dokter Pak Dokter Herman Didipu.
1: Oh iya.
0: Mawa tiata bo mamu ibu tiati suku lain ati. Ubah tanggulung tala tiati waktu bolong matulio. Oh iya iya aja. Nyatan bolong mati. Nah, ah boleh maaf boleh poli ini maaf itu maaf polisi di tapi itu.
1: Tapi kalau kita orang ini meskipun di zaman modern sekarang ini, kalau kita orang suka menanam umbi-umbian dan mengkonsumsi itu, saya yakin Pak Kuni 100% saya yakin kita orang bisa tahu bahasa Gorontalo.
0: Oh banari.
1: Bagaimana tidak mau suka makan ubi?
0: Nda itu loh, iyo am. Dendali EP lupa alon tu lokasi kita punya.
1: Ya ambala ti siapa dulu yang dari Jepang ini tiba kuni pesudara?
0: Tinagomi.
1: Tinago?
0: Ya.
1: So ni buat Tinago yang dari luar negeri som dapat rebe kita orang ini.
0: Itu Indo itu. Ma Agustus ti mau halingu hati.
1: Oh gagak uti.
0: Pokoknya mau dongel ya. Nago mai longa belum. Ya, ololah habari pio apa mau lu belum tahu tawa apa bahasa lawulia mam tetu mai lo.
1: Terangkan Tina gua suka makan ubi.
0: Jo, imonga pokoknya yang begitu-begitu yang dia suka makan. Oleh-oleh itu bukan utama bukan nasi.
1: Iya.
0: Indo bedo olahan tuh tidak. Nanti sedua piring nasi baru itu mangga makan sampingan.
1: Jangan mau lo utina nama.
0: Gorontalo uti. Abu yukul.
1: Abu yukul.
0: Ya Indo bedo. Bangga akal di bolo pun tiap mah dua piring. Di polo koko be malita wau ambil poidongnya.
1: So dua piring lagi.
0: So dua piring lagi.
1: Oh nana wau. Tambung ngolo-ngolo uti.
0: Apalagi malita mahal di nana.
1: Masa 100.000 buat malita? Piala tua 120.
0: Pokoknya lo bobo tulo mau ambil lah.
1: Nana wau.
0: Anggu tidak wajar mau bobo tulo. Kalau
1: harap pula tiap betul.
0: Yang menghadapi hari-hari besar Islam.
1: Saya.
0: Itu kan hari-hari besar keagamaan.
1: Saya.
0: Nah itu wajar bukti anggu mau menghadapi penas. Aku jauh hubungan.
1: Tapi semoga saja ini penas ini menyadarkan kita bahwa marilah menanam.
0: Iya, indah baik.
1: Apapun itu tanam yang bermanfaat.
0: Iya, indah baik itu. Iya, ini onapa atili olah tuh.
1: Iya,
0: pasti itu. Iya, nah itu.
1: Pak Kuni, ada komentar. Di Ibu Roslinda semua pe komentarin ti Atalika. Saya som baca kamari. Kunita tu ja ilu rasa walat lati ali luhu kunita tu astaga astagfirullah. Tan bayi lolongas kasubi ti Ibu Likas tau. Lanjut kasubi mau putih oh wow dudula ada ak kasu mombo uidua uodito.
0: Kasubi mombo.
1: Iya. Baru ini insyaallah ti almarhum pakilat tahu walio jam 10 jam mula mingo beleli almarhum tahu walio totili lotihi jatala wanu mololohu rumah duka pas lapangan bolu dawa boyito totaman pas di muka lotihi. Oh iya oke okay. Odu oloi Ibu Lika
0: ya ya maida jo uang madara tuh pakai mula amputio
1: saya wow ini orang yang babilang mau makan ubi bosom tidor ijang dulu makan ubi kalau mau lo bungo.
0: Wanu olatia, olatia setelah makan
1: iya.
0: harus bagara,
1: mm-hmm.
0: itu harus bagara supaya semua keringat.
1: Oh,
0: itu beda. Wanu bohulo hulo, nanti aku dulu
1: mah. Mata pancing.
0: Ya.
1: Apalagi sombak kore HP.
0: Nah, doo. Itu beda. Makanya itu harus tahu amo bergerak beda. Jadi pope etalo lato.
1: Oh, saya.
0: Indok beto. Ya, kalau orang lo semua habis makan, itu makan nasi pun kalau mau duduk-duduk pasti semangat atau mau butuh-butuh.
1: Mau apa? Ya, kalau saya makan ubi paku nih habis itu sombak ambil sapu mau lawang wati.
0: Indok itu, mesti harus bagara. Yo, harus bagara itu alihu. Bolo poli ada poli alihu mai. Walio ma dia botipo ada tawa mengilu taluhu. Ya ada poli resep poli begitu.
1: Oh.
0: Ya, untuk itu japo data.
1: Mau kembung?
0: Ya.
1: Oh.
0: Baru, ya itu ada mam tulu hebat itu.
1: Oh.
0: Baru, itu kalau buti milu tongkol.
1: Saya.
0: Milu tongkol itu rahasianya juga begitu.
1: Oh, baiknya Mendo, jangan dulu minum air.
0: Iya, jauh mali mau muhuli tutu ombong ma
1: oh.
0: Luntung itu lo boduk lo tihi. Ayo.
1: Mau bangun Allahu Akbar.
0: Nah itu buat apa yang kita bakumur itu yang kita telan. Ya, itu ada buat ya paling tiga teguk. Hulati tiom de mamo huwalingai.
1: Ah, betul. Iya.
0: Mamo muliahu.
1: Mamo muliahu.
0: Ah.
1: Baru boleh minum air.
0: Iya.
1: Oh.
0: Itu Umar.
1: Ah. Iya.
0: Nah, itu.
1: Pokoknya ini makanan khas Gorontalo ini sebenarnya yang alami-alami itu menyehatkan.
0: Ya, itu. Boleh tuh tiada juga.
1: Mageng sih.
0: Iya, itu satu. Kedua lu buah makanan di kampung. Nggak apa lo. Nih, dia lo baca ke sana lo buat itu. Terselip. Ma vitamin apa yang dikasubi ke apa segala macam itu alatnya ini kasubi bolo DP batang itu yang saya tidak makan.
1: Iya daun boleh
0: ya.
1: Apa namanya buahnya boleh tapi itu. Akarnya tidak boleh Pak Kuni.
0: Kalau akar membesarkan jadi kasubi itu.
1: Oh iya DP akar yang membesar yang terang jaga makan. Iya.
0: Ma sama ini di Paguyaman sana. Lo mengata kasubi uti.
1: Saya.
0: Ada tentu mengoli dari lengi. Mengola mengata kasubi monawau. Sudah. Kira-kira saya itu ada 5 meter.
1: Iya.
0: Dari itu kasubi yang dia cabut.
1: Iya.
0: Saya kaget. Botia DP ujung lo akar lo kasubi sampai di kaki saya. Pilma bau ti kasubi. Bilang oh langsung tuheta ol di kota oliluhu.
1: Karena
0: ternyata ngoni di sini amba cabu kasubi DP akar sampai di kota.
1: Punga akali olo. Hepu apa diumpamakan seperti.
0: Datang langsung. Dorang pengakali bolok celia sedangkan kita di sini situ yang mau dicabut berapa meter ini demi ulak mewah tadi tan beking lu di kota itu hari abok tinggal lu tilu mengata kasut di teh utiam buat tadi dia melakota begitu dorang semua sempat cabut yang pohon berikutnya ya walau an bodong kembali melalui ngeliu bamba akas 1-2 baru 1-2 mahi po iya dah
1: mau elamai mau itu kalimat
0: mana mak. Oh iya, mak di rumah ini mengkata kasubi amik putih bawa gara-gara.
1: Mau mengkata kasubi pakuni atau ilengi, wau semua makan baru itu semua masa dengan dabu-dabu semua makan. Wau walu olo tabu lo bongo. Apalagi matahari panas-panas begini. Tinggal gagah sekali itu mau pemula pakuni ya.
0: Itu. Untuk itu menikmati hasil. Itu kerja sendiri
1: iya.
0: Tinggal apalagi beheli bunga-bunga teh langsung lah helo itu kasubi aduh
1: Memang gagah. Bomo elali likomdan haji.
0: Ih. Jo.
1: Likomdan haji lo kan ada ilengi.
0: Jo. Ulong ko polu-polu tu ato binte ti.
1: Oh, to binte he. Iya.
0: Jo, moineng apo liti komdan haji ti.
1: Ada pergi kamari Pak Kuni. Hari Kamis dia datangnya ti Pak Kuni. Baru saya bilang lagi ada mengajar, ti Pak Kuni itu all in one.
0: Uti ulong pupuli mengajar anak-anak Jo, pokoknya sampai tanggal 11 uti nak. Jo. Ya, uti ai.
1: Mulok.
0: Iya. Sastra lisan.
1: Oh, sastra lisan.
0: Ndak data. Namanya sastra lisan Tian.
1: Iya.
0: Di kini meraji tujai berarti itu tahu dapat lumadu. Oh, banyak sekali. Ada 20 lebih
1: mata pelajaran.
0: Itu yang harus diterangkan.
1: Oh,
0: Allah. Ilu duhe ngapoli botak.
1: Semoga tiba aku nih insyaallah sehat-sehat insyaallah ilmunya. Apa dulu di lagu Likar Hartini Padungge? Ilmu amali yo lo.
0: Ya.
1: Amali ilmuan. Oh, iya. Iya.
0: Jo awal mak polo pol mak, tinggal begitu am rasa lo umali guru am.
1: Buat apa? Ini,
0: kalau ini yang bahkan ini besok kehadiran bahkan ada pegawai. Ada mak utiga kauti. Kalau poli mengajar anak-anak SMA di perpustakaan atau di perbakala sana, museum.
1: Iya.
0: Ah, itu aman. Oh, jangan mengajar di sekolah apa tohi lagi semanggolin. Jo, biar tipe agur dan tipe guru semua anting muka sangat hati ya. Enggak tohi lagi. Pemau begini rasa lo guru ti hati eh. Jo, itu. Eh, anggolok komentar gue berarti.
1: Ti basmus. Basmus Pak Kunita tu ubi sekarang sudah mendunia di luar negeri. Ada yang DP nama cheesecake. Terbuat dari ubi. Ada juga brul, torch, snack ubi, Croatian atau selai ubi. Ada juga truffle snack atau keripik ubi. Jadi kalau orang ada di restoran, bebe mau dapat pesan ini menu di restoran Gorontalo juga ada.
0: Jo. Nah, itu lo, itu kan nama itulah the ingeleti ya. Ya. Mana lo mana lo oleh kaitannya ya uti. Pololoh uti udia atau Gorontalo uti. Saya ini ambil jus alpukat.
1: Saya.
0: Anak pe hobi itu anak. Ada mao, timao kelapa muda orange. Itu dia tu belum tahu. Dia pola orang saya di bawah. Itu lo sudah pesan saja. Dia setaruh kamari. Baru dia suhaga ini beti kelapa muda orange beti. Ulau uti kelapa muda orange. Baru dia dah cium. Bos salah pesan anak ini. Salah pesan lolos so ini kalau apa? Mengakali ini botak budia botak kamari Orson bagi ini waduh mau luah uti. Ini tak salah baca, tak salah pesan. Tergiru lo orange. Patah lolos jauh oleh putih lo, dia mek putih le. Nah lo betul enggak latih. Lo dalam pejago-jago tu jok ya. Dawet. Induk beto dawet beto. Oh, tinggal pejago-jago. Ya, dawet satu. Tipa Raplin Mohauli Ibu Rahmawati Ohi. Ya, dorang pesan walo es walo buti buah-buah butin. Ya. Nah sudah, belum mati lutilnya saya punya ini, dawet beti. Saya so goyang-goyang, beti boh cendol tu dalam iyo. Nanti gue, dorang so bahagia kamari, Pak Kuni, boh apa Pak Kuni? So ini tu Pak Kuni pesan, Oh am tima bo cendol tu dalamnya bo salam pesan Allah ini. Kalau bo ti bo cendol, hupe banyak sekali di Gorontalo bo ngope tanah aku. Mula ma ilak kali lo tentang kulo. Enggak. Bolo ma bolo. Lanjut. Tuhan ini sebab putar lagu belum ya?
1: Belum.
0: Meilah balok kasuri pun itu mutiara.
1: Terlalu semangat mau bawa putar lagu yang ini dulu yang slow. Nah, mengingatkan di masa dulu ada makan ubi dan timah.

0: Huni ti ibu guru pita
1: Iya, ibu guru pita nau
0: Saya suka ti ibu guru ini dia konten-konten Pak Huni. Konten-konten budaya.
1: Iya, itu mengangkat budaya.
0: Dia selalu mengupdate dan mengupgrade gerakan-gerakan tarian dana-dana dengan musik dana-dana khas.
1: Iya. Nah itu ya, yang perlu kita angkat itu.
0: Iya betul.
1: Karena yang diangkat ini tentang budaya dan kuliner tradisional.
0: Betul, iya.
1: Itu betul. Ya apa perlu lu jalan.
0: Iya.
1: Politi tatu malo lamita popo lulu dari Batu Lolangge.
0: Popo lulu dari Batu Lolangge Boti berarti Batu Lolangge Boti dia mau rebus dulu, dikupas, ditumbuk, dihaluskan, soperna. Soperna babekin lagi dentinen.
1: Iya, mau lalo.
0: Mau lalo. Baru dia mau taruh di sisiru yang ada daun daun pisang.
1: Nah itu, daun pisang itu melembutkan.
0: Iya,
1: itu.
0: Adonan.
1: Iya, nah itu betul. Ini paling yang kita angkat betul karena buat susah Allah ambut dulu langki am.
0: Sayang.
1: Iya, indah betul anu buat ate telak buti udah datang.
0: Sayang.
1: Apalagi buti dulu kan ate telak mangiti setengah mati mau cari toh.
0: Iya, ate telak mangiti. Nah,
1: sekarang buti mangiti buti mah udah datang ate telak mangiti yang warna ungu.
0: Iya betul.
1: Ya, mangiti itu mangiti tinta.
0: Mangiti tinta ya.
1: Iya, itu bahasa lohulon talolo lo tinta itu mangiti.
0: Ngiti-ngiti.
1: Nah itu ilomalah atetela tilangkulalio mangiti. DP warna itu. Warna itu warna ungu sama saja dengan warna di bantal cap.
0: Iya.
1: Dulu kan cap pakai bantal toh.
0: Iya.
1: Dulu hepolohio itu tuh bantal cap itu.
0: Sampai sekarang orang abis bapili mau cap di kelingking.
1: Itu baik.
0: Warna ungu. Tapi ini kalau warna ungu ini jangan bilang warna janda.
1: Ini warna ungu itu baik. Iya. Itu betul. Padahal itu dari segi adat kita itu kan warna adat.
0: Iya.
1: Keceriaan.
0: Keceriaan.
1: Itu betul keceriaan. Bilanglah warna janda.
0: Ih, hapuskan.
1: Aku cak hubungan.
0: Hapuskan stigma ungu warna janda.
1: Indah itu. Padahal dalam adat itu keceriaan.
0: Iya, lihat kasana ini jamaah haji ini kalau mau berangkat mau pakai kasana dorang punya selayar jilbab ini warna ungu karena mereka itu dalam suasana ceria berangkat menunaikan ibadah haji. Iya. Warna ungu, warna hijau.
1: Iya, untuk beda. Tenggelap maaf memahaman itu betul hati aku
0: pemaham. Iya, hapuskan.
1: Warna ada tuh tina aku keceriaan. Wah, ya boleh maaf boleh.
0: Saya.
1: Iya, lanjut.
0: Lanjut. Jadi ubi ungu itu sekarang Pak Kuni ada juga yang dibikin sebagai pakan bahan untuk MPASI. Iya. Dan mereka-mereka yang mengkonsumsi bahan ubi ungu untuk MPASI itu orang punya bayi rata-rata cerdas. Cerdas sampai dengan bertumbuh ataupun pertumbuhan mereka itu tumbuh kembang anak itu.
1: Ya. Nah itu orang memahami pololohe makanan-makanan yang begini begitu. Padahal buti kasu bilonggi atetela. Nah itu lebih bermanfaat daripada kita mau beli yang ada di toko. Itu kan sudah dalam proses. Memang masih alami. Tidak begitu. Ya tinggal deh bawa unsur kegengsian orang amu titia.
0: Jo masih ada.
1: Jo ya manusia ya dong kok aduh mela. Ya apalagi yang sudah ulang tahun lo. Oh nak oh jo ma.
0: Ma didu tame ya.
1: Jo ma oh biar nanti depolango lo tio itu bukan nake jabo me wan nake siu
0: jabo me
1: jabo me
0: jabo me
1: Wah, dia tak lata. Dia, mak dia lho lango tiap dia solah raka. Bila dia jam-jam ngerti, ngerti malah. Ish, malu. Jam pemain malu.
0: Ih, gratis Pak Kuni.
1: Pelang-pelang abang ngutak apa dong?
0: Ih, kalau gratis gagal.
1: Langsung mendekat di otolot TPRI.
0: Oh iya, banyak sekali dorang.
1: Kasih kamar dulu, alih-alih huyua. Alih wahyu, langsung. Pakuni.
0: Ada Teh Taufik, ada Teh Indra, ada Teh Erna. Ada...
1: Pokoknya, ya botima Allah yang di oto bagian makanan. Sudah, mau tahu.
0: Jadi senimbrung ini. Ikan RRI dengan TVRI bah saudara. Sama-sama kelahiran tahun 1945.
1: Nah, itu. Patah. Enak tahu ya botia. Ya mungkin di Pogoti mau tahu.
0: Iya, banyak yang baru-baru Olo di situ.
1: Pata Oli ngoli Olo pegai bahu yang baru ngoli yo. Ah tinggal ada tuh di sana bahu. Bawa main bahasa lo belum tahu.
0: Pokoknya.
1: Mak, tak tahu tak tonti. Ngolo mak, boleh mak jawab aku ni. Nanti lu bapak tahu belum tahu. Oh jawab, jawab iyo. Mak boleh yo mati.
0: Oke, okay. Yeah. Mai ledenggu Pak Kuni. Pokoknya ada pengalaman Pak Kuni. Dulu kamari kita orang ini tidak dimanja dengan makanan. Pokoknya yeah. Apa yang ada makan. Saya ada bertanya petini nenek makan apa hari ini. Kasubino, nanti besok poli kita orang makan makan yang lain. Oh iya, so besok ini Pak Kuni. Nenek, so ada makanan? Ada itu di meja, ada buka kasan. Alhamdulillah kasubi. Baru besok nenek. Ah nanti itu kasubi.
1: Nenek tinggal aku tama ila utang kau lebih pada buka kasan.
0: Di sebelah kamari. Ah nanti itu apa nenek? Kasubi.
1: Dikata apa itu yang
0: meyakinkan ya?
1: Kata tinggal dong. Mas seneng gimana hilangan? Ya tak apa deh boh.
0: Debo kasubi.
1: Iya. Alhamdulillah. Ya, dong kok dituju. Nah boh, botia makanan botia, jangan hanya nasi.
0: Iya.
1: Lebok botia yang umbi-umbian termasuk beti walau bitule botia
0: bitule
1: longgi kasubi longgi atetela bete utiju botia selingan lah
0: saya
1: walau jat dalam mengaila beto walau ilam butuh wan uti boleh ngamola beto walau kolio olomota yang penting ada selingan bukan tok nasi
0: ya saya
1: alih dalam hilangnya malah mengaila mau imbangnya uti
0: iya
1: abah lo maafkan lahir dan batin tian mailo pulita wau
0: mailo pulita wau uti tak gantung dengan ini kasubi kiriman ibu lika donggo welu oli
1: bodong ke owe lu.
0: Malo lawa lama gambar bodong ke owe lu.
1: Jo.
0: Oke.
1: Alah tiap itu aja pusing betul elu.
0: Yang penting?
1: Yang penting
0: kasubili. Antar kamari saja.
1: Iya.
0: Oke, bagus nih my ledeng.
1: Jo, bolo pahili alama abu jo bangun lah mengotato. Jade ila-ila ma'ah. Kasubi atetela longgi bete termasuk betul-betule itu sebagai selingan ju. Nah itu betul. Emang udah lama kok tato ju bolo maapuli. Yo, itu udah maawaku tu umai memutu maawaku aku tu lo umai mau bubulo watiati pakuni.
0: Watiati tato do oli luhu paluti.
1: Tahu,
0: ya dia. Pokoknya dia wanu mati minggu lo, poli mak.
1: Ya, dah dali. Mah itu lah itu. Hati-hati Pak Kone.
0: Hati-hati Tatu Indah.
1: Itu Pak, hati-hati mah itu Pak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
2: Jaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jalan siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Tataram hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Senin 8 Juni 2026. Untuk Nusantara siang insya Allah saya akan bikin kelar sampai jam 2 siang nantinya. Apa kabar semuanya di hari ini sahabat budaya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, bahagia, penuh semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan buat yang sudah bekerja dari pagi, semoga pekerjaannya lancar, semuanya diberi kemudahan dalam setiap urusannya kita, dan insya Allah juga rezeki berkah ya sahabat budaya. Yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja juga tetap hati-hati dalam jalan sahabat budaya. Dan untuk sahabat budaya yang sedari tadi nungguin Tata Rama mau untuk request Nusantara, sahabat budaya bisa ikutan langsung ke line teleponnya kami di 0811 430 40 sama 0822 896 berapa? Oh, tuh kan lupa. Oke, sekali lagi di 0822-5996-8266. Nah, tuh, sobatnya yang di otak, so tua, kasihan. Iya, sahabat budaya, silakan untuk line teleponnya yang tadi ya, untuk 811 juga bisa line telepon, bisa juga WA sahabat budaya. Nah, untuk yang mau request lagunya ini ada listnya dari Gorontalo, seperti biasa dua lagu Gorontalo. Terus juga ada lagu Jawa, ada lagu Minang, Maluku, Manado, Papua, sama Sulawesi Selatan sahabat budaya.

0: Oke, ama kalian telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhundalo.
0: Salam budaya luhulondalo. Halo, Ibu Iin.
1: Halo juga. Pertama, kenapa tidak siaran di Pohuwato?
0: Tidak ada siaran di Pohuwato, maksud iya?
1: Iya. RRI sama tidak ada, Prohok tidak ada, Produa tidak ada.
0: Oh kenapa? Iya, nanti mau kasih tahu ha, nanti mau kasih tahu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu apa pertama?
0: Gorontalo sebentar. Gorontalo, Jawa, Minang, Maluku, Manado, Papua, Sulawesi Selatan sayang.
1: Itu yang Minang ya.
0: Oke sayang.
1: Terima kasih buat Ibu Neli, Ibu Ningsi, ada Ibu Riz, Ibu Iya, juga ada Pak Sahiko, Pak Heron, saya buat Pak Ampat dan Pak Kirtiswari. Semoga saya selalu lantik kesikinya, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Dan spesialnya buat Tata Alma, semoga sehat walafiat, lancar rezeki, dan
0: amin, amin, amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tata Ama.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iin, silakan sahabat budaya 811 sama 822 yang ingin bergabung bersama kami di Request Nusantara untuk pagi hari ini. Pagi jalan siang ya. So siang kayaknya itu, so panas sekali. Bukan so panas sekali, panas banget di luar. Masya Allah, DP panas. Subhanallah, DP panas. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulondalo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana sayang?
2: Dengan Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya Bualemo. Ibu Iya sayang, mau lagu yang mana Ibu Iya?
2: Oh, ada lagu Manado Caca Amah.
0: Ada sayang.
2: Oh, yang lagu Manado Jo.
0: Baik, oke. Okay.
2: Iya, oke. Okay. Kirim salam kalau pertama dulu buat Ibu Raya Negeri Salah Ijon bareng keluarga, Ibu Siti Maria Alay dan juga bareng keluarga, insyaallah siap semuanya.
0: Oke.
2: Metra kita saja. Terus buat Om Albani Sano, Ibu Ningsi, ada Pak Iin juga, Ibu Nelly, Ibu Rosin, dan semuanya tanpa ada yang terkecuali, semua fans Pro 4 RRI Gorontalo, match yang aja, match aktivitas, insya Allah sukses pada segala aktivitasnya masing-masing. Insya Allah kita juga senang terima Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan lahir maupun badan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih Tata Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penelpon selanjutnya 811 sama 822. Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo Nenek, apa kabar sayang?
3: Iya.
0: Apa kabar Tinene?
3: Sehat Nenek.
0: Alhamdulillah. Berapa hari ya? Tanggal 3, 4, 5, 6 5 hari ya? Tidak ada yang hati Nenek pesuara.
3: Kenapa tetamu?
0: 5 hari tidak dengar Tinene pesuara.
3: Tinene lagi ada sibuk-sibuk Nen.
0: Sama Tiama, lo ada cuti kemarin. Jadi makanya
3: di mana kok?
0: Tidak kemana-mana, bahwa ada kemana kan ada kau, geng. Jadi di sini, cuma di sini, di kota.
3: Alhamdulillah tetamu kok ada pot.
0: Bahwa ama pe kemana kan yang kau, yang bukan Tiama Poli ya.
3: Iya, siapa bilang kita amin? Intinya ini ada jangan. Tidak pendengar kawan orang, intinya ini ada Bokarlo.
0: Iya memang, di Nenek Carlo.
3: Ini yang tidak bakal letak-letak kau buah itu sama ini. Alhamdulillah, tetap sehat ya.
0: Amin, amin. Di Nenek mau ikutan lagu yang mana ini? Ada lagu Manado dan lagu Minang.
3: Manado itu itu tangannya ya.
0: Oke, okay. Cincin Parlov. Uko.
3: Itu ya, cincin Parlov itu. Terima kasih Pati Nyai.
0: Oke.
3: ada tinyai nenek Paul.
0: Oh, ada tinyai li nenek Paul. Oh, iya. Siapa kok?
3: Ada no. Enggak ada no.
0: Oke. Oke, Mbak Kirim saja.
3: Eh, buat yang duta tat nenek Mbak Kirim sama. Buat pati kanon ke yang ada di Dudepo buat masuki buat semua jauh tanpa ketua di insyaallah semuanya saya ketamu ya
0: amin
3: sehat
0: amin
3: buat aku pada saya ketamu insyaallah selamatkan hidayah
0: amin
3: banyak ketamu
0: oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya nenek sahabat budaya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat budaya Kulon. Halo.
0: Halo Ibu Nelly sayang.
4: Iya.
0: Oke, mau ikutan lagu yang mana sayang?
4: Ikutan dua-dua aja.
0: Oke, gas.
4: Kirim salam buat Pak Ben, salam selalu insyaallah ini dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
4: Paling spesial buat tetangga saya, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Amin. Makasih Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Ibu Nelly sekeluarga juga. Dan sahabat budaya, ini udah berapa penelpon? Tadi udah 4 penelpon ya. Kita ke lagu aja dulu. Dan untuk yang mau WA silakan di 0811 430 4040. Sahabat budaya.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah, eh?
3: Iyo, eh. Padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
2: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
3: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
2: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
3: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
2: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pe generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
4: FM 95,1 MHz.

0: Baik, sahabat budaya, kita orang sudah di sesi kedua. Silakan ingin bergabung dengan Tata Rahma di sini lewat request Nusantara, dan silakan juga ingin lewat line WA kami di 0811 430 4040. Dan untuk line teleponnya bisa juga di line 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sayang, Inka.
1: Salam budaya luhulun dalo.
0: Salam budaya luhulun dalo. Inka mau lagu yang mana nak?
1: Lagu Maluku.
0: Maluku, oke boleh.
1: Iya, kirim salam buat Tata Rahma yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buat seluruh fans Tata terkecil, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Inka, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana, sayang?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu Maluku Tengah. Oke, okay. Ayu sayang, yeah. Ikutan atau mau lagu sendiri ini?
1: Lagunya masih tersisa apa ini?
0: Ada lagu Papua, ada lagu Jawa, Sulawesi Selatan sama Gorontalo, sayang.
1: Lagu Gorontalo juga.
0: Lagu Gorontalo, oke. Okay.
1: Iya, salam bersama juga mendengar Pro 4 RI Gorontalo.
0: Oke.
1: Semoga ada sama salam sehat, salam dari Maluku Tengah Pulau Seram. Dan salam persaudaraan juga perdong semua Pro kakak yang ada Madugas dan Kilai. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih pelagu, so ada lagu dari Maluku dan juga lagu Gorontalo, sahabat budaya. Yang mau gabung silakan. Iya, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf nih.
2: Iya, salam budaya Gorontalo.
0: Iya, salam budaya Gorontalo. Silakan, oh, maaf nih.
2: Lagu Gorontalo masih boleh?
0: Boleh, digabung ya.
2: Oke. Terima kasih buat Mbak Aisyah di Kampung Pasang Jabat Kasi, Jabat Lalu. Buat nanya juga Mati Cinta dan Wati. Buat Matio, selamat siang. Jelang siang. Buat seluruh pemudah Gorontalo, insya Allah di Kedang Kota Kota Kota. Spesial buat kakak Amal yang sudah
0: bisa
2: selalu sama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Om Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke line telepon lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Gorontalo,
0: Kak Ana. Iya, sayang, dengan
3: dari Wati di Buladi.
0: Wati, Wati pesuara so berubah ya. Oke, Wati. Lagunya apa tadi ya? Aduh. Ya, Maluku, Maluku sama Gorontalo.
3: Gorontalo, Jo.
0: Baik, oke sayang, langsung.
3: Kirim buat Om Abni, Bunda Li, buat Inka, Pak Herman, Pak Usin.
0: Oke, terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, untuk sesi terakhir silakan 822 sama 811 sama buka lagi untuk sahabat budaya yang ingin gabung ya. Silakan sahabat budaya, ini masih ada list lagu, masih beberapa. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan
1: salam budaya Lumandalo.
0: Salam budaya
1: Lumandalo. Dari Lian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga. Silakan Ibu Lian.
1: Selagunya.
0: Ini masih ada Jawa, terus masih ada Papua, terus ada Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan Jawa.
0: Oke.
1: Makasih Kakak Ama.
0: Ya, saya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, di belakangnya Ilian tadi ya. 811 sama 822 sahabat budaya, sebelum mama pamit karena di studio sekarang jam 10 lebih 54 menit. Jadi mama masih punya ada waktu sekitar 1 menit sahabat budaya. Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Ibu Ida di Kabupaten.
0: Ibu Ida, silakan Ibu Ida sayang, masih ada lagu dari Jawa sama Papua.
1: Lagu Jawa.
0: Oke.
1: Salam buat Uma Albani. Ibu Ida, Ibu Meli, Pak Nasir, Pak Asri.
0: Oke.
1: Spesial buat masyarakat Desa Tolise yang sedang dihitor, semoga sehat selalu. Dan paling spesial buat Tata Ama yang sedang beraktivitas.
0: Baik, iya.
1: Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Ama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya, untuk request Nusantara ya, ama cukupkan dulu. Sebentar, ama cek WA dulu ya. Oke, ama ke WA ini. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhondalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu ikutan saja. Kirim salam buat semua fans perempat tanpa terkecuali, spesial buat keluarga di mana saja berada. Terima kasih untuk apa penyiar, sehat selalu bersama keluarga. Lagu Papua Tata Rama. Oke, insyaallah. Nah, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di line telepon maupun di line WA. Mohon maaf ada kurang-kurangnya, insyaallah ya. Bisa ketemu besok-besok lagi, sahabat budaya. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulandalo. Betiapo lima bandabandalo habali lo hulandalo habali uhiwalia metolipundo botia tehas dindanialwatia ta mopotunggulolo iya. Mengudlawa mengutato. Kepala lo BMKG to hulunalo Andri Wijaya bidang lo otanggulai pohile lio ode olanto mo a ami to hulunalo botia u lo laita isi-isiali wau dilamo palongo to uhi tua-tua wa. Tidiopo lipunto boti o ngopee-ngopee o dunggalo musibah. Boli ngopee-ngopee o dunggalo liluhu wau tsunami. Tunggulo BMKG malopo woluo utanggula lio sekolah lapang gempa bumi mialo SLG. Liluhu wau tsunami boti dila ta'ata ma'o o woluo lio. Ma uitolo utiboti musi ehlumalo tamo a ami to umo popele hio wanu bolo odunggalo musiba. BPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media umai mengohi pahamu. Potunua potuhata odela iati wanu bolo odunggalo musiba. Moli ilo tanggula mai lo kapala BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo eengga deto upango BMKG tata puhi pengohia pahamu ode laiyati.
1: Ta'ua lodata. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodata.
0: Odu olo itu longgo lamiatia toh bali ubah bahasa lo hulon talo. Hetuto UMKM umai moluanga pameran topenas lo mongotani wau mongopilo hala. UMKM beti mawohia lio tambati u mopotalia tolimbunga kandoli lo bupati. Ita ua lo panitia penas to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai to pameran boti dedila bo UMKM u dihudihu o lo bank Indonesia. Nambo UMKM to didihu lo pamalenda kabupaten lo hulondalo umai lo hialio hiango umai mo potalia. Wau, mai mo promosi hasil lo ukilalaja. Odeta tongko na amai umondo lipu-lipualo to ungo tupalo Indonesia. Uma tandu-tandu

0: Hula, bo odelo ti hula wau ti dihe, wang ba o papa ngihe.
1: Seperti si hitam sama si putih selalu saling mengintai. Seperti si putih dan si hitam selalu saling mencurigai. Artinya bersaing.
2: Mengudla awa mengudah toh. Tanu bo o odimo lah uma. Pilo pesan be umay lamiatia toh. Hianga botia. Insya Allah poli de mududung ke ayah. Toh hianga peen tamai. Bali betia, ju tanu mai lapato. Udi lama patato, ma apa ode mengutato. Uti lala to bahasa bolo pohile ala potunu apa tuhata. Wow uti lala to lo iya, ente bolo potunu lo mai amiatia. Watiate Hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo ora ta na bo ando to udi pemehindu amiatia ta tapu mopo ela mai u lolaita isi isiali uau lila mo palongo to u hitua tuawa ti diopo ungope engope epeta alo dididaa poli ngope engope e humbala lopatu. Debo oditopo, wahantia mahindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tili ayah. Tili ayah adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili ayah memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu tili ayah. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo tili ayah ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan tili ayah ini, Bu?
2: Kalau tili ayah ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
1: Iya, kalau untuk membuat tili ayah ini, apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
2: Cara membuat tili ayah ini cukup mudah ya. Jadi tili ayah, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili ayah pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian 6 butir telur. Kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30-45 menit.
0: Untuk menghasilkan semangkok besar tili ayah, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3, dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
1: Jadi semuanya dicampur itu Ibu Ola ya?
2: Iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
1: mixer.
2: Ya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Setelah itu kita tuangkan santan. Baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi, pewangi alami ya. Kemudian kita kukus.
1: Kalau untuk telurnya sendiri ini, Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
2: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
1: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil?
2: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
1: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
2: 30-45 menit.
1: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
2: Nah, nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat kayak jelly seperti itu.
1: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam bentuk apa?
2: Ini untuk penyajiannya, tili ayah ini sangat baik dikonsumsi hangat ataupun dingin, tergantung orang yang ingin mengkonsumsinya. Nah, tili ayah ini banyak digunakan pada acara-acara doa atau kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayah ini pada hari pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayah agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
0: Konon, tili ayah harus ada saat tahlilan atau doa arwah. biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Gotif tadi dengan No Uti Mailedungga ya sahabat budaya. Sudah hadir di ruangan sahabat budaya semuanya. Semoga bisa menghibur ya. Apalagi untuk sahabat budaya yang saat ini masih dengan aktivitasnya, tapi udah pada prepare kan untuk mau makan siang. Istirahat siang di mana? Mungkin sudah dipikirkan dari tadi. Saya mau makan siang di mana gitu ya. Ya pokoknya apapun yang sudah sahabat budaya rencanakan ya, mau makan siang sama teman, sahabat, kerabat atau siapa saja, semoga apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai Anda inginkan, amin ya sahabat budaya. Nah ini sahabat budaya, informasi seputar gempa tadi gitu ya. Aduh, saya pikir saya pusing, saya mau jatuh tadi, ternyata gempa. Dan iya sahabat budaya, masyarakat Indonesia khususnya warga di Pulau Sulawesi ya, itu diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 hari ini di Senin 8 Juni 2026. Jadi kejadian gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat, wilayah Pulau Karatung, Sulawesi Utara ya sahabat budaya. Dan dalam kejadian ini BMKG mengungkapkan sejumlah kabupaten dan kota di Sulut berstatus siaga dan waspada peringatan dini tsunami. Nah, sahabat budaya, kami berharap warga tetap mematuhi rekomendasi dari pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kata Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Maritim Bitung Riki Daniel Aror saat dihubungi di Manado seperti dilansir antara Senin 8 Juni 2026, sahabat budaya. Nah sahabat budaya, ini ada daftar kabupaten dan kota yang berstatus siaga potensi tsunami di Sulut. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara bagian utara, Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondo bagian utara. Nah juga ini ada daftar kabupaten dan kota berstatus waspada potensi tsunami di Sulut di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara. Nah diketahui sahabat budaya, pada Senin 8 Juni 2026 pukul 6.37 waktu Indonesia Barat, wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7. Nah, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,80 lintang utara dan 125,14 atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km, sahabat budaya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilohela to totae walio odelo dialu umuali, dabawuto iyo moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah

Mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Iya, Harry Heraldi dengan Pitana. Pitana apa itu Pak Kone? Oh, fitnah. Iya, hadirlah ya untuk sahabat budaya semuanya yang di siang hari ini masih mendengarkan program Mak 4. Terima kasih masih memilih siaran kami sebagai teman Anda di siang hari ini, sahabat budaya. Nah, ini sahabat budaya, Tata Rahma punya informasi updatean ya untuk sahabat budaya semuanya. Momen Presiden Prabowo makan siang dengan siswa sekolah rakyat, sahabat budaya. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu makan bersama dengan siswa dengan dan orang tua di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali, sahabat budaya. Nah, dalam kesempatan itu kepala negara mengenakan kemeja safari warna coklat dan didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Nah, sebelum proses makan siang bersama tuh, sahabat budaya ya, seorang siswa dengan mengenakan seragam sekolah rakyat memberikan laporan kepada presiden. Nah, siswa tersebut layaknya seorang komandan di lapangan memberikan laporan kesiapan makan siangnya. Lapor, makan siang siap dilaksanakan. Asik, Masya Allah. Nah, ujar Presiden Prabowo, laksanakan. Nah, lantas siswa tersebut juga memimpin doa ya bersama sebelum santap makan siang. Dan Presiden Prabowo juga berbincang dengan orang tua dan siswa. Dan berdasarkan pantauan sahabat budaya, suasana hangat dan penuh kebersamaan dari makan siang itu terlihat siswa menikmati menu yang disajikan pihak sekolah, sahabat budaya. Enak makan siangnya, kata salah satu siswa. Dan Presiden Prabowo berada di Bali untuk meninjau sekolah rakyat di Tabanan. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi ya, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.
1: Kue pepaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mata Karanjang. Nah, so hadir lagi dari Manado di siang hari ini, sahabat budaya. Masih dengan updatean informasi, sahabat budaya, ini seputar cara sederhana menghindari keracunan makanan gitu ya. Dan sahabat budaya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi itulah alasan Humas Palang Merah Indonesia Jogja itu menyampaikan cara menghindari keracunan makanan. Jadi tips tersebut ya, sahabat budaya, itu baik untuk kita ketahui. Nah, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah keracunan makanan. Nah, menurutnya langkah pertama dengan rajin mencuci tangan saat kita akan menyiapkan makanan maupun sesudahnya. Dan cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air hangat atau dingin ya, terutama setelah menangani makanan laut atau daging mentah atau tepung maupun juga telur. Nah, selain tangan, peralatan makanan juga dicuci dengan benar, sahabat budaya. Talenannya, baskomnya maupun meja dengan air panas gitu setelah menyiapkan setiap makanan. Dan tak ketinggalan, buah dan sayur juga dapat dibilas dengan benar ya. Langkah lainnya adalah juga dengan memasak makanan dengan aman. Artinya memasak dengan suhu internal cukup tinggi gitu ya, sehingga mampu membunuh juga kuman yang dapat membuat kita sakit. Nah, begitu juga ketika harus masuk lemari pendingin atau lemari es, salah satunya dengan menjaga suhu lemari es itu 40 F atau lebih rendah ya, dan freezernya itu pada suhu 0 F atau lebih rendah. Nah, jika lemari es mempunyai termometer bawaan, simpan di dalam untuk memeriksa suhu. Nah, sementara itu, sahabat budaya, mengutip laman Kementerian Kesehatan, ada beberapa cara menghindari keracunan makanan, yaitu memilih bahan makanan dengan bijak. Nah, dengan memilih bahan makanan yang segar, membungkus daging dan memisahkan dengan bahan makanan lain, jangan lupa juga itu kita orang perhatikan ya. Dan lagi, perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Terus juga cuci bahan makanan sebelum masak. Nah, semua bahan makanan perlu dicuci dengan benar. Bahkan setelah mengupas bahan makanan, langkah pencucian dapat dilakukan ya, karena bisa saja zat patogen dapat masuk ke dalam makanan tersebut. Terus rajin kita untuk mencuci tangan. Jadi sebelum maupun setelah menyiapkan makanan, penting sahabat budaya mencuci tangan menggunakan air dan sabun, terlebih sesudah memegang hewan gitu ya. Terus juga masak juga dengan benar-benar mateng. Cara memasak dengan benar itu akan membunuh semua bakteri yang terkandung, terlebih bahan laut dan daging. Nah, untuk memasak daging perlu persiapan higienis, sedangkan memasak ikan perlu memperhatikan tingkat kesegarannya gitu. Semakin lama ikan terpapar udara atau mati, semakin lama memasaknya, sahabat budaya. Gitu. Jadi kalau DP ikan seulang-ulang mati, DP bah masa lebih lama, sahabat budaya. Terus juga memisahkan makanan mentah maupun mateng gitu. Nah, dapat menghindarkan juga dari kontaminasinya. Nah, jika disimpan dalam lemari es, dapat dipisahkan antara daging mentah dengan makanan laut mentah gitu. Dan peralatan memasak seperti talenan juga dapat dibedakan untuk sayuran sendiri, untuk daging sendiri, untuk makanan laut juga sendiri gitu, sahabat budaya.

Jenang adalah dodol khas suku Jaton atau Jawa Tondano. Dodol ini sangat digemari oleh pencinta kuliner sehingga sering dijadikan buah tangan. Jenang dibuat dari campuran beras ketan, gula aren, dan santan. Sebagian ada yang menambahkan butiran kacang sangrai, sehingga rasa jenang manis dan legit, apalagi berpadu dengan aroma daun woka atau daun lontar muda yang menambah cita rasanya khas jenang Jaton. Di balik itu, untuk mendapatkan jenang yang legit, pembuatannya butuh kesabaran. Untuk wajan ukuran 8 liter saja, memakan waktu 7 hingga 8 jam. Juga tenaga ekstra untuk mengaduknya. Kini jenang bukan saja hadir di saat kenduri Jaton. Sekarang mudah didapat kapan saja, karena sudah diproduksi setiap hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Cinta Sejati, Aidy Afif featuring Sarah Sanduan, satu tambahan dari Ambon Manise. Ya, selamat siang sahabat budaya semuanya. Dan iya, sahabat budaya masih dengan update informasi di siang hari ini. BMKG akhiri peringatan dini tsunami di pesisir utara Gorontalo ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya diberlakukan untuk wilayah pesisir utara Gorontalo pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Sulawesi pada Senin 8 Juni 2026. Jadi Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo Andri Wijaya mengatakan masyarakat yang berada di kawasan pesisir tidak perlu lagi panik karena hasil analisis dan pemantauan BMKG menunjukkan potensi tsunami telah berakhir, sahabat budaya. Ia menjelaskan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG merupakan juga langkah antisipasi untuk memberikan perlindungan ya dan informasi kepada masyarakat ketika terdapat potensi ancaman tsunami. Karena itu masyarakat diharapkan dapat merespon setiap peringatan secara bijak dengan melakukan evakuasi mandiri saat diperlukan. Dan menurut Andri, masyarakat tidak perlu berlarut-larut dalam kekhawatiran setelah status peringatan dicabut. Nah, warga yang sebelumnya mengungsi maupun menjauhi kawasan pesisir dapat kembali ke tempat tinggal dan melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Andri juga mengingatkan bahwa Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami ya. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap perlu dijaga dengan selalu ya untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan, sahabat budaya. Dan sebelumnya BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur termasuk Gorontalo bagian utara setelah gempa bumi magnitudo 7,7 menguncang wilayah Laut Sulawesi di sekitar Barat Laut Tahuna Kepulauan Sangihe sama Sulawesi Utara. Dan BMKG juga menegaskan bahwa berakhirnya peringatan dini tsunami menandakan sahabat budaya kondisi telah dinyatakan aman berdasarkan hasil pemantauan dan analisis terbaru yang dilakukan secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: supaya lokasi ini kan cepat dilegalkan. Ini kan wilayah kontrak karya gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
1: Jadi saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Kalau api tidak boleh menggunakan cyanida dan natrium.

0: Sejak tahun 2000, Provinsi Gorontalo telah memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Tujuannya agar masyarakat di 6 kabupaten kota di Gorontalo bisa merasakan pembangunan yang lebih merata dan hidup dengan sejahtera. Setelah beberapa tahun silam, sayangnya apa yang dicita-citakan belum mereka rasakan. Bahkan potensi sumber daya alam justru menjadi perselisihan. Satu lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango saja bisa memicu demonstrasi berkali-kali di ibu kota provinsi. Pengakuan kepemilikan tanah atas satu titik penggalian saja menyisakan pertikaian selama puluhan tahun. Tim RRI kali ini menelusuri lokasi tambang emas yang menjadi sumber perselisihan banyak pihak. Apakah benar potensi emas yang tersimpan di sana memiliki kandungan yang sangat berharga dan layak diperebutkan? Setiap warga yang mencari nafkah dari lokasi pertambangan telah terdaftar di pos ini. Jumlahnya mencengangkan, pernah menembus angka 10.000 orang. Untuk menuju ke lokasi tambang, kami harus menggunakan ojek motor. Setiap harinya, jalur tanah berbatu ini menjadi perlintasan hilir mudik para pekerja tambang. Masyarakat yang mencari nafkah dari lokasi tambang ini secara tidak langsung sudah membuka jalur di area Taman Nasional Bukani Naliwartabone. Status tanah inilah yang sebenarnya menghambat warga untuk membangun infrastruktur di atas lahan konservasi. Padahal ada lebih dari 7.000 warga Suawa Timur yang menggantungkan hidupnya dari perputaran uang di tambang emas. Titik bor 15 saja luasnya mencapai 200 hektar. Sementara ada sekitar 30 titik bor di area ini. Hampir seluruh warga Kecamatan Suawa Timur mencari nafkah di sini. Sebagian besarnya bahkan kini memilih bermukim di lokasi tambang. Sejak tahun 1992, aktivitas di lokasi tambang tidak pernah sepi. Melimpahnya material emas yang dihasilkan tentu saja menjadi harapan para penambang agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Lubang tambang di Bone Bolango ini termasuk yang terdalam. Setidaknya di Indonesia, kedalaman rata-rata lubang di lokasi ini mencapai 100 meter, bahkan kedalaman sebagian lubang mencapai 200 meter. Risiko longsor di lokasi ini tidak hanya bergantung pada kedalaman lubang serta kondisi tanah yang gembur, namun ditambah lagi dengan derasnya aliran air dari sumber yang terletak di sekitar rumah. Bukan hanya sulitnya bernafas di kedalaman ratusan meter yang menjadi taruhan nyawa para penambang, banyaknya saluran mesin penyedot air dan penyalur udara juga mengancam keselamatan mereka. Kabel bertumpuk saja sudah mengganggu jalur penambang untuk beraktivitas di dalam rumah. Yang lebih mengerikan, seringkali terjadi korsleting di antara kabel yang bisa saja merenggut nyawa mereka sewaktu-waktu. Hampir seluruh penambang di sini melanjutkan pekerjaan secara turun-temurun. Sudah ada 3 generasi yang mencari penghidupan dari bumi Bone Bolango. Tidak heran jika dalam satu lubang saja ada beberapa anggota keluarga yang bekerja bersamaan, sehingga hubungan kekerabatan di lokasi tambang ini sangat erat.
1: Dari umur berapa nama? 17. Lahir di sini apa? Lahir di sini. Ayah, semua saudara-saudara nama?
2: 3.
1: 3 saudara nambang. Yang lain?
2: Perempuan.
1: Yang lain perempuan. Oh, berarti jaga warung di sini. Tidak. Oh, ada di kampung juga. Kalau Bang Asrul ini nambang karena ikut ayah?
2: Ikut ayah.
1: Ikut ayah ya, sini nambang ya. Berarti ayah dulu memang sudah lama di sini. Sampai sekarang masih menambang.
0: Ada pula para penambang yang baru pertama kali mengadu nasib di sini. Artinya, tidak secara turun-temurun menjadi keluarga penambang. Perputaran uang dari seluruh lubang tambang yang mencapai triliunan rupiah dalam sebulan menjadi magnet bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya.
1: Kalau abang kenapa pilih nambang awal? Lumayan hasilnya. Kalau selain nambang, abang ada alternatif lain buat kerja? Apa? Kenapa? Oh, udah lama ini. Tapi kalau rekan-rekan di sini, teman-teman banyak yang punya kerja sampingan. Apa nggak ada?
0: Nggak ada. Semua di sini. satu mesin tromol saja bisa menghasilkan 1-5 gram emas dalam sehari. Bayangkan berapa banyak emas yang dihasilkan jika menghitung luas keseluruhan lokasi tambang yang mencapai 2.000 hektar. Penghasilan rata-rata satu orang penambang setiap bulannya mencapai 5 juta rupiah. Sementara pendapatan satu orang pemilik lubang setiap bulannya mencapai 50 juta rupiah. Angka yang fantastis bagi mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah. Menambang adalah jalan pintas untuk sejahtera dibandingkan mengadu nasib di pusat kota. Lagi pula, untuk mendapatkan emas di sini masih tergolong mudah. Batuan material di lokasi ini mengandung cukup banyak butiran emas. Hasil yang mereka dapatkan bisa dikatakan lebih besar dibandingkan tenaga yang mereka keluarkan. Kondisi ini tidak selamanya menjadi berita baik bagi mereka. Pasalnya, ada pihak perusahaan yang akan mengambil alih lahan tambang. Lahan yang diakui perusahaan adalah seluas 36.000 hektar. Luas itu mencakup keseluruhan dari 30 titik lokasi tambang rakyat yang ada di sini. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tumpang tindih lahan kembali memanas seiring akan masuknya pihak perusahaan ke lokasi tambang dalam upaya eksplorasi awal.
2: Ini kandungannya sampai 90%, bahkan di titik lain ada yang sampai 99%. Makanya nggak heran kalau misalkan kawasan lahan ini menjadi perebutan dari hampir 30 perusahaan.
0: Perputaran uang yang besar tidak hanya mengundang para pendatang, namun juga investor-investor raksasa yang tergiur akan banyaknya kandungan emas. Perselisihan antara pihak pemerintah, perusahaan, taman nasional, dan masyarakat kini belum menemukan solusi, sehingga sebenarnya belum ada satu pihak pun yang berhak berada di lokasi ini.
3: Hambatannya untuk legal sekarang apa aja?
4: Kalau untuk daerah Bonebolango ini hambatannya itu masih bertentangan dengan perusahaan.
3: Bertentangan dengan perusahaan.
4: Iya.
3: Kalau lahan ini sendiri punya siapa?
4: Kalau lahan ini masih, ini kan wilayah kontrak karya, gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
3: Digarap oleh rakyat dari tahun 92, berarti sudah 24 tahun digarap rakyat.
4: Iya.
0: Sampai saat ini, besar harapan para penambang agar dapat berdiri legal di atas tanah leluhur mereka.
5: Saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam arti tidak boleh menggunakan sia-sia dan sia-sia.
0: Lokasi tambang kini bukan hanya menjadi tempat mereka bekerja, tapi juga tempat mereka tinggal, lahir, dan tumbuh berkembang hingga dewasa. Masalahnya, anggapan bahwa penambang rakyat selalu menghasilkan limbah yang berbahaya menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan hak atas tanah. Berangkat dari hal itulah, para penambang mencari solusi untuk menyaring limbah hingga menjadi air bersih. Isu penggunaan merkuri dan sianida yang berbahaya untuk lingkungan justru menjadi senjata bagi mereka dalam mengembangkan penyaring limbah yang lebih bersih. Dari setiap lubang tambang, para penambang membangun 3 hingga 4 kolam penampung air limbah. Kolam pertama adalah untuk penampungan merkuri, sisa pencucian material emas. Sementara kolam kedua merupakan aliran air jernih yang masih mengandung butiran material yang terbuang. Di kolam ketiga, biasanya hanya menampung air bersih sisa penyaringan, yang kemudian akan mereka gunakan lagi untuk mencuci material agar lebih hemat penggunaan air bersih.
6: Ya, ya. Ini bak pertama. Kemudian karena kami juga merasa memang masih perlu disaring lagi, jadi kami buatkan bak kedua lagi.
3: Ini bak kedua.
6: Ya, bak kedua. Dari bak kedua ini setelah di sini airnya sudah agak jernih. Nah, itu begitu penuh dia masuk ke bak ketiga, bak yang berikutnya.
3: Tapi berarti masing-masing bak itu masih memang mengandung merkuri.
6: Sudah tidak ada dia. Sudah tidak ada kalau
3: semua ditampung ya.
6: Yang kami tampung yang di bak kedua, bak ketiga ini, bak kedua dengan bak ketiga tinggal limbah yang masih agak, yang masih halus itu.
0: Air limbah dari kolam terakhir pun mereka saring lagi ke dalam tong-tong besar ini. Tujuannya adalah untuk menyerap butiran emas terkecil yang tidak mampu ditangkap oleh cairan merkuri. Penggunaan tong ini tidak hanya membuktikan betapa terorganisirnya penyaluran limbah tambang. Tong penyaring ini ternyata mampu memberi mereka tambahan material emas sebanyak beberapa ratus gram dari satu kali penyaringan. Bayangkan, penggunaan tong ini tidak hanya membuat pembuangan limbah mereka menjadi lebih sedikit, tetapi juga menambah pendapatan mereka sebesar ratusan juta rupiah dari emas yang mampu kembali terserap dalam alat ini.
6: Kita menggunakan model mixer begitu. Itu. Jadi di situ juga kita masih punya hasil. Sehingga apa yang disebut katanya limbah terbuang itu tidak betul.
2: Tapi Pak, itu merkuri yang ditampung itu akhirnya kemana?
6: Merkuri yang tumpah ini masih bisa kami dapatkan di bak pertama itu.
2: Masih bisa ya?
6: Kami bisa dapatkan di bak pertama, karena apa?
2: Berarti bukan dibuang, karena saya kan orang awam ngertinya ya. Merkuri itu akan dibuang.
6: Oh tidak. Kami kalau misalnya merkuri ini terbuang, kami rugi. Karena merkuri ini masih bisa kami ambil lagi, kami bisa pergunakan.
2: Ya,
6: di bak penampungan itu pun itu kami alas dengan terpal. Kami alas dengan terpal, pakai papan, kemudian terpal atasnya, bak kedua juga seperti itu, sampai dengan bak ketiga.
0: Lokasi tambang di Bone Bolango ini tidak hanya ladang rejeki para pekerja tambangnya. Warga yang turut mencari nafkah dari kehidupan di lokasi ini juga merasakan manfaatnya. Para perempuan umumnya yang bekerja di warung, yang menjual lauk pauk serta barang kebutuhan sehari-hari. Harga yang sedikit lebih mahal daripada harga di pusat kota menjadi penghasilan utama bagi kaum wanita di sini.
2: Lumayan. Berapa hasilnya kalau boleh tahu? Rp200.000. Itu warung ya. Kalau tromol ini?
7: Tromol. Dan dia tromol ini sampai 1 juta 10 bulan.
2: 1 juta 10 bulan. Itu bersih. Bersih ya. Kalau sebelumnya Ibu kerja apa?
7: Sebelumnya saya kerja di rotan.
2: Di rotan. Hasilnya tapi lebih bagus ini sekarang.
0: Hasil berjualan di warung, sebagian besar penambang bisa menyekolahkan anak keturunannya di kota. Bahkan, beberapa di antaranya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi favorit di ibu kota Jakarta. Hal inilah yang tidak dapat mereka rasakan jika hanya mengandalkan hutan dan kebun semata. Jika perusahaan besar jadi mendapatkan izin untuk eksplorasi tambang di lokasi ini, hanya ada 900 jiwa yang terserap ke dalam struktur para pekerjanya. Sementara sekarang 10.000 orang merasakan hasilnya bersama-sama menemukan kesejahteraan.
2: Kalau berangkat itu biasanya bawa berapa kilo?
8: Ada 150 kilo, ada 100.
2: 100, 150 kilo itu nggak beban? Nggak susah bawanya?
8: Susah.
2: Susah, tapi dibawa semua?
8: Iya.
2: Berapa biasa dapat dari 1 kilo, 2 kilo itu?
8: Ada 5.000
2: kilo. 5.000 1 kilo. Itu semua barang dari kampung?
8: Iya, dari kampung.
2: Apa yang biasanya dititip? Apa aja biasa?
8: Barang beras.
2: Iya. Sembako berarti. Iya,
0: tidak hanya perempuan, kaum lelaki yang tidak bekerja ke dalam lubang tambang pun merasakan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ojek motor pengangkut barang bisa meraup 5 hingga 10 juta rupiah dalam sebulan. Jumlah yang besar dan tidak bisa mereka dapatkan dari pengemudi ojek di kawasan kota. Penambang tidak mau digusur, tapi mereka siap diatur. Lantas, haruskah lahan Taman Nasional berkurang demi eksplorasi tambang emas? Pantaskah perusahaan pemilik modal merebut lahan yang telah puluhan tahun menyejahterakan rakyat Bone Bolango? Lalu, di tangan siapakah emas ini seharusnya berada? Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Udaya yang Mita telah hatu terlalu cinta ya, dan sudah mengantarkan kita pada menit ke-54 mentas dari pukul 13 siang. Artinya Tarahma mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada Tienga Fani yang akan nemenin Sahabat Udaya setelah Tetama ya, insya Allah sampai di jam 7 malam nanti. Mohon maaf jika banyak kurangnya, dan mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Sahabat Udaya.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, nyorong merupakan tradisi adat pernikahan masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat yang dilakukan sebelum akad nikah. Dalam proses ini, keluarga calon mempelai laki-laki mengantarkan mahar dan seserahan yang telah disepakati kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan untuk menikah. Tradisi nyorong juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kedua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan. Dan prosesi ini biasanya berlangsung meriah dengan iringan kesenian tradisional seperti sakeco, rebana, dan sastra lisan khas Sumbawa. Hingga kini nyorong masih dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya penting masyarakat Sumbawa. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama Prom4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia khususnya di Papua ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam. Bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari. Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum Po, selamat siang.
2: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.

0: hari ini menemani
1: Amin.
0: pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu, ya Kak ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
1: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih di 0812 9971 04444.
0: Baik.
1: Empatnya tiga kali.
0: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan abang empok, kakak di sana ya?
1: Di sini bisa kakak, bisa mace.
0: Oke deh, kita panggil mace aja boleh.
1: Boleh,
0: Pak. Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
1: Mace Kartika sih.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di Suruh Santara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari. Dia juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
1: Pak, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
0: Oh, baik. Jadi kita masih menunggu ya.
1: Sebentar lagi sampai.
0: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
1: Iya,
0: di Manokwari sudah sore ya. Di sini sih masih siang nih.
1: Iya. Panasnya tetap sama sih.
0: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah
1: ya,
0: untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
1: Boleh,
0: iya.
1: Langsung saja Mpok.
0: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
0: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
2: Nur Tanjung di Padang.
0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Nur Tanjung di Padang.
0: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak?
2: Ya.
0: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
2: Ya, selamat sore Mace apa?
0: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung. Iya, Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya ya. Silakan.
1: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812 9971 0444.
0: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
1: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
0: Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
1: ya,
0: ini ya. Baik.
1: Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
0: Betul.
1: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang

0: Hypes gitu kan juga sudah masuk nih. Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Yang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
2: Iya.
1: Iya, tadi terputus, Pak. Silakan, Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari, Pak?
2: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
1: Oh, baik. Cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya, Pak, ya?
2: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja, Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
2: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya, Pak, ya?
2: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya, Pak Nur Tanjung, ya.
2: Sama-sama.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
0: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
0: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya. Nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini, yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ampun, udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Sudah silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace kita sapa. Mm-mm.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, ya. Salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Mm-hmm. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah itu kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Mm-hmm. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya, karena tumbang.
3: Mm-hmm. Boit ya Pak?
4: Jadi boit namanya. Jadi cuma sakarnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Oh, ditaruh ikan, iya.
4: Ditaruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, Mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Hmm. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi, itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar itu ngirim, kan itu bagia. Apa masih ada tapi sekarang ini bakar tiga, majikan tiga. Kemudian masih. Apa nih kalau apa namanya itu? Apa namanya itu? Apa nih? Apa namanya tadi saya lupa saya. yang itu berbeda, itu kan biasa sudah. Kondisinya ada di panggang juga,
3: mengenai oh, iya.
4: Sagu ini panggang, ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
3: Jadi memang jadi, berbagai versi ya Pak ya. Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya bagi ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, ya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace ya. Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan yang makanan kamu, di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini, masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadiannya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari
2: gitu. Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Mpok ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu. Nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya Lombok.
2: Jauh ya.
3: Ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan
2: yeah.
3: itu memang papeda dikasihnya.
2: Mm.
3: Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau
2: okay.
3: kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, gitu. Begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Jadi harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
3: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan
2: iya,
3: ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya.
2: Nasi
3: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda.
2: Okay.
3: Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Okay? Sudah oke okay, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Kiara
2: Ponana
6: ya.
2: Ponana nih.
6: Oh, Ponana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini,
2: makanan?
6: Ini, Pak, ya kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Aduh, Wamena, oke.
6: Okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya. Ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyu tuh apa? Laron ya? Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat, sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh, Pak, daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, itu baik. Aja, itu Pak. Aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering, Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
2: Okay. Oke deh, terima kasih Mbak Husna untuk pertanyaannya.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Oh, oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya, betul.
2: Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh, baik ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman. Tanggamus
7: Lampung, Pak Nana.
2: Ya,
7: halo, Maci
2: Kartika. Kartika.
7: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di ini lihat wajahnya langsung
2: saya bicar. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, nonton betul.
2: Apa nih, Bang? Apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Maci itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Maci Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Maci kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Iya. Pon Maci Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu,
2: Konana
7: gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja, Konana. Maci Dewi, makasih. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh, beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak. Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah nggak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi
2: iya,
3: memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Iya. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Tetep kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Pro4 Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya,
1: sih. Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Ya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok, dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak? Atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu. Untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu. Yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu
2: mungkin
3: 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Pro4 Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak beda. Sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, Kak Karut.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk lade, jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda. Tetap beda ya, Kak Karut. Nah, yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kak Karut, mungkin adakah lahan persawahan, karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan
3: sayur kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan beda rasa ya, Kak Ruth. Nah, Kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya, iya, juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, iya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu mato atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri, iya, ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya, cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti sagu, perkembangan, iya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi, ya. Karena tadi ya Kak, ya, variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, ya, begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga, iya, ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah nggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak, seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk, benar, kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, ya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa.
1: Tidak terasa ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada nggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth,
2: terima kasih,
1: sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Abang Pol, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, di Ruang Antasari, kantor wali kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Hari ini nantinya akan dikumandangkan pada jam 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk sholat asar atau pelaksanaan sholat asar, azan asar akan dikumandangkan pada jam 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a yang akan melaksanakan sholat asar. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.
2: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sore hari ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Jejak Nusantara sore hari ini. Tia Ngafani temani untuk Sahabat Budaya yang lagi menikmati sore atau saat ini lagi pada sibuk ya. Karena sore-sore begini masih ada yang sibuk dengan pekerjaannya harus dirampungkan sebelum pulang ya. Sore yang cerah, insya Allah kita semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT. Satu lagu lagi, berita Tia Ngafani berbagi info dengan Sahabat Budaya semuanya.

Jati di Lopolopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, monggo tata monggo dula di jejak Nusantara. Kita beralih ke daerah Kalimantan Timur, di mana dari Kutai hingga cikal bakal ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur atau yang sering disebut Bumi Etam itu memiliki sejarah penamaan yang begitu kaya, sahabat budaya. Bukan sekedar penanda arah mata angin, wilayah ini disorot dunia sebagai lokasi ibu kota Nusantara atau IKN, merupakan tempat bersemayamnya peradaban tertua di kepulauan ini. Dan itu menjadikan kunci utama untuk memahami sejarah nama Kalimantan Timur dan asal-usul Kalimantan Timur secara keseluruhan. Asal-usul nama pulau kunci identitas Kalimantan, karena jauh sebelumnya embel-embel timur itu melekat, wilayah ini adalah bagian dari integral dari pulau besar yang dikenal dunia sebagai Borneo. Dari Borneo ke Kalimantan, etimologi nama pulau, dan ini sebutan dari bangsa Eropa yang konon itu berasal dari pelafalan Kesultanan Brunei yang berpengaruh di bagian utara pulau. Sementara itu nama Kalimantan yang kini digunakan saat ini itu memiliki akar yang lebih tua dan lebih kompleks lagi, sahabat budaya. Dan dia ada pengaruh Sanskerta, Kalamantana. Teori terkuat menyebutkan nama ini berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamantana, yang artinya pulau dengan udara yang membakar atau sangat panas. Pelafalan ini menjadi disederhanakan oleh lidah lokal menjadi Kalimantan. Rujukan etnis lokal atau Klemantan itu beberapa antropolog itu seperti C. Hals dan McDougall berpendapat bahwa nama ini mungkin katanya dipinjam dari nama kelompok etnis asli, khususnya Klemantan. Klemantan salah satu sebutan untuk subsuku Dayak Barat. Jadi nama Kalimantan yang bernuansa lokal dan historis inilah yang kemudian diadopsi secara resmi oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Odita sahabat budaya, motato mongo dula'a.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Jejak Nusantara. Kita akan beralih ke informasi pas jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Mongota Tomongo Dulaa, tenun Sekomandi merupakan kain tenun tradisional khas Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nama Sekomandi berasal dari kata Seko yang berarti persaudaraan dan mandi yang berarti kuat atau erat, sehingga melambangkan ikatan persaudaraan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Kain ini dikenal karena motif geometris khas, proses pembuatan yang rumit, serta penggunaan pewarna alami dari akar, daun, kulit kayu, dan rempah-rempah. Tenun Sekomandi diyakini telah berusia ratusan tahun dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016. Selain digunakan dalam upacara adat, kain ini juga menjadi simbol identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Mamose merupakan tradisi adat masyarakat Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang dikenal dengan atraksi menebas tubuh menggunakan parang sebagai simbol keberanian dan persatuan. Ritual ini dilakukan oleh tokoh adat yang disebut Pamose dalam rangkaian upacara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi Mamose biasanya dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yaitu sebelum membuka lahan, setelah membersihkan lahan, dan setelah masa panen sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian. Selain memiliki nilai spiritual, Mamose juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan solidaritas masyarakat adat Budong-Budong. Hingga kini tradisi tersebut masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sulawesi Barat. Sekian pas jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduola.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, Mengut atau Mengadula A. Kita kembali lagi sama-sama di Prodangdut untuk edisi hari ini. Sahabat budaya, Mengut atau Mengadula A, ada lagu yang sudah Tengah siapkan. Nantinya bisa bergabung di line telepon 0811-430-4040 dan juga bisa di WA. Dan juga di line telepon sekarang Tengah buka, ada lagu dari Ikan Nurjana sama Aldi Wahab. Lagu yang sudah Tengah siapkan, Memandangmu dari Ikan Nurjana dan Aldi Wahab. Terus juga Melili Tajamnya Karang, Evi Masamba, Maaf Ku Pergi, Ayu Ting Ting, Tati Tut. Terus ada lagu dari Dapur 61, Rezeki Tak Tertukar. Ada Eri Susan, Membunuh Rasa. Membunuh rasa apa? Rasa makan, rasa minum. Dan langsung saja di line telepon untuk sahabat budaya semuanya, kita terima untuk penelpon yang ingin bergabung dengan Tia Fani sore hari ini di Prodangdut. Terdual di 0811-430-4040. Prodangdut. Hai, halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, Tata Fani.
0: Halo Tata Rostin yang cantik. Apa iya. Kabar? Gimana kabar nih saya? Halo.
1: Tidak begitu. Halo.
0: Tidak dapat dengar poli.
1: Oh itu iya dapat dengar.
0: Begini dapat dengar.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu.
1: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Kenapa itu karang peta jam uti? Oke, itu lagu ya.
1: Oke, Kapani, insyaallah selalu.
0: Amin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Rustin. Oke, di belakangnya Tita Rustin kedua lo yang mau bergabung lagi. Ya, silakan di line telepon. Oke, Prodangdut. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan di 0811 430 4040.

0: Kalau di sana banyak ya, buah-buah sirsak begitu.
1: Kadang
0: Kadang
1: tukang
0: ya.
1: orang berjual di pasar itu ada
0: Kalau begitu
1: di
0: orang
1: apa
0: sombat
1: kelapa
0: tanam.
1: tiga.
0: Sombat tanam mbak, kalau begitu orang.
1: Iya, sombat kanan.
0: Oke, mau lagu yang mana nih?
1: Memandang loh.
0: Memandang bu, oke, bungkus.
1: Oke,
0: Ya,
1: semoga sehat-sehat selalu, salam
0: amin.
1: hati restu.
0: Saya.
1: Ya, anak yang berbakti kepada mamanya, orang dan
0: Amin.
1: semoga sehat-sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada lagu lain, ada Melili, Tajamnya Karang. Tajamnya Karang tadi ya. Oke, ada yang mau ikutan, silakan penelpon satu. Oke, langsung Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo,
2: Assalamualaikum
0: Mbak
2: warahmatullahi
0: Yatiku.
2: wabarakatuh.
0: Apa kabar,
2: Halo
0: Mbak
2: juga
0: Yatiku?
2: sayangku,
0: Sehat?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat tuh, sehat
0: Oke,
2: sama
0: Masya
2: juga
0: Allah.
2: Alhamdulillah. Jika
0: Alhamdulillah.
2: Fani sehat-sehat kan.
0: Alhamdulillah. Ini masih bawa Pro
2: Iya,
0: Dangdut.
2: alhamdulillah.
0: Oke.
2: Kangen kak, kangen sekali.
0: Masya Allah.
2: Betul,
0: Oke,
2: rindu sekali
0: siap.
2: kan.
0: Mau lagu, mau gabung di lagu yang mana? Tajamnya Karang
2: Jadi
0: atau
2: kita ketemu kan.
0: Memandangmu? Hah?
2: Oh,
0: Lagu yang
2: apa
0: mana?
2: kak, apa?
0: Lagu
2: Kira-kira
0: Memandangmu atau Tajamnya Karang?
2: memandangmu aja.
0: Memandangmu
2: Gimana
0: ya.
2: sama kak Fani, kan kalau
0: Masya
2: kangen.
0: Allah, kalau di sana memandang rambutan dengan lemon.
2: Iya, rambutan dengan lemon. Insya
0: Masya
2: Allah.
0: Allah. Oke, Mbak
2: Insya Allah
0: Yatiku
2: kak Fani.
0: sayang.
2: Oke, terima kasih kak Faniku sayang.
0: Yuk,
2: Semoga
0: terima
2: sehat selalu bersama
0: kasih.
2: keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Yatiko di Bandung Rejo dan semuanya yang tidak bisa masuk di line telepon bisa kirim lewat WA ya. Oke, langsung saja kita ke lagu. Selamat sore dan salam Pro Dangdut untuk semuanya.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mengu dulu, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Ada lagu dari Evi Masamba, Maaf Ku Pergi. Ayu Ting Ting, Tati Tut, Dapur 61 Rezeki Tak Tertukar, terus juga Eri Susan, Membunuh Rasa. Langsung saja di line telepon Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Hai Pro Dangdut. Hai. Aduh, lama banget. Kelamaan ya. Jadi harus cepat ya. Oke, lebih cepat lebih baik ya. Jangan lamaan dong. Kembali lagi di line telepon Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa nih Bapak?
1: Dengan Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Oke, Pak Wardi, Tilamuta apa kabar?
1: Alhamdulillah, Tio, Pak Tuna Adilaku.
0: Begitu ya, oke. Mau lagu yang mana nih Pak Wardi?
1: Lagu apa di situ, saya baru bangun tidur.
0: Eh, berbangun, gagah sekali. Ada lagu Evi Masamba, Maaf Ku Pergi, Ayu Ting Ting, Tati Tut, Dapur 61 Rezeki Tak Tertukar, Eri Susan Membunuh Rasa. Evi Masamba ya, oke. Ya, terima kasih.
1: Insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali, baru bangun langsung masuk. Eits. Mimpi apa tadi siang? Oke, kita lanjut lagi. Go, ke penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kota Raja. Apa Yo. Kabar? Bagaimana tadi?
2: Kabar, alhamdulillah, sehat, cuaca panas-panas empuk.
0: Panas-panas empuk, panas-panas empuk itu bagaimana, Uti?
2: Batoretore maksudnya.
0: Oke, bagaimana kabar tanah goyang tadi, gempa tadi?
2: Tanah goyang di situ tidak ada perasa.
0: Oh, tidak ada perasa di sana?
2: Tentu berada tidak lewat, saya setahu.
0: Sampai tak lewat, ya?
2: Ya,
0: nanti setelah rumah berdiri, tak bangun ini. Orang so panik dengan tsunami, dia masih tidur. Malali. Oke, mau lagu yang mana, Rifanto?
2: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Ya.
2: Selamat sore, sehat selalu, Enga. Sama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Rifanto, yang lain? Silakan penelpon. Oke, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Iya, sebelahnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan ibu.
3: Ibu dari Pabuyaman Desa Tolite.
0: Orang Tolite, bagaimana kabar? Tanah gue tadi lari di mana?
3: Dalam rumah.
0: Dalam rumah. Baik gitu ya. Malah
3: di
0: rumah ya.
3: Di rumah.
0: Oke, mau lagu yang mana Ibu Ida?
3: Baru monitor ini.
0: Ini ada dua lagu yang sore di, mau gabung di mana? Tati Tut atau Maaf Ku Pergi?
3: Dua-dua boleh.
0: Rafa.
3: Oke, makasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, sahabat budaya, kita ke lagu. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi di Prodangdut. Oke, yang lagi cari pisang goreng, selamat jalan. Dia lagi tegang sama pisang goreng ya. Memang enak ya, sore-sore begini makan pisang goreng kok ada dabu-dabu. Memang. Lanjut lagi sahabat budaya, kita ke lagu Dapur 61, Rezeki Tak Tertukar, Eri Susan, Membunuh Rasa. Silakan di line telepon lagi. Untuk sahabat budaya semuanya yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut, kembali lagi. Tengah Fani buka ya. Oke, Pro Dangdut. Eh, mana nih? Pro Dangdut. Mana ya?
1: Oh, kamu belum, Bi.
0: Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Iya,
2: dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iin di Pohuwato.
2: Iya.
0: Apa kabar, Iin?
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik sehat. Ya. Sehat. Ya, oke. Okay. Iin mau lagu yang mana, Iin?
2: Itu yang apa kah yang kedua itu?
0: Rezeki Tak Tertukar.
2: Iya, yang satu lagi.
0: Satu lagi dapat 61 ini Membunuh Rasa.
2: Mau itu yang Membunuh Rasa.
0: Matilah kau.
2: Oke, terima kasih Enggak Fani. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Iin, ada siapa lagi yang mau ikutan? Kita terima lagi Pro Dangdut. Hai, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, produk dental juga kita.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Dari Yasri, Lu Timur.
0: Iya, Pak Asri suaranya kecil ya hari ini dari Lu Timur.
3: Oke. Okay. Ya?
0: Iya, kecil gitu. Tapi masih dapat dengar maksudnya.
3: Oh, iya, Pak.
0: Oke. Okay.
3: Kabar sehat?
0: Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Asri gimana kabar di sana? Di Lu Timur.
3: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Saya titip salam buat orang Lu Timur semua ya.
3: Ya,
0: oke. Okay. Mau lagu yang mana nih Pak Asri? Rezeki Tak Tertukar ya? Atau Membunuh Rasa? Rezeki Tak Tertukar ya? Oh, Membunuh Rasa. Buat rasa ini aneh poli ini dia. Oke. Oke itu ya. Iya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sebelahnya lagi Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa Ibu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Lian di Potanga.
0: Halo orang Potanga.
4: Iya, apa kabar Mbak Fani?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan ya, oke. Okay,
4: iya. Siap. Makasih Mbak Fani. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, yang lain lagi. Semuanya kok lagunya sama ya? Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: Dangdut,
0: Bapak.
5: Dangdut adalah kita enggak.
0: Hey, tipe sisa.
5: Iya.
0: Hey, apa kabar
5: Pak Sis? Yang punya telaga biru ini Enga.
0: Ih, berarti Enga petampas sebelah mana?
5: Enga kan di sebelah sana.
0: Iya, telaga biru itu mesti Enga punya
5: masih,
0: itu.
5: Di
0: Pacamat Momara kemarin.
5: Enga di benta dia ke sana, Enga. Jadi masih termasuk di lahir Pacamat Enga itu.
0: Oh, gitu ya. So, bilang di Pacamat. Kenapa Pacamat? Di pasti sisa ambil semua. Baca sama telaga biru dapatnya ingat ini terang baku rampas saya kan ini telaga biru.
5: Itu dia nggak jangan baku rampas dia nggak di sana di ujung sana.
0: Nah, Somami itu kawasan Pentadia Timur ya.
5: Iya, saya di Tuladenggi.
0: Di Tuladenggi, begitu.
5: Iya, jadi pas saya itu di kota Lotaraga.
0: Begitu ya. Oke, Pak Camat, bagaimana?
5: Lagu-lagu, apa judul lagu ini?
0: Ada lagu yang belum terputar, ini lagu dari Dapur 61, Rezeki Tak Tertukar. Mau yang itu?
5: Oh iya, Dapur 61.
0: Yang itu ya?
5: Lagu lama. Yang
0: lagu lama,
5: Mir,
0: iya.
5: Atau?
0: Iya.
5: Iya.
0: Grupnya Jamal Mirdad.
5: Ah, iya.
0: Ya, okay, KKK itu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, setelah tipe sisa satu lagi Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, ya. Bandut adalah kita.
0: Halo Ibu, siapa dulu?
2: Ibu Nonce.
0: Ibu Nonce, eh Ibu Nonce, ya. Bagaimana kabar tadi pagi di depo? Lari ke mana tadi?
2: Ke rumah.
0: Oh, di rumah. Tidak lari dompet, lari ke gunung.
2: Saya tandal matana goyang tadi, iya. Saya sedih rumah.
0: Buat di rumah, tidak lari. Iya. Cuma dong bilang yang di Dudepo lari ke gunung semua. Berarti tidak ya, aman ya.
2: Oh iya.
0: Tapi sempat tegang olo ya.
2: Iya.
0: Karena
2: iya.
0: Sirene berbunyi di sana toh?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tidak de, apa tidak Dudu itu dapat dengar sirene berbunyi. Oke, okay. Mau lagu yang mana? Membunuh rasa apa Raja kita tertukar?
2: Tertukar.
0: Oke, okay. Sehat selalu di sana ya. Yo, terima kasih Bu Nonce. Baik, sahabat budaya Mogotato Mogodula, kita akhirnya sampai di sini ya, bersama di Prodangdut. Insya Allah nanti mudah nggak ya Poli di lain waktu. Selamat sore buat semuanya dan salam sehat dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

4, Suara Budaya, Gorontalo. Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki berlawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat begitu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapi, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Pengawas yang ini, Bu. Pengawas yang ini nih, yang apa yang

0: manfaatnya.
1: Iya.
0: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu, bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sujin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sujin itu pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
2: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
0: Pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau semua. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau jam 3 hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang ngelola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Tapi seluruh kecamatan sini termasuk terbagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
0: Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
0: dipilih, teman-teman? Ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Ya.
2: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
2: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
2: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

Sahabat budaya, mau tato monggo dula'a kaum muslimin dan muslimat dan juga para muajin. Sebagai informasi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17.55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo bisa menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan sholat maghrib. Dan kini kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo sembari menanti panduan untuk pelaksanaan sholat maghrib untuk hari ini.

satu persembahan dari Mesut Curtis. Dan untuk muslimin dan muslimah, 44 menit dari jam 17, artinya Anda bisa mencocokkan waktu saat ini bagi yang para muazin di wilayah Suwawa, Kabila, Tapalimboto, Batudaa, Atinggola, bisa menyesuaikan dengan wilayah Kota Gorontalo. Namun bagi yang ada di Bone Bolango, di Bone Pantai khususnya, dan Suwawa Timur, dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Pendengar, saat ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110. Dan seterusnya akan kita dengarkan bersama Haji Yasser Arafat Dama, SPD, MPD.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang adab berhutang dan menagih hutang di era modern bersama Yasin Kilo SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji yang maha mulia hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada program Risalah Maghrib. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Risalah Maghrib hari ini belah kita membahas tema yang berjudul adab berhutang dan menagih utang di era modern. Dalam kehidupan sekarang, utang sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Ada yang berutang untuk pendidikan, usaha, kebutuhan rumah tangga, bahkan melalui aplikasi digital dan pinjaman online. Islam tidak melarang seseorang berutang, namun Islam mengajarkan adab dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dosa, permusuhan dan kesulitan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayattum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keteraturan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam urusan utang-piutang. Rasulullah SAW bersabda, Man ahadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man ahadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat merusaknya, tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya niat yang baik ketika berutang. Adab orang yang berutang. Pertama, berutang karena kebutuhan, bukan gaya hidup. Jangan mudah berutang hanya demi mengikuti tren, gengsi, dan keinginan sesaat. Dua, berniat kuat untuk membayar. Orang yang berutang wajib memiliki niat yang jujur untuk melunasi. Jangan sampai sengaja menunda pembayaran padahal mampu. Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadisnya, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga, mencatat utang dengan jelas. Di era modern, utang bisa melalui transfer, aplikasi, atau media sosial. Karena itu penting adanya bukti dan kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi perselisihan. Empat, menjaga amanah dan komunikasi. Jika belum mampu membayar, maka sampaikan dengan baik dan jujur kepada pemberi utang. Jangan menghilang atau memutus silaturahim. Kemudian adab menagih utang. Pendengar RRI Gorontalo yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga mengajarkan adab bagi orang yang memberi pinjaman dan menagih hutang. Pertama, menagih dengan sopan dan tidak merendahkan. Jangan mempermalukan orang yang berhutang di depan umum atau di media sosial. Dua, memberi tenggang waktu kepada yang kesulitan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Tiga, menghindari riba dan tekanan yang zalim. Di zaman modern banyak pinjaman berbunga tinggi yang mencekik masyarakat. Sebagai muslim kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam praktik riba. Empat, menjadikan utang sebagai sarana tolong-menolong. Memberi pinjaman kepada saudara yang membutuhkan termasuk amal kebaikan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Barang siapa melepaskan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, di era digital sekarang, menjaga adab sangat penting. Jangan sampai karena utang, hubungan keluarga rusak, persahabatan putus dan silaturahmi hancur. Kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang harus tetap dijaga. Semoga kita semua dijauhkan dari hutang yang memberatkan, diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam memenuhi amanah kehidupan. Allahumma ikhfina bihalalika an harabika, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukuplah kami dengan rezekimu yang halal, sehingga kami terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan karuniamu dari sisimu. Demikianlah risalah maghrib pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab,

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, satu lagu dari almarhum Haji Muhammad Kilat Wartabone yang kita dengarkan malam hari ini, begitu kecintaannya dia di daerah Bone Bolango. Dan sahabat Budaya, kabar duka menyelimuti masyarakat Provinsi Gorontalo. Mantan Wakil Bupati Bone Bolango dua periode, Haji Muhammad Kilat Wartabone yang menghembuskan nafas terakhir di hari Minggu kemarin di tanggal 7 Juni 2026 malam pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, almarhum meninggal dunia dalam usia matang saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Kabar berpulangnya tokoh karismatik ini, sahabat Budaya, itu langsung tersebar luas dan memicu gelombang ucapan duka dari berbagai lapisan masyarakat di media sosial. Beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kilat Wartabone dikenal sebagai figur politisi yang rendah hati dan sangat merakyat. Sepanjang karir politiknya, ia memiliki rekam jejak yang kuat dalam pembangunan Kabupaten Bone Bolango. Tercatat, ia pernah menduduki jabatan wakil bupati sebanyak dua kali. Periode 2025 sampai dengan 2010 mendampingi Bupati Ismet Mile. Kemudian periode 2013-2015 mendampingi Bupati Hamim Pou. Periode 2016-2021 mendampingi Bupati Hamim Pou. Kehadirannya di pemerintahan dianggap memberikan keseimbangan karena kedekatannya dengan akar rumput dan pemahamannya yang mendalam terhadap adat serta budaya lokal Gorontalo. Dan tadi pagi, begitu banyak masyarakat Gorontalo yang begitu berduka atas kepergian beliau, yang begitu sangat mencerminkan sosok yang menjadi panutan. Tentunya sahabat Budaya, kita iringi dengan doa untuk almarhum, semoga mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan sabar tabah menghadapi cobaan yang Allah diberikan dengan pulangnya orang yang begitu kita sayang. Kita lanjut lagi malam hari ini, sahabat Budaya, masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
4: Aku dari Jawa.
5: Saya dari Gorontalo.
6: Saya dari Makassar.
7: Dan aku dari Medan.
4: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
5: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
7: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
3: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
4: Kalau semua sama,
5: apa jadinya Indonesia?
6: Tak ada warna,
7: tak ada cerita.
3: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
8: Berbeda, itu Indonesia.

Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari seka merupakan tarian tradisional masyarakat suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Papua yang menjadi ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta. Pada awalnya tarian ini ditampilkan saat panen melimpah dan dalam prosesi adat pernikahan masyarakat pesisir Papua. Seiring perkembangan zaman, tari seka juga digunakan sebagai tari pergaulan dan penyambutan tamu. Gerakannya didominasi hentakan kaki, ayunan tangan, dan gerakan berputar yang mengikuti irama alat musik tifa. Hingga kini tari seka tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Papua yang syarat nilai kebersamaan dan rasa syukur. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tradisi war merupakan warisan budaya masyarakat suku Biak di Papua yang mencakup nyanyian adat, tarian, dan upacara adat yang diwariskan secara turun-temurun. War memiliki peran penting dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat Biak, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ritual, tetapi juga sebagai media pendidikan, penyampaian nasihat, serta penguatan identitas budaya masyarakat Biak. Dalam pelaksanaannya, war biasanya diiringi nyanyian, tarian, dan tabuhan tifa yang mengandung nilai spiritual serta penghormatan kepada leluhur. Hingga kini, tradisi war tetap dilestarikan sebagai simbol kehidupan dan jati diri masyarakat Biak di Papua. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi, Oduola.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: tepatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya lo londalo monggo dolaa monggo tato monggo tilo monggo tiamo lo dunggaya poli to nusantara malam untuk hari ini sahabat budaya di Senin 8 Juni 2026. Anda bersama saya Ti Anjayan sahabat budaya. Seperti biasanya kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti ya. Selamat malam untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Semoga Anda tetap enjoy mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, di malam hari ini untuk Pelangi Nusantara, Ti Anja punya informasi tentang ada beberapa bahasa daerah di Indonesia ya, yang kabarnya nih masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah atau RDB ya. Kira-kira bahasa daerah dari mana sejakah itu sahabat budaya? Informasinya Ti Anja mau tahan dulu. Ti Anja masih punya satu lagu bonus untuk Anda semua di malam hari ini. Kita dengarkan lagu dari daerah Manado sahabat budaya. Ini di cover sama Dedi ya. Dedi Corbuzier. Bukan ya. Arang Tampurung 2. Seperti apa lagunya sahabat budaya? Ini dia.

budaya Lowlondalo berdasarkan pemetaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen per Februari 2026 ya. Indonesia itu memiliki 718 bahasa daerah. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu masih menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi harian di rumah. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan keragaman bahasa terbesar kedua di dunia setelah Papua Nugini. Sebagian bahasa ini berada dalam kondisi rentan, ada juga yang terancam punah hingga kritis, sahabat budaya. Nah, hingga 2025 sampai dengan 2026, 120 bahasa daerah di 38 provinsi telah masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah atau RBD. Sebagian besar bahasa daerah ini tersebar di wilayah timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, dan juga Papua. Program revitalisasi difokuskan untuk menjaga keberlanjutan bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Sebaran bahasa daerah ini tersebar di berbagai wilayah dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah timur Indonesia, di mana di Papua itu memiliki jumlah terbanyak dengan 326 bahasa, Papua Barat sebanyak 102 bahasa, Nusa Tenggara Timur sebanyak 72 bahasa, Maluku 62 bahasa, dan Kalimantan Tengah sebanyak 23 bahasa.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolonda lo, meskipun jumlahnya mencapai ratusan, banyak bahasa daerah saat ini menghadapi tantangan serius. Hanya sekitar 18 bahasa saja yang berstatus aman. Terdapat 29 bahasa yang terancam punah dan 8 bahasa dalam kondisi kritis. Kemudian juga terdapat 21 bahasa yang rentan, setidaknya ada 5 hingga 11 bahasa daerah telah dinyatakan punah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus menggencarkan program revitalisasi bahasa daerah atau RBD yang hingga tahun 2025 ini telah mencakup 120 bahasa daerah di 38 provinsi untuk menjaga kelestariannya. Bahkan nih sahabat budaya, Google Translate juga telah mengintegrasikan 12 bahasa daerah seperti Aceh, kemudian juga Betawi, Bali, dan Minang ya. Dan untuk mempermudah penggunaan di era digital, sebagaimana sempat dilansir oleh laman Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa. Sahabat budaya Lolondalo, jangan lewatkan obrolan Wanu Pindali di jam 8 malam nanti ya. Di Anja akan hadirkan narasumber ya. Ini ada teman-teman dari Duta UMKM Gorontalo di tahun 2026. Kira-kira siapa saja mereka dan topik apa yang nantinya kita akan obrolkan di malam ini. Makanya tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana ya, sahabat budaya.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Mungo dula abongo utato, mungo tilo mungo tiamo, limbata lo UMKM ode sistem digital boti, dilabo tolomodu momali a u popolo ladilo, wau mopo otanggala tambati, pope humalo, walo utong gawa ala lo teknologi. Bo u odie boti, memo obantu olo tahi olio ato kalaja, mealo to usaha. To mimbihu, mopo tu udu tilapulo, mo oluasi to umo nga tuludoi, walo umo patato boli melinggahu. Tahi olio ato kalaja muali pola huli mo nga tulu waumu kumisi barangi upohutu tilapulo sambe upolaya dela tilapulo. Mapohutu ngotambati wauma dulu dela lo teknologi digital. Tahi olio ato kalaja olo musi mohutu mao buku polula dela doi lo popehu walo umo patato wau mo ilangi umo talawa sababu ma tongga-tongga wa a lo teknologi digital. Tomimbihu ta mo pohuna lo olio aboti ma mo oto duo untungi oli mongolio sababu ti mongolio lebe gampang ima o mo oto duo tilapulo UMKM walo halaga laba-laba lo tutu o ata wau tamba ti popotalia lo lebe membidu. Wanu odito, huna lo ungo aami labotie mawali mo olahe sewa walo umo olai atilapulo upalaluo lo tahi olio ato kalaja lo UMKM. Wau mamongohi untungi lebe data ode oli mongolio. Masatia botia mada data u malowali diludu ato digital lo UMKM u mapilohutu lo bank sentral to Indonesia.
1: Juga.
2: Apa kabar? Sudah tahu belum tentang produk UMKM lokal yang keren-keren?
1: Belum nih. Apa yang kamu maksud?
2: Ini, aku baru saja beli tas sulaman Karao dari brand lokal di kota kita. Kualitasnya oke banget dan harganya terjangkau.
1: Serius? Kayaknya menarik nih. Aku juga pengen beli barang dari UMKM, tapi belum tahu banyak.
2: Beneran? Kalau kita beli dari mereka, selain mendukung pengusaha lokal, kita juga bantu ekonomi di sekitar kita kan?
1: Iya juga ya. Mungkin besok aku coba cari tahu lebih banyak deh. Thanks ya udah sharing.
2: Sama-sama. Yuk kita support UMKM lokal lebih banyak lagi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Si Gorontalo yang terpilih ya di tahun 2026 ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentang peluang UMKM bagi generasi muda. Karena sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya arus digitalisasi, generasi muda ini memiliki peluang yang semakin besar untuk terjun ke dunia usaha. Berbagai platform digital, ya, media sosial, dan juga marketplace telah membuka akses yang lebih luas bagi anak muda untuk memulai bisnis bahkan dengan modal yang relatif terjangkau. Nah, kondisi ini menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor yang menarik untuk dikembangkan oleh para generasi muda. Sudah hadir di studio, ini saya langsung saja ajak berkenalan. Ada Titata Yustika Isa. Halo, assalamualaikum.
1: Halo kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, panggil Titata atau Tino Uin?
1: Boleh Tino U aja.
0: Ah, Tino U. Tata Yustika taulah hulandalo?
1: Taulah hulandalo.
0: Ah, tau tonu?
1: Tolimboto.
0: Tolimboto, ati Allah jauh sekali. Allah ini kakak Ipul, ati dari Limboto ke kota. Sekalian jalan-jalan ya.
2: Saya Allah jauh kak.
0: Oh, ya. Orang mana di Bang Ipul?
2: Boto Pinggi.
0: Bodekat itu.
2: Oh, Bodekat ya.
0: Bodekat kalau naik motor, jauh, jauh kalau berjalan kaki.
2: Iya, betul.
0: Iya, Tata Yustika Isa ini perdana ya, hadir di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Iya, perdana di Pro 4.
0: Tapi sudah familiar dengan RRI ya?
1: Iya kak.
0: Wah, ini ada hal yang menarik yang sebentar kita kulik nih dari sisi dari Tino Yustika Isa ini ya. Ini dipanggilnya siapa nih?
1: Panggil Yuka aja kak.
0: Yuka.
1: Iya.
0: Yustika jadi Yuka. Oh iya bener ya. Yuk sama K. Oke. Yuk kawin. Salah. Enggak ya.
1: Iya.
0: Saat ini kuliah atau udah kerja nih Yuka?
1: Kalau saya kerja kak.
0: Kerja?
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi udah selesai pendidikannya ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Yustika Isa atau Yuka ini sebagai runner up satu ya atau juara dua?
1: Iya kak.
0: Putri Duta UMKM Provinsi Gorontalo tahun 2026, benar ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Sebentar saya tanya lagi, saya mau ke, nah kalau kakak Ipul ini sudah pernah juga hadir di Pro 4 RRI Gorontalo, benar ya? Iya, kakak Ipul atau Kak Saiful Sungi. Nah kalau kakak Ipul ini, saya manggilnya Kak Ipul aja ya?
2: Boleh.
0: Oke, Kak Ipul atau Bang Ipul nih? Oh kalau Bang Ipul tuh orang Jakarta ya.
2: Uti-Uti.
0: Ati-Uti ya. Nau sama Uti bener ya. Uti Saiful Sungi atau Uti Ipul. Selaku juara satu putra Duta UMKM Gorontalo 2026.
2: Betul.
0: Bener ya.
2: Sangat betul.
0: Wah, ini mau ngucapin selamat dulu nih untuk Ti Nau Yuka sama Ti Uti Ipul ya. Selamat bertugas karena pasti setelah terpilih menjadi Duta UMKM pasti ada banyak kerjaan yang harus dirampungkan ya.
2: Betul.
0: Iya. Pengen nanya dulu ke Yuka kira-kira apa sih alasan tertarik ikut pemilihan Duta UMKM di tahun 2026 ini? Apakah juga Yuka memiliki jenis usaha UMKM atau gimana tuh? Bisa bagi ceritanya untuk sahabat budaya.
1: Oke, jadi awalnya itu sebenarnya karena ibu saya sih kak. Iya, jadi
0: ibunya
1: kita itu
0: yang pengen ikutan gitu. Oh bukan.
1: Sebentar, saya jelaskan dulu. Nah, okay. Kita itu kan lagi merintis usaha. Itu usahanya ini kak, kerajinan polo-palo. Tapi dia yang gantungan kunci gitu kak.
0: Keren.
1: Nah, terus Yuka sebenarnya ikut ini biar kayak dapat ilmunya gitu untuk mengembangkan usaha sendiri gitu. Tapi alhamdulillah lolos, jadi bisa membantu beberapa usaha kalau gitu, bukan cuma punya Yuka sendiri gitu sih kak. Jadi awalnya itu karena usaha itu, karena punya usaha sama mama, jadi begitu, jadi ikut Duta UMKM buat ilmunya. Ternyata bukan cuma mau diterapkan di usaha sendiri, tapi di usaha orang-orang lain juga, which is lebih baik.
0: Wah, itu dalam bentuk souvenir berarti ya, ataupun oleh-oleh?
1: Iya, souvenir kak, polo-polo souvenir, gantungan kunci.
0: Oke, sampai dengan saat ini masih terus bikin, atau mungkin
1: iya,
0: ada
1: sekarang
0: bulan-bulan tertentu saja?
1: Enggak, jadi kita produksi terus kan kak. Terus kemarin itu alhamdulillah,

0: usahanya ini kan dapat support dari Bank Indonesia. Jadi kita sudah mulai dapat pelatihan gitu Kak untuk Go Digital. Jadi udah ada di marketplace. Jadi penjualannya jalan terus, bisa live juga di TikTok, di
1: Udah lolos kurasi ya, Kak?
0: Iya, lolos kurasi alhamdulillah. Jadi bisa Go Digital. Jadi nggak tunggu pesanan dulu, kita bisa jualan terus di digital.
2: Wih,
0: Asik.
2: mantap, mantap ya. Pemasarannya udah sampai mana nih, Yuka?
0: Kalau sekarang sih kita punya lapak, terus ada juga di Galeri Olaku
2: Di mana tuh?
0: UMKM
2: Limboto.
0: di Panjaitan,
2: Oh.
0: Galeri Olakunya
1: Iya,
0: Bank
1: Galeri Olaku
0: Indonesia.
1: Bank Indonesia.
0: Jadi ada juga di situ sama jualan online di marketplace.
2: Wah, keren ya. Kalau Ipul, Ipul kira-kira kenapa nih alasannya ikut pemilihan duta UMKM di tahun 2026 ini?
1: Waduh, alasannya.
2: Apakah juga sama memiliki usaha sama
0: Amin.
2: kayak Yuka,
1: Amin, doain aja.
2: atau lagi berusaha untuk memiliki hatinya?
1: Asik. Kayaknya kalau ditanya alasan, hampir semua orang yang menanyakan alasan kenapa saya ikut duta UMKM, kayaknya jawaban saya bakal sama deh ke Anja ya.
2: Kenapa tuh?
1: Karena alasannya saya orangnya nggak bisa diem ya.
2: Masa sih?
1: Gak bisa
2: Wah,
1: diem.
2: Hati-hati nih Yuka, nanti sebentar dia loncat-loncat di kursi tuh. Karena nggak bisa diem ya.
1: Jadi emang pada dasarnya saya memang anaknya suka mengeksplor aja sih Kak. Jadi makanya memberanikan diri untuk mencoba untuk ikut duta UMKM, cari pengalaman baru, juga mencari pelajaran baru, hal-hal apa yang bisa didapat, dan juga terlebih dapat teman-teman yang tentunya sangat-sangat luar biasa dan juga mendapat relasi baru, insight baru yang tentunya sangat bermanfaat dalam hidup saya gitu. Gitu aja sih, Kak.
2: Wah, luar biasa ya, cari pengalaman baru.
1: Betul.
2: Ya. Jodoh baru enggak sih ya? Pacar baru enggak ya?
1: Enggak dulu deh, Kak.
2: Enggak dulu ya. Pas diumumin sebagai duta UMKM, apa sih perasaan pertama kali yang Yuka sama Ipul rasain waktu itu?
1: Dari mana dulu nih? Saya dulu.
0: Dari
1: Oke.
0: Ipul aja dulu.
1: Pertama kali tentunya ya seneng ya, tentunya seneng. Terus bangga juga sama diri sendiri, karena memang saat masa proses pemilihan duta UMKM itu kita menjalani beberapa proses yang memang tentunya cukup padat dan juga cukup selektif ya, karena memang melihat ada sekitar 50 orang lebih, iya 50 finalis yang bertanding juga bersama kita mengikuti pemilihan ajang pemilihan duta UMKM Provinsi Gorontalo. Jadi memang
2: banyak juga ya,
1: lumayan
2: 50.
1: Banyak, lumayan banyak. Jadi 25 putra, 25 putri ya.
0: Iya, betul.
2: Salah satunya juga teman aku loh.
1: Oh, siapa Kak?
2: Yang di Pro 2 tuh.
0: Kak Osin.
1: Oh, Kak Osin.
0: Iya,
1: betul.
0: Teman salat saya.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi sayangnya dia nggak nyiar nih malam ini ya.
1: Iya, makanya tadi kita sempat nyari nih.
0: Iya,
2: kalau siaran kan bisa reunian gitu.
0: Iya.
2: Ya. Saya langsung culik dia sih, saya ajak nanya-nanya juga. Terus-terus gimana, Bu?
1: Sampai di mana tadi? Agak ngeblank. Jadi memang melihat dari banyaknya teman-teman yang juga sangat berminat mengikuti ajang pemilihan duta UMKM ini, tentunya tidak menyangka dan juga senang rasanya bisa menjadi sebagai pemenang satu duta UMKM Provinsi Gorontalo. Dan tentunya ini kayaknya menurut saya bukan hanya sekadar gelar baru ya, karena memang kita merupakan langkah nyata sebagai generasi muda, agen perubahan, agent of change, untuk terus bisa terlebih mengerti dan juga melihat dari sisi UMKM di Provinsi Gorontalo begitu, Kak.
2: Kalau Yuka gimana tuh?
0: Kalau Yuka perasaannya pas terpilih jadi runner up, jujur tidak expect akan jadi juara dua, karena Kak itu dari 25 cewek itu Yuka rasa semuanya bagus, semuanya keren, dan ada yang udah punya usahanya sendiri. Jadi itu kayak semua orang itu kayak keren banget Kak. Jadi jujur nggak expect, tapi ya mungkin ada penilaian tertentu yang juri lihat dari diri Yuka, sehingga akhirnya Yuka yang jadi terpilih menjadi juara dua. Dan Yuka pikir Yuka nggak mau menyia-nyiakan pilihan dari para dewan juri saat itu yang mungkin berpikir bahwa Yuka punya kapabilitas untuk jadi runner up. Jadi Yuka harus melakukan sesuatu untuk UMKM di Provinsi Gorontalo ini sih kalau menurut Yuka, Kak.
2: Oke, okay. Kalau bisa dibilang pemilihan duta UMKM untuk Provinsi Gorontalo kan baru ya. Betul. Terbilang baru untuk wilayah Provinsi Gorontalo.
1: Baru tahun kedua.
2: Benar. Kira-kira apa sih tugas dari seorang duta UMKM itu sendiri? Dan saat ini program apa yang tengah dijalankan?
1: Oke, okay. Mungkin dari aku dulu.
0: Iya, okay. Ipul aja sih, Kak. Okay. Yang presentasi soalnya.
1: Kayaknya kalau berbicara terkait duta UMKM, terlebih di Provinsi Gorontalo, tentunya menjadi salah satu representatif ataupun wajah untuk UMKM di Provinsi Gorontalo. Jadi sebenarnya tugas dari duta UMKM Provinsi Gorontalo ini lebih ke peningkatan promosi dan juga peningkatan literasi digital kepada pelaku-pelaku usaha UMKM di Provinsi Gorontalo. Terlebih sekarang itu kita lagi mencanangkan program UMKM naik kelas ya, Kak Yuka ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, UMKM naik kelas di mana para pelaku usaha UMKM ini targetnya bisa mencapai pasar nasional maupun internasional begitu. Berangkat dari usaha mikro kecil menengah yang ada di Provinsi Gorontalo ini, bagaimana mereka bisa berkembang dan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan promosi terkait jualan ataupun dagangannya ke masyarakat luas begitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh Kak Ika gitu.
0: Terlebihnya kita kan sebagai generasi muda ini lebih paham digital kan, Kak.
1: Iya,
0: dan untuk mungkin pelaku UMKM ada yang udah lansia, udah ibu-ibu,
1: ya
0: dan itu terkadang tidak peka akan digital ini. Jadi kita hadir sebagai promotor.
1: Betul.
0: Ya.
1: Menjembatani.
0: Iya, betul. Jadi menjembatani pelaku-pelaku UMKM ini agar bisa go digital juga, biar bisa berjualan di marketplace juga, Kak, begitu.
2: Jadi bisa dibilang sebagai trendsetter ya.
1: Betul.
2: Bagi para pelaku-pelaku UMKM yang ada di luaran sana ya.
1: Betul.
2: Kalau Yuka sendiri ketika terpilih menjadi runner up ini, ada nggak sih yang berubah dari usaha yang saat ini dirintis? Apakah sejauh ini lebih banyak yang kenal? Atau gimana nih impact yang dirasakan setelah terpilih menjadi runner-up ini?
0: Oke, Kak. Impact-nya itu sendiri, kalau awalnya itu kan kita jualannya hanya jualan langsung kan, Kak? Di lapak atau made by order gitu. Kalau misalnya ada pesanan baru kita buat. Kalau sekarang mungkin bisa join di event, terus bisa juga di marketplace itu sih, Kak. Itu sih perubahan yang paling kerasa banget itu untuk meladeni pesanan dari TikTok Shop, kayak Shopee, itu kan hal baru bagi Yuka. Jadi itu Yuka rasa kalau misalnya seluruh UMKM di Gorontalo udah bisa diakses melalui online marketplace, kayaknya ekonomi di Gorontalo akan naik.
1: Betul,
0: ya, Kak?
1: Betul.
2: Oke, okay. Jadi dengan terpilihnya Yuka sebagai runner-up ini ya, setidaknya bisa kembali mendongkrak usaha yang barangkali dulunya dengan omset kecil. Ya, yeah. Alhamdulillah saat ini omsetnya bisa bertambah.
0: Iya,
2: yeah,
0: meningkat.
2: Meningkat, bisa dibilang seperti itu ya.
0: Iya,
2: alhamdulillah. Wah, luar biasa. Saya nggak bawa malam hari ini itu.
0: Iya, ya.
2: Iya. Kalau untuk polo-polo itu di sampingnya ada. Itu yang asli.
0: Iya, Kak. Di rumah saya banyak, Kak.
2: Oh, banyak ya?
0: Banyak alat musik tradisional Gorontalo.
2: Oh iya, apa aja tuh?
0: Ada rebana, ada towohu, ada polo-polo. Ada polo-polo yang kayak keyboard gitu juga ada.
2: Wih, keren.
0: Tonggobi.
2: Ipul udah pernah ke sana? Ke rumahnya Yuka?
1: Kalau ke rumah Kak Yuka belum, Kak.
2: Belum.
1: Cuman untuk kemarin sempat ada event, jadi mampir ke stand jualannya Kak Yuka.
2: Oh gitu, yeah. Saya pikir udah pernah tuh. Kita pengen lihat alat-alat musik.
0: Bisa, Kak, bisa, jalan-jalan.
2: Keren ya, ada gambus juga berarti.
0: Ada gambus.
2: Wih, mantap, bisa main gambus keluarga di rumah.
0: Kebetulan
2: atau
0: bapak saya yang bisa waktu itu.
2: Wih, mantep ya, luar
0: almarhum
2: biasa.
0: Almarhum tapi.
2: Sama, di rumah juga tuh ada gambus. Tapi saya bukan seorang pemetik gambus, saya hanya seorang penari saja.
0: Oh, okay. Keren juga sih, Kak. Tetap tapi, bisa menarikan.
2: Tapi ketika ayah meninggal, sudah tidak ada lagi yang mewarisi seperti itu. Itu jadi sedih sih.
0: Itu sih sedihnya, saya kan nggak belajar gambus.
2: Bener, karena bisa dibilang tari dana-dana ini kan harus kita lestarikan.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Apalagi tari dana-dana yang memang tradisional, yang masih diiringi langsung oleh pegambusnya. Kalau saat ini kan bisa tinggal putar YouTube ataupun kita bisa putar lagu lewat aplikasi mana saja kan bisa langsung goyang dana-dana seperti itu ya. Kalau diiringi langsung kan itu lebih keren lagi ya. Apalagi dengan nah itu yang sangat-sangat disesalkan, sangat-sangat disayangkan. Tidak ada regenerasi lagi untuk pemetik gambus.
0: Betul.
2: Awalnya sih sempat ngajarin anak-anak SMP. Anak-anak SMP di 2 tahun lalu. SMP Negeri 2 Kota Gorontalo.
1: Oh,
2: okay. Mereka mau lulus dari kelas 3. Itu kan ada persembahan tarian seperti itu ya. Ada 5 kelas yang datang ke rumah waktu itu. Ada yang saya untuk porsi bagian nari, penari. Kemudian ada yang yang kasih tunjung juga untuk marwas yang dipukul itu.
0: Mm-hmm.
2: Kalau untuk almarhum jadi pelatih untuk yang gambus. Tapi sampai selesai 3 bulan latihan tidak ada yang bisa. Karena memang sulit.
0: Iya
2: ya.
0: Sih Kak.
2: Mereka yang jago main gitar pun gak bisa
0: susah.
2: Sama sekali.
0: Karena
2: susah.
0: Beda Kak.
2: Beda, benar ya. Apa senarnya kita ganti saja dengan benang atau gimana? Biar lebih mudah gitu ya. Nah, menurut Yuka dan juga Ipul ya, seberapa besar sih peluang UMKM bagi generasi muda saat ini?
1: Oke.
2: Yuka dulu deh.
1: Oke, Kak Yuka dulu deh.
0: Kalau menurut Yuka, seberapa besar peluangnya? Besar banget sih Kak harusnya ya, kalau mereka pandai memanfaatkan momen. Apalagi sekarang ini kayaknya momen-momen yang pas untuk mendirikan usaha ya, membangun usahanya sendiri, terutama usaha kecil-kecilan dulu. Kalau di Gorontalo sekarang lagi Gen Z sama milenial kayaknya lagi berlomba-lomba untuk bikin usaha sih Kak. Kalau Yuka lihat, kayaknya teman-teman Yuka pada jualan dan itu keren banget. Mereka gak ada lagi kata malu mau jualan. Kalau dulu kan kayak aduh malu mau jualan, tapi kalau sekarang semua orang kayaknya jualan Kak, jadi Yuka bingung mau beli yang mana. Jadi Yuka sangat senang sih lihat teman-teman zaman sekarang yang udah memulai usahanya dari usia muda. Mereka memanfaatkan peluang yang ada ini, dan budaya sekarang mungkin bisa dibilang kata konsumtif mungkin.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi banyak yang ingin nongkrong atau ingin beli ini, ingin itu. Jadi kayaknya saat yang pas sih untuk membuka usaha kalau sekarang ini.
1: Apalagi Gen Z dikit-dikit stres, dikit ngopi.
0: Dikit-dikit macam.
2: Bener, nongkrong yang nomor satu ya.
0: Betul. Iya.
2: Tapi doyan nongkrong juga nih berdua.
0: Nongkrong.
2: Oke, okay. Kalau dari Ipul sendiri gimana tuh? Apakah saat ini peluang generasi muda untuk mendirikan UMKM tuh sangat besar atau gimana tuh menurut Ipul?
1: Oke, okay. Kalau menurut saya memang tentu melihat kalau dari sisi sekarang, apalagi di era sekarang ya, kayaknya sangat-sangat berpotensi deh, sangat-sangat berpeluang besar. Karena memang kalau kita ambil contoh sendiri, kalau sekarang tuh kemarin ada UMKM Street Food.
2: Benar.
1: Mungkin kalau kita lihat banyak penjual yang ada di UMKM Street Food itu kebanyakan dari generasi muda.
0: Iya betul, banyakkan Gen Z.
1: Generasi muda ataupun Gen Z, banyak dari Gen Z yang memang mereka itu sebenarnya jualan, terus kebanyakan produk-produk mereka itu produk-produk makanan yang kekinian.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang kalau mau dilihat, apalagi terkait Gen Z yang memang paham betul akan media sosial, akan bagaimana cara digitalisasi produk di media sosial, tentu ini merupakan wajah baru dari UMKM di Provinsi Gorontalo. Karena memang melihat bahwa mereka ini sudah mengerti betul akan promosi begitu. Jadi memang kalau menurut saya sangat-sangat berpeluang besar dan juga berpotensi untuk bisa naik kelas UMKM di Provinsi Gorontalo, begitu Kak.
2: Oke, jadi saat ini juga terlihat sama seperti yang Yuka bilang tadi ya, bahwa generasi muda saat ini tengah berlomba-lomba untuk membuka usaha ya. Bisa dilihat ya, sudah banyak tuh orang yang bikin usaha jualan kopi ya di trotoar tuh, karena memang sudah banyak titik-titik lokasi yang dibuka juga oleh pemerintah.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Kalau kemarin mungkin hanya di sekitaran area Panjaitan, kemudian setelah dibuka juga di kompleks pasar sentral, dibuka juga di taman kota, ya mau tidak mau mereka merasa tertantang ya, ya udah mendingan buka usaha ini aja daripada susah nyari kerja saat ini ya. Modalnya juga minim ya.
0: Iya.
2: Dan luar biasa sih pemikiran dari Gen Z saat ini ya. Yuka sama Ipul Gen Z ya.
0: Gen Z.
2: Sama dong kalau dengan saya.
0: Iya kan.
1: Gen Z atau milenial?
2: Kalau saya bukan Gen Z.
1: Apa tuh? Oh,
2: gendut.
1: Aduh, bukan kita yang bilang ya, Kak.
0: Kakak yang bilang ya.
2: Oke. Oke, okay, untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang pengen ngobrol-ngobrol juga dengan dua narasumber di malam ini, ayo silakan ya. Boleh tuh di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Yang lagi menyaksikan juga siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, ayo ramaiin kolom live chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Kita break sejenak dulu sahabat budaya, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Otawa maolo mongodula awau mongoutato, bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari total unit usaha. UMKM Olo menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Tidak hanya itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional juga sangat signifikan, mencapai lebih dari 60%. Baru Olo, UMKM tidak hanya menjadi penyokong ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Banyak produk-produk kreatif dan inovatif lahir dari tangan-tangan terampil UMKM di berbagai daerah.
4: Ngapain sih belanja tas buatan kayak gini? Mending beli tas di toko sebelah. Di sana tuh produknya brand-brand luar negeri semua loh.
5: Kamu tuh harusnya lebih sering belanja produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal, kamu nggak cuma mendukung perekonomian, tapi juga melestarikan budaya kita. Jadi, mulai hari ini, ayo lebih sering pilih produk lokal. Dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan, semuanya ada dan berkualitas. Bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, perkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi bersama Ti Anjayan, sahabat budaya, juga ada Tino Uyuka dan Ti Uti Ipul ya, atau Ti Saiful Sungai dan Yustika Isa. Dan sahabat budaya Lolondalo, Ti Anjayan juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, WhatsApp ya, atau juga di layanan Facebook Toduolo sahabat budaya, yang ingin bertanya atau mau say hello juga untuk narasumber di malam hari ini ya. Ini sudah ada yang gabung, Ibu Silvi Maulida dari Tasikmalaya. Ini pendengar setia Pro 4 RRI Gorontalo dari Tasikmalaya. Tunggu sebentar ya. Bangga dengan orang-orang Gorontalo yang punya segudang prestasi. Wah, keren nih. Dapat salam nih dari Ibu Silvi Maulida.
1: Terima kasih Bu Selvi.
2: Makasih Bu.
0: Orang Tasikmalaya tuh.
2: Wih, jauh. Waduh,
0: jauh ya. Udah pernah ke Tasikmalaya?
2: Belum.
0: Saya sama Pak Kuni sempat diundang sama Ibu Silvi untuk jalan-jalan ke sana. Nanti akan dikasih oleh-oleh ubi celembu.
1: Ya. Oh iya, ubi celembu.
0: Sekarang tuh lagi rame ya.
2: Iya.
0: Lapak ubi celembu ada di Jalan Panjaitan. Bener. Kayaknya enak ya.
1: Kayaknya saya juga belum pernah nyoba sih, Kak.
0: Masa sih?
2: Belum pernah sih, Rina. Tapi lewat-lewat doang sih. Katanya rasa madu-madu gitu.
0: Bener, karena dipanggang sama dibakar atau dikukus. Kalau direbus nantinya madunya berkurang. Seperti itu. Saya sudah nanya-nanya tuh ke penjualnya.
1: Salah satu ide jualan tuh, Kak.
0: Bener.
2: Iya, siapa tahu Kakak mau.
0: Nanti saya minta bahannya langsung sama Ibu Silvi ya.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau datang ke Tasikmalaya, minta tuh oleh-oleh banyak sama Ibu Silvi, minta ubi celembu ya. Nanti kita cari pesawat charter aja ya. Makasih loh Ibu Silvi udah gabung di Pro 4 RRI Gorontalo malam hari ini. Lanjut lagi ya ke No Uyuka sama Ti Uti Ipul. Kalau bisa dibilang saat ini Gen Z itu pribadi yang individualistik ya. Terlihat betul. Ketika mereka berkumpul, bisa dilihat saat ini mereka suka nongkrong di coffee street sana, tapi mereka tidak hiraukan orang-orang di sekitar mereka. Betul. Mereka hanya fokus dengan gadget mereka. Ya, istilahnya tuh pubbing ya. Mereka ada di dunia mereka sendiri. Sehingga budaya saling sapa ataupun itu memang sudah tidak terlihat lagi. Memang rame tuh di sana, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya. Nah, terus juga generasi yang barangkali karena hidup di era yang serba instan. Ketika lapar ya udah tinggal buka pesan online seperti itu ya. Dan dengan kemewahan-kemewahan, kemudian dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, sehingga bisa dibilang mental mereka agak sedikit ciut ya. Kalau orang dulu ketika bangun usaha, kemudian usahanya tiba-tiba bangkrut ataupun apa, mereka masih punya semangat untuk bangkit lagi ya. Kalau menurut Ipul dan juga Yuka sendiri, kira-kira kenapa sih anak muda saat ini, dan tantangannya apa ketika anak muda ketika dihadapi dengan usaha yang kolaps ataupun usaha yang tidak berkembang, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih kalau menurut Yuka?
2: Oke, Kak, kalau menurut Yuka, Gen Z itu atau kita ini kebanyakan mudah bosan ya, Kak.
0: Bener.
2: Jadi kalau menjalankan usaha itu paling sulit itu konsisten.
0: Nah, setuju.
2: Nah, biasanya bukanya itu berdasarkan mood doang sih, Kak. Itu sih bener. Yang agak susah.
0: Cuma bawa hea.
2: Iya, betul. Bawa hea. Setelah itu kalau misalnya udah malas, udah gak mood, atau kayak aduh pendapatannya hanya segini, malas ah buka, itu sih yang paling susah dari kita. Kalau sekarang ini konsistennya susah, kurang gitu sih, Kak.
0: Oke, konsisten yang paling utama ya.
2: Iya.
0: Itu tantangan terbesarnya.
2: Iya, ketika, itu sih konsisten sih menurut Kak.
0: Ketika Gen Z saat ini ingin memulai usaha, konsisten itu yang sulit untuk diterapkan.
2: Iya. Ya.
0: Kalau dari sisi Ipul sendiri, kira-kira apa nih tantangan terbesar ketika Gen Z ataupun generasi muda ingin memulai sebuah usaha?
1: Oke, kayaknya ada pepatah yang mengatakan jangan nantangin Gen Z deh, nanti ditantangin balik gitu. Kayaknya memang kalau kita lihat Gen Z sekarang itu, apalagi ya saya juga Gen Z sih sebenarnya dan juga Kayuka, kita melihat bahwa memang kalau dari kata keanjayan bahwa Gen Z ini memang minimnya hidup bersosial gitu, ya individual dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan. Tapi benar kata Kayuka, kayaknya paling sulit juga konsisten ya, konsisten apalagi sekarang banyak hal yang ditiru oleh generasi muda. Melihat generasi muda yang lain jualan kopi, kayaknya semua pada ikutan jualan kopi juga gitu. Jadi akhirnya bahwa tidak ada hal yang menarik dari kedua produk ini atau kedua
2: inovasi dari
1: kita, perlu inovasi memang untuk generasi muda saat ini memang diperlukannya inovasi, karena memang saat ini karena ada istilah fear of missing out atau FOMO. Ya, memang generasi muda ataupun Gen Z saat ini memang lagi marak-maraknya istilah FOMO ya. Jadi memang dari mulai konsisten, terus inovasi perlu ditingkatkan. Jadi memang agak sulit untuk generasi muda bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Begitu, Kak.
2: Dan bersosial juga jujur penting, karena kalau misalnya nih Kak, kita sharing ke mungkin orang-orang dewasa atau ke milenial yang sudah lebih sukses membangun usahanya, kita lebih banyak ngobrol, kita lebih banyak sharing ke banyak orang, itu justru akan berdampak baik ke usaha-usaha kita. Selain membangun relasi, dia kita bakalan dapat banyak insight positif untuk usaha kita sih, kalau misalnya Gen Z mau bikin usaha
0: gitu. Betul. Dan yang terpenting tuh bangun branding ya.
2: Iya, branding.
0: Nah, kalau tadi tantangan sudah dilewati, kalau menurut Yuka dan juga Ipul sendiri, kenapa sih generasi muda saat ini perlu untuk membuka usaha sebagai wirausaha ataupun pelaku UMKM di era saat ini ya? Padahal kan karir, peluang karir itu ataupun peluang kerja kan banyak tuh ya. Salah satunya barangkali dengan jadi konten kreator dan lain sebagainya. Nah, menurut Yuka, kenapa sih pentingnya seorang generasi muda itu untuk membuka usaha?
2: Membuka usaha itu penting banget sih Kak, menurut Yuka, selain kita kerja. Karena mungkin pemikiran kita kalau di masa tua nanti, kita nggak bakalan jadi karyawan lagi, kita nggak bakalan kerja lagi. Jadi kita mau buat uang ini yang bekerja buat kita gitu. Jadi dengan kita membangun usaha ini, nantinya dia bakalan jadi pendapatan buat kita di masa tua nanti sih Kak. Jadi sebenarnya dengan memulai sekarang, itu jadi bekal buat kita nanti di masa mendatang. Jadi kuncinya adalah konsisten itu sendiri, biar usahanya bisa membantu kita nanti saat sudah tidak bisa bekerja. Begitu sih Kak, menurut you Kak.
0: Kalau dari Ipul?
1: Kalau dari saya mungkin, iya betul, mungkin salah satu manifestasi di masa tua nanti.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi mungkin kalau dari kita atau Gen Z itu berpendapat bahwa kayaknya lebih seru punya usaha sendiri daripada menjadi
2: jadi CEO.
1: Iya.
0: Keren tuh kalau jadi CEO ya.
1: Iya, lebih keren jadi CEO daripada jadi budak korporat gitu. Wah.
0: Kalau jadi CEO kan banyak tuh pengawalnya. Pengawal usir dia.
1: Tiba-tiba nyamar aja. Oke. Okay. Itu sih Kak. Jadi memang kalau dari saya memang setuju dengan Kak Yuka bahwa kalau kita punya usaha sendiri itu merupakan investasi kita di masa tua nanti. Jadi merupakan manifestasi dari sekarang generasi muda. Kalau kita punya usaha sendiri mungkin dengan bentuk konsistensi yang teguh.
2: Iya betul.
1: Kita juga bisa mempertahankan usaha ini sampai dengan masa tua nanti.
2: Iya, gitu. Yang paling penting dimulai aja dulu sih usahanya.
1: Iya betul.
0: Bener ya, investasi di masa tua ya.
2: Iya.
0: Yang penting tuanya jangan hadap ke saya dong. Ya. saya masih muda gitu ya. Aduh. Saya masih 25 tahun loh.
2: Oke, saya 17.
0: Oh, 17 ya gitu ya. Oke, nah. Kalau bisa dilihat juga, tidak semua anak muda yang tertarik untuk membuka usaha ya, karena mungkin mereka beranggapan keterbatasan modal ya, kemudian juga barangkali waktu yang mereka pikir akan terbuang dengan sia-sia, mungkin pemikiran orang lain seperti itu ya, makanya tidak semua. Dan justru banyak juga yang memilih menjadi seorang konten kreator tadi ya. Nah, lantas bagaimana sih cara untuk bisa menggabungkan antara kreativitas digital dengan pengembangan UMKM saat ini?
1: Oke, kalau dari saya mungkin Kak, justru malahan kalaupun dari generasi muda itu terkendalanya adalah modal, bahkan di sekarang ini ada yang namanya jualannya itu jualan produk digital Kak.
2: Iya,
1: jualan produk digital itu jadi mereka menjual produk-produk digital kayak berbasis aplikasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu dijualkan kayak aplikasi-aplikasi premium dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu bentuk ide bisnis generasi muda. Jadi bukan hanya berbentuk lewat produk kasat mata atau produk fisik, jadi memang mereka juga menggabungkan kreativitas generasi muda dan juga pengetahuan terhadap digitalisasi itu dengan berjualan produk digital gitu Kak, kalau dari saya.
0: Kalau dari Yuka?
2: Kalau dari Yuka, untuk menggabungkan kreativitas dengan UMKM ini, menurut Yuka, sekarang ini kan lagi tren banget sosial media. Nah, kita membaca sosial media ini jadi peluang gitu buat usaha-usaha. Jadi banyak sekali konten-konten kayak tren-tren marketing gitu yang justru bisa kita pakai untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi justru kita memanfaatkan era digitalisasi ini sih Kak, ke arah yang positif begitu.
0: Jadi bisa dibilang media sosial dan juga platform digital saat ini ya benar-benar bisa membantu perkembangan UMKM yang dikelola
2: anak
0: muda.
2: Betul.
0: Ya. Oke, jadi Yuka juga sudah bisa merasakannya ya, karena biasanya produk yang dijual offline saat ini sudah dijual online.
2: Iya
0: ya.
2: Kak, alhamdulillah.
0: Oke. Saya coba dulu di layanan telepon 0811-430-4040. Halo, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya. Kalau nggak bisa di 0811, Anda juga bisa ikutan bergabung di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Layanan WhatsApp nomor yang sama di 0811-430-4040. Wah, ini dapat salam. Katanya salam kenal dari Ibu Nita Mojo di Jalan Bali.
1: Halo, salam kenal Ibu.
2: Ibu, salam kenal.
0: Iya, Ibu Nita namanya. Makasih ya Ibu Nita ya. Sudah gabung juga di obrolan Manupindali malam hari ini. Nah, kalau menurut Yuka dan juga Ipul ya, biasanya juga generasi Z ya, ataupun Gen Z banyak tuh yang merasa minder ataupun apa gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa membangun kepercayaan diri untuk memulai sebuah usaha meskipun ya tentunya masih minim pengalaman ya, karena banyak orang yang ingin membuka usaha tapi itu tadi ketakutannya karena tidak adanya modal, kemudian minim pengalaman ya. Yuka yang juga sebagai pelaku usaha, kira-kira bagaimana caranya Yuka agar bisa membangun kepercayaan itu?
2: Oke Kak, kalau menurut Yuka sendiri mungkin harus banyak-banyak sharing sih Kak sama orang yang udah punya usaha. Karena dengan kita banyak sharing, kita bisa dapat banyak insight positif buat nanti bisa kita pakai di usaha kita. Dan juga dengan ngobrol dengan orang yang udah punya usaha itu, dia bakalan meningkatkan kepercayaan diri kita karena mereka pasti bakalan kasih semangat gitu. Dan itu penting banget sebenarnya, kayak support emosional itu yang paling utama untuk membangun percaya diri kita itu. Lalu dengan mendapatkan ilmu, insight dari mereka, dan pelan-pelan kita bisa cari nih, atau dia juga bisa kasih rekomendasi, bisa dapat modal dari ini, dari itu. Nah, selain itu kita kan dapat relasi juga kan Kak. Nah, itu akan jadi itu jadi langkah awal kita untuk memulai usaha ini dari bersosial dengan orang yang sudah punya usaha sebelumnya.
0: Keren ya, selain bisa kasih semangat, siapa tahu bisa kasih modal juga ya.
2: Iya.
0: Aduh, kasih pinjaman modal seperti itu ya. Tapi ya bisa dibilang orang di Gorontalo ini budaya wawahya itu sangat kuat. Ketika ada satu orang misalnya bikin kue, besoknya itu pasti udah rame juga bikin produk yang sama, jenis yang sama, seperti itu ya. Jadi memang susah orang untuk bisa berpikir kreatif, inovatif dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya dia bikin kue, kan kita bisa bikin usaha minuman. Jadi biar ada pasangannya ya.
2: Iya, biar variatif.
0: Benar. Jadi ketika orang makan kue, di sebelahnya kan ada jual ini minuman. Jadi kan bisa beli, setelah beli kue di sini pindah ke sebelah untuk beli
2: minuman. Bersaing kak ya, jadi saling merangkul.
0: Seperti itu ya, saling melengkapi istilahnya.
2: Iya betul.
0: Mau ditambahin gak sih sama si Ipul?
1: Mungkin kalau dari saya sih banyak cari tahu ya, banyak cari tahu juga banyak belajar dari, sama dengan yang Kak Yuka bilang, dari pelaku usaha UMKM yang usahanya sudah berjalan, sudah berjalan lama mungkin, jadi belajar dan juga mungkin lebih banyak ikut pelatihan UMKM
0: benar.
1: Iya.
2: Banyak kelas-kelas online
1: iya,
2: gitu
1: kelas
2: kan.
1: Kelas online dan juga atau mungkin BI juga, Bank Indonesia juga sering buat pelatihan untuk UMKM ya. Jadi
2: ada workshop-workshop itu mungkin.
1: Ya, seminar.
2: Iya, mungkin banyak yang gratis ya sekarang. Iya. Jadi bisa pandai-pandai mencari aja sih, Kak.
1: Iya, lebih pandai mencari dan juga lebih semangat belajar aja sih. Intinya belajar aja sih, Kak, gitu.
0: Dan yang paling penting itu ketika memulai sebuah usaha, mental itu betul. Yang harus dikedepankan ya.
2: Iya, betul.
0: Karena tidak semua usaha itu bisa berjalan lancar ya, ada fase turun naiknya seperti itu ya. Dan ketika usaha mengalami yang namanya benturan, itu bisa jadi batu loncatan kita untuk bisa berpikir kreatif, inovatif untuk bisa mengembangkan produk yang kita jual.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Enggak kerasa tuh udah di menit ke-55 dari jam 8 malam ya. Waktunya dikit banget
2: kerasa,
0: ya.
2: Enggak kerasa Kak, seru banget ngobrolnya.
0: Padahal pengen sampai besok pagi loh.
1: Aduh.
2: Aduh. Ya.
0: Nanti ti Maitua semua marah ini. Ada tertulis di flyer cuma sampai jam 9 malam. Ini sampai jam 9 pagi. Iya, sebagai duta UMKM, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada para generasi muda? Karena malam hari ini juga kan kita ngobrolin tentang yang namanya peluang usaha nih bagi generasi muda ya, peluang usaha bagi UMKM bagi anak muda. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan ingin disampaikan bagi generasi muda yang saat ini lagi mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo? Mereka yang ingin memulai sebuah usaha tapi masih ada keraguan-keraguan, kira-kira apa yang ingin disampaikan?
2: Oke, buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin kepikiran untuk bikin usahanya sendiri tapi kayak masih takut untuk memulai, menurut aku, teman-teman banyak sharing sama orang-orang yang sudah punya usaha dan riset lebih banyak tentang usaha yang ingin kamu lakukan. Dan jangan lupa untuk selipkan inovasi-inovasi biar lebih bervariasi lagi UMKM-UMKM yang akan ada di masyarakat, biar usaha kalian tidak banyak saingannya, justru makin banyak yang suka karena dia beda dari yang lain. Dan yang paling penting, mulai aja dulu sih usahanya. Betul. Begitu.
0: Oke, dari Ipul?
1: Kalau dari aku, untuk pesan dan kesan untuk generasi muda di luar sana ya, sebagai duta UMKM, mungkin satu kalimat aja ya, jangan malu menggunakan produk lokal.
2: Yeah.
1: Karena dengan kita menggunakan produk lokal, kita juga turut untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Gorontalo, di UMKM di daerah masing-masing ya. Dan juga teruslah untuk gemar mempromosikan UMKM di Provinsi Gorontalo, karena agar UMKM di Provinsi Gorontalo bisa lebih naik kelas lagi.
2: Iya, yeah, betul.
0: Wah, luar biasa ya. Terima kasih untuk Yuka dan juga Ipul yang sudah hadir di malam hari ini ya. Sukses
2: iya,
0: untuk karir
2: juga.
0: Dan juga usahanya.
2: Amin.
0: Dan cintanya asik. Ya, semoga saja obrolan singkat ini sahabat budaya bisa bermanfaat bagi Anda, terutama bagi Anda pelaku UMKM yang baru saja merintis usahanya, ataupun bagi Anda yang sudah punya niat tapi masih ragu-ragu ya. Karena dua orang ini tentunya sudah memberikan sedikit motivasi bagi Anda, tentunya bagi Anda yang ingin memulai usaha. Yang penting mulai aja dulu ya, kedepannya biar nanti Tuhan yang akan menentukan, karena rezeki sudah ditakar, tidak akan tertukar ya. Wih, keren nih. Mario Tebu ya. Iya, sahabat budaya Lolon Dalo, Tian Jayan akhiri untuk obrolan Manu Pindali di malam hari ini. Di jam 9 malam seperti biasanya kami akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengar Anda. Dan malam hari ini Tian Jayan akan hadirkan mini drama dengan judul Air Mata Lala Ilebuen La Genre, produksi dari RRI Sumbawa. Tetaplah bersama kami.

0: Hujan, nggak bisa kemana-mana nih. Omin mana lagi? Ah, daripada bosen, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar nggak bosen. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Eh, anak sekarang bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
1: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
0: Iya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Eh, kamu tau gak?
1: Apa?
0: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narko ini.
1: Narko? Marco.
0: Yeay, narkoba.
1: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
0: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya gak kayak sekarang.
1: Oh iya?
0: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau gak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
1: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu ya?
0: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa. Ya, biasalah ya. Ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya itu tersebar ke seluruh negeri. Termasuk ke Kalempet. Kalempet itu nama desa lah. Nah, di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalu Mangi. Sama dengan pemuda lain, Lalu Mangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
1: Terus ketemu dia?
0: Ketemu sih.
1: Dia pergi sendiri gitu?
0: Enggak sih. Jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya
1: Sari.
0: Ih, itu si aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe.
1: Ya,
0: jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalu Mangi ini punya paman di desa Ailantung, Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
1: Aku dong.
0: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
1: Oh iya, iya. Jelek dong.
2: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
3: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
2: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
4: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
2: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
4: Oh ya?
2: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
4: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen La Jendre, di tepi sungai desa ini.
2: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
4: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
2: Baik, Paman. Saya mengerti.
1: Ngintip dong. Ih, Lalu Mangi ya.
0: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
1: Ah, masa sih?
0: Ih, kamu apaan sih? Hey, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
1: Enak aja.
0: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Gini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
1: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
0: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
1: Au gitu ya.
0: Tapi kamu tahu enggak?
1: Apa?
0: Ceritanya nih ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
1: Alay banget sih kamu ya.
0: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
5: Oh, indahnya.
1: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Oh Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
6: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
3: Begini Bu.
2: Maaf Ibu, saya Lalu Mangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
6: Biarkan kami lewat, kami mau pulang.
2: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
7: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
2: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
7: Biarkan kami pergi lalu.
2: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
5: Kebayangkan. Oh, tidak, kebayanginnya itu loh.
1: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
5: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
1: Cepet banget ya?
5: Iya, emang kamu kapan?
1: Ya sopan.
5: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
1: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
5: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu. Kamu tahu bubuk opium kan? Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
1: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
5: Enggak, dia justru yang make. Madat.
1: Hah?
5: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang nalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
8: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar.

0: Tapi bagaimana dengan harganya?
1: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, ayo hirup.
0: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
1: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
2: Oh, ya ya ya ya. Terus lanjutnya gimana dong?
3: Ya, dia jadi kecanduan gitu. Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tahu kan rasanya jarang diapelin.
4: Luka lama itu, Kak.
3: Luka lama? Pernah berarti ya?
4: Pernah.
3: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
2: Lala Ila percaya gitu?
3: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
5: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
6: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
5: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
6: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
5: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
3: Kamu tahu nggak? Sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara hutang-hutangnya sama Daeng Joge semakin menggunung. Udah kayak nggak mungkin dibayar.
2: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi nggak?
3: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Daeng Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
1: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
0: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
1: Ya, kalau cocok bolehlah.
0: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe, sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
6: Apa kau yakin?
3: Sambil nangis terus-terusan, si Lalu Mangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Genre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
5: Sakit apakah engkau, duhai Lalu Mangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
0: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang, aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
5: Apa maksudmu, Lalu Mangi?
0: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
5: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
0: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
5: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut. Daku pasrah.
0: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jua, aku bergantung.
4: Sedih ya. Tragis tau gak sih?
3: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus, iya terus nih ya. Lalu Mangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
2: Lagi?
3: Iya, jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Daeng Joge udah nungguin di sana.
2: Hah?
3: Dan terjadilah.
5: Salampe, mana Lalu Mangi?
6: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
5: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Daeng Joge di sana.
6: Tak apa. Oh, naiklah.

0: Kau tenang saja, Lalaila. Bersama aku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalu Mangi.
1: Apa? Salampe, jaga benar lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirku. Meski kuserahkan segalanya padamu, kalau kanda beralih keyakinan, rela ku mati dari hidup menanggung malu. Salampe, tolong aku. Tolong. Aku kasih.
2: Ya Tuhan, Lalu Mangi, kok dia tega banget sih jadi orang?
3: Ya itu, gara-gara narkoba. Terus nih ya, tiba-tiba saat mereka sudah ada di atas perahu, langit benar-benar jadi gelap gulita. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang yang tinggi menggoyahkan perahu mereka.
2: Terus-terus, endingnya gimana?
3: Nah, endingnya, ya perahu mereka akhirnya karam dan terhempas ke sebuah pulau kecil. Dan menurut legenda, Buen Legendre ini nggak pernah kering meskipun musim kemarau. Itu karena air mata si Lalaila.
2: Oh gitu. Gimana terus nasibnya Lalu Mangi?
3: Ya, Lalu Mangi makin terpuruk. Dia mati dalam keadaan terhina. Tubuhnya makin kurus sih. Sementara sisa hidupnya penuh penyesalan atas perbuatannya pada Lalaila.
2: Wah, itu dia. Narkoba itu emang bener-bener ngerusak. Ngerusak semuanya deh pokoknya. Ih, jahat banget.
3: Yes, itu dia. Makanya dari kisah ini kita juga tahu, narkoba tuh gak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah kita nih, anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain. Meskipun cuman colet-colet dikit.
2: Bang sambel dicolet-colet.
3: Ngomong-ngomong soal sambel, rujak yuk.
2: Hujan nih, masa rujak? Kan mulus tau.
3: Ya gak apa-apa, kan biar isi perut keluar semua. Langsing deh.
2: Ih, corok kamu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Aduh, halo sahabat budaya Lolon Dalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah di pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Torang ada di segmen Ragam Musik Nusantara sahabat budaya. Ti Anja seperti biasanya akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya Lolon Dalo, telur tentunya jadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu ada di dapur masyarakat Indonesia. Selain harganya terjangkau, telur ini juga mudah diolah menjadi berbagai menu ya. Mulai dari telur rebus, telur dadar, hingga campuran aneka masakan. Tak heran sahabat budaya, jika banyak orang menjadikan telur ini sebagai menu harian untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tapi di balik popularitasnya masih banyak tuh pertanyaan yang muncul mengenai keamanan mengkonsumsi telur setiap hari. Karena sebagian orang tuh khawatir ya kandungan kolesterol dalam telur dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Lalu benar nggak sih makan telur setiap hari itu berbahaya? Nah, dilansir dari Alo Dokter, telur ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung berbagai nutrisi penting. Seperti vitamin D, kemudian juga vitamin B12, selenium, serta berbagai asam amino esensial yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi ini sahabat budaya berperan dalam menjaga stamina, kemudian juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu proses pembentukan dan perbaikan jaringan otot. Selain itu juga konsumsi telur ini dapat membantu mengontrol berat badan loh sahabat budaya, di mana kandungan protein yang tinggi itu membuat seseorang merasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi camilan berlebihan. Karena itu sahabat budaya, telur ini sering jadi pilihan menu bagi mereka yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi telur tetap harus diperhatikan ya sahabat budaya. Karena kuning telur yang kita konsumsi itu juga mengandung kolesterol yang cukup tinggi, yakni sekitar 185 sampai dengan 200 mg per butirnya. Pada sebagian orang, terutama yang memiliki riwayat kolesterol tinggi ataupun penyakit jantung, konsumsi berlebihan justru dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah.

0: Adakah kebiasaan bangun pagi Anda seperti ini? Handphoneku mana ya? Kebiasaan ini memang sering kita lakukan tanpa sadar. Padahal, mata yang baru saja beristirahat bisa langsung tegang karena paparan cahaya layar. Bukan itu saja, otak juga langsung dibanjiri informasi mulai dari pesan, berita, hingga media sosial. Jika terus dilakukan, hal ini bisa memicu rasa lelah, sulit fokus, bahkan stres ringan sejak pagi hari. Coba rubah kebiasaan kecil ini. Saat bangun tidur, beri waktu tubuh untuk bangun perlahan. Minum air putih, tarik nafas dalam-dalam, dan mulailah hari dengan lebih tenang. Ingat, pagi yang baik menentukan harimu. Mas, asapnya nih ke anak.
1: Cuma bentar.
0: Asap rokok itu berbahaya, bukan cuma buat kamu, tapi bagi orang lain juga.
1: Iya, iya.
0: Kalau sayang keluarga, coba dong berhenti ngerokoknya. Ah, gimana sih?
1: Iya, aku mau coba.
0: Berhenti merokok adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
3: dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Nabila Maharani, sahabat budaya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 malam lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus untuk segmen Ragam Musik Nusantara, sahabat budaya. Dianjak ke informasi berikutnya ya. Ini terutama bagi para cewek-cewek ya. Tidur dengan kondisi rambut yang masih basah, ini jadi kebiasaan yang sering dilakukan sebagian orang ya, terutama setelah keramas pada malam hari. Meski terlihat sepele sih, sahabat budaya, kebiasaan ini ternyata dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan rambut dan juga kulit kepala ya. Dilansir dari laman Halodoc, tidur saat rambut masih basah ini dapat membuat rambut jadi lebih rapuh dan juga mudah patah. Hal ini karena batang rambut berada dalam kondisi yang lebih lemah saat basah ya, sehingga lebih rentan mengalami kerusakan akibat gesekan dengan bantal selama tidur, sahabat budaya. Selain menyebabkan rambut mudah rusak, kebiasaan tidur dengan rambut basah juga dapat meningkatkan risiko munculnya masalah pada kulit kepala. Karena kondisi yang lembab dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri yang memicu rasa gatal maupun iritasi pada kulit kepala. Terus juga rambut yang basah saat tidur ini berisiko membuat rambut jadi kusut dan sulit diatur ketika bangun tidur. Tidak hanya itu, kelembapan yang berlebihan pada bantal ini juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan berpotensi memperburuk kondisi kulit kepala yang sensitif. Nah, untuk bisa menjaga kesehatan rambut, sebaiknya sih pastikan rambut telah kering sebelum tidur ya. Jika keramas dilakukan pada malam hari, gunakan handuk atau pengering rambut dengan suhu yang aman untuk bisa membantu mengurangi kelembapan sehingga rambut dan kulit kepala tetap sehat. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di laman rri.co.id.
1: Harus nggak kamu percaya aku?

Ya, Lulundalu Rio Adam mengcover lagu Jangan Hianati Aku ya. Rio Adam ini adalah salah satu penyanyi asal daerah Gorontalo, sahabat budaya.

Kali untuk musik ragam Nusantara harus Tianja tuntaskan sampai di sini sahabat budaya. Semoga informasi yang sudah Tianjain bagi tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan kemana-mana sahabat budaya Lolon Dalo, karena di setiap Senin malam ya, untuk apresiasi budaya lokal kami hadirkan Ngadih Wunu-Wunungo ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lohulondalo, mengu dulo amungu tato mengu ti lo mengu tiamo, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ngadi wunu-wunungo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo, menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam Pesona Musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya Budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya, Loh Londalo Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Senin 8 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Huwatiyati Anjayan Mohindupo. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Row 4 Suara Budaya Nusantara. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 8 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Terima kasih sahabat budaya Mutato Mongodula A yang pagi ini sudah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bagi yang penuh berkah, sahabat budaya Mutato Mongodula A, nantinya kita akan sama-sama di religi pagi bersama, kita akan siarkan dari Pro 1 juga. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo, juga kita akan update informasi warta pagi juga kita dari Pro 1. Dan setelah itu kita akan sama-sama sahabat budaya sampai di jam 10 nanti tinggalkan temani di obrolan bersama Pak Kuni juga Debuhu. Selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان.

人

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga Mongota atau Mongodula A di Perempat RRI Gorontalo yang saat ini sudah bersama di Religi Pagi. Seperti biasa di hari Selasa kita bersama di topik umum menggunakan bahasa Gorontalo di Lalipatam, menggunakan bahasa Londalo, dan juga silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga itu nomor WA. Juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo juga kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama di Religi Pagi sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang siap nantinya akan menjawab setiap pertanyaan kita pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Tipa Guru Al-Ustaz Haji Muhammad Bakari SAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan muridku, ya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Haji Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ishak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita lengkap personil pagi hari ini dan silakan nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya dengan topik umum. Silakan di line ya, sebelum di kita terima telepon ya. Silakan Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi itu dua loh.
1: Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa warta hidung akhir di Rabbul Persat maupun perempat, tokak kampung lalu, pilih-pilih wal, membatuk, belendengi, rohul lendalo, terutama kelompok-kelompok pendengar, karena saya dengar sudah banyak yang mendengarkan melalui ya, organisasinya, melalui

0: matutunuhan akali bahwa tahun Islam po rin mamedunga insya Allah mga natulaw sa lasa tabakal wow insya Allah hindi na hindi po dyan walaupun hindi tabiya warisan keluarga sina zakat maupun impak atau katakan yang ada hubungannya dengan masalah jual beli secara Islam dan juga masalah di luar itu muhali wow, insya Allah itu mau masalah malam ya tiaw acat ya Muhammad Pakari waktu dokter Haji Isak Pakari Sipoli mau lebih tak teman singkat pertanyaan walaupun mamlung hera dia juga Pak Helmato teleponnya orang terakhir dia mau ganggu. Terima kasih, kembali ke studio di Jalan Jenderal Sudirman Pani.
1: Baik Pak Guru, kita langsung saja ya, kita buka di line telepon untuk Mongot ya. Atau Mongadula Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, radio kontrol bisa jauh. Religi Pagi, Assalamualaikum.
0: Baik. Langsung dimatikan saja.
1: Iya. Kita sangat terima mengganggu. Lagi dengan penelpon berikutnya, silakan. Jadi yang ingin bertanya menjauh dari radio kontrol ya biar tidak feedback. Kembali di 082196648664. Tuduwolo mengota atau mengadula a. Religi Pagi, kembali kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak
2: Karim Ishak.
1: Karim Ishak, silakan Tuduwolo Pak Karim. Agak jauh ya Karim ya dari radio kontrol ya, silakan.
2: Pak Karim Ishak di
1: iya, Pak Karim. Mutar. Langsung saja dengan pertanyaan Pak Karim Tuduwolo.
2: Ya, ketemu Muhammadi. Awal azan. Halo.
1: Iya, lanjut.
2: Halo.
1: Iya, lanjut ya. Saja Bapak.
2: Azan.
1: Iya.
2: Kemarin. Hayal salat itu dia lu. Oh, hayal alfala popopat. Bisa barilah kebetulan mualil itu atau.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Karim. Ya, terima kasih Pak Karim. Langsung saja kita jawab ya pertanyaan Ustaz Ishak ya.
0: Dua pertanyaan.
1: Oh, dua pertanyaan ya.
0: Satu kali lagi.
1: Satu lagi, oke. Terdualah di line telepon di 082196648664. Satu penelpon lagi, setelah itu akan dijawab. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Pak Muiz ini di...
1: Pak Muiz, ini boleh mau ya. Terdualah Pak Muiz, pertanyaan?
3: Ya, Bosi, dalam menurut Ustaz Ilham bahwa patrio itu sesuai kebiasaan orang kalau kamu dapua suatu saat patrio ea hemo popo tepung iluma suatu saat hemo patrio ea hemo selalam kuat dan hemo ngiri itu masa-masa ke ayat Al-Quran atau Tuhan Islam Nabi Allah mematikan sesuai kebiasaan kalau Pak Ustaz untuk jawabannya penjelasannya supaya dunia loka masyarakat Orlando ke London. Terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muiz. Baik, silakan Ustaz Ishak untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Kedua lo Ustaz.
4: Wangja tidak sempat mengucapkan hayya 'alas shalah. Kalau dengan sengaja, kembali itu. Kalau tidak lagi, ini untuk dia apakah berjaya pakai al-hayas. Alhamdulillah itu, ini kembali itu. Kenapa? Karena azan itu, ulu hayya ala tayni, hayya ala tayni, itu hayya ala salah, itu hayya ala salah. Bahwa kita membawa ilu lipatali hayya ala salah. Langsung di hayya ala salah, wadnong gulu wakutu, i ulangi lilo malam itu hayya al-salah hayya al-salah bahwa nama ilo lipatan dia mati lah jangan lupa ulangi lala jangan lupa ulangi lala jangan lupa itu ulangi itu uja oh hayya al-salah jatuh doang Pak Ustaz
1: baik
0: ya mau hati itu Pak ya apa nih
1: saya
0: yang mau hati oleh kita bahwa ono mahu tu lalu itu betul lah hayya al-salah dia mama po mau tu lalu hayya al-salah po opat alat alat yang menjikir menjikir lapar tabiat kali menjikir lo subhanallah ya alat yang subhanallah 33 kali pada

0: Alhamdulillah, mah 66 kali. Ya dia marah-marah badi itu. Boleh terlihat Pak Isak Bet, mah itu doa loh. Kalau ilah lama kok tembok, wali namanya hailah salah. Atau hailah salah. Jadi seperti itu. Kemudian yeah. Pak Muiz itu, saya tidak tahu bunyi hadisnya, tapi yang jelas hadis. Kenapa? Karena Nabi Lahilat, ya, manusia bertipat, ya, itu biasanya. Berarti Pak Isak lebih menjelaskan bahwa, ada lagi lanjutan pertanyaan ini. Iwa lihat tak mengilu apa beti boleh kata pihak-pihak boleh tak tak mengilu kata tu mengilu. Iwa kena malah orang nak memperalui dengan letak tak aja tak ilah tetu artinya hohua lo dah tutup tanggi atau hohua lo tilingupa wahita lo tanya dari tapi lo orang tak artinya mau topo apa jelah tetu tu pulita lo hutu lebih itu tiada ini nanti akan Paisa akan lebih menekankan kembali ke Fani di studio beri kesempatan Paisa.
1: Ya, silakan Ustaz Isak mungkin ada tambahan.
2: Ada ungkapan para ulama, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi."
1: Ya.
0: Halo,
2: Ustaz. Siapa yang hidup di leh, dia akan mati di atas. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala tu walau biasa wali. Kemudian berikut akan kita lihat juga ada hadis Nabi tentang baita tailate sementara talbiyah. Jadi fa'inna dalam tailate dalam keadaan bertalbiyah Nabi sampaikan fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Tutuli bait Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Ilo mana? Dalam keadaan bertalbiyah karena dia ilate sementara talbiyah. Sehingga di hari kiamat telah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan juga dia dalam keadaan talbiyah.
1: Iya. Iya. Baik. Ya, sedikit sebelum kita ke penanya berikutnya, Ustadz, saya mau sampaikan satu pertanyaan ini lewat TikTok biar tidak lewat, kasihan hati Oto Pinogu. Ini dia Ustadz dari Ibu Sutrian Talib, yang sampai somta terus dia besar bayang kontasala. Pertanyaannya begini Pak Guru, dari Pinogu ini dia bertanya kalau ajan di RRI. Kan dia tinggalnya di Pinogu. Boleh tidak habis ajan itu dia langsung mau sholat? Biar tidak minta salah langsung saja kita remaja mumpung dia lagi jaga badengar. Ya, silakan ya. Pak Guru.
0: Baik. Karena itu sebenarnya di sini nih fani orang.
1: Iya. Okay,
0: boleh buat bermama di Pinogu buat melalui TikTok buat hati boleh mama kecewa. Tabia itu umama tabia itu jadi menghulata azan itu televisi, itu radio, itu HP. Wan tilang gula mam tak dia itu malor dehu waku malor dengu malor dunga lebehu waku tulung tak dia mam malam tak dia jadi mulata azan malor azan tu tiba itu misalnya 5 jam nah itu kan atau katakanlah itu lo dunga azan beti ternyata bor radio Jakarta ibe beda 1 jam lo hulun dah lo jadi yang menentukan itu waktu tu memasolat tak dia itu patah dia jam mulata azan kalau memang azan itu pas-pas pada waktunya terwal. Terima kasih.
1: Baik. Kita lanjut lagi dengan penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, oh maaf nih.
3: Iya,
1: maaf nih.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Jika saya pertanyaan
0: langsung.
1: Iya.
3: Kalau beda dia Pak Ustaz ini. Memaafkan, melupakan. Jika saya pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todua lo penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Kami tunggu untuk penelpon berikutnya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Religi Pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo Lipa.
4: Yo, Londo Lipa. Tika Badu.
1: Tika Badu di mana Tika Badu?
4: Dulam Utara. Oh,
1: saya. Kedua lah pertanyaan Liowa lah.
4: Yuh, boleh maputi Pak Ustaz, Pak Guru. Boleh malah habar ya lah. Kau kita lima dua metode sepuluh muhar.
1: Saya.
4: Itu sepuluh muhar mesti. Dan boleh tinggal mamut yuk lima muntah mesti dire haram, mesti dire aksel, mesti dire muntah. kira-kira walau itu pemanit lo itu walau itu maksud lo di dalam itu wan pantangan ini matanya kira-kira mana utuh itu deh karena wan umat huruf buah Quran itu tempatnya itu memang ma itu butuh ya huruf buah wan berarti utuh terbuat tempiru orang berarti to ni dulu sepuluh Muharram atau memang sehebat tanggulah yang sehebat tanggulah pun awam. Baik, terima kasih kita Ustaz Pak Kari, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi walau Pak Guru, pertanyaan pertama.
0: Ya, Ibu Nenek Afni.
1: Nenek Afni.
0: Nggak ada tuh bulan udah berpihak. Masa kali aku pernah mendengar, waktu tiada aja pernah mendengar di Nenek Afni itu bulan. Memaaf berarti kewajiban, artinya memberi maaf. Karena Al-Qur'an ini bilang melatih dialog kata untuk minta maaf. Al-Qur'an itu bau coba kita lihat ayat-ayat itu wal afinan nas pada surat Ali Imran 134 kalau tidak salah itu. Wal afinan nas memberi maaf. Fa'fu anhum wasfah. Nanti kita dapat ayat maaf wa matahu lima. Jadi dialog itu meminta maaf, yang ada itu hanyalah memberi maaf. Ilongola ini mula wali yang ditua miyati itu hilang maaf memulat tak maaf boleh jadi itu betulnya apa? Ah, makanya perlu tuan Allah Taala tua itu pemikiran ini walau sebenarnya secara logika, secara logis, secara akal itu di alam nafsu. I mau maaf boleh itu susah aa. Ya benar itu yang tidak lama itu susah yang lama menghindari kotak amal itu dah itu memulat tak ma elang kini tuntut ed. Ya, ini tolong mau mengahi maaf itu susah. Karena usus apa itu tidak boleh lihat ayat. Maafkanlah. Ya, maaf wa maaf. Pengahi maaf maaf ya. Itu merasakan bahwa al-yadul ulia hayal minulis supra. Artinya, tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya, tak mengahi beti lebih mudah daripada tauhiyah. Jadi itu memaafkan itu. Jadi sekali lagi menghilang maaf ya, itu Quran. Malah maaf raksal. Udah ada tadi ungkap itu berulang-ulang itu Quran. Itu hanya memberi maaf. Memberi maaf. Bukan. Tapi jangan sampai disalahgunakan poli menurut itu aja di rumah hilang maaf wali mak di rumah minta maaf saya mau mengulat tak maaf jadi itu umum hilang maaf kewajiban utama bahwa ulangan umum menghilang maaf ma amalik karena susah tu memang tahu mati ada maaf bagi memang hilang maaf utama hilang maaf jadi tiada maaf bagi awak tidak pepikun awak tidak mengetahui tahu alam di poli lupa tahu mati malam poli apa tapi orang ya kita sudah maafkan tapi sulit melupakan itu ada pejamaah lagi. Kulit nama itu dalam hilang, karena tetapi itu fa'fu anhum wasfah dia itu lebih maaf wal mata patah hulima itu artinya di rumah mami apa mai bahasa ilpata jangan apa sebagai seorang pejabat besar mami apa mai itu bahasa ilpata memang kulit nama itu orang tahu itu pauti pasti harus tahu tawar memang umur mau ilpata itu tua itu susah umale demi apalagi cuma menganiaya pertama mila apu nama itu mau apu 100% putih bersih tapi mau melipat tak tuhut itu ada waktu mau deh pagi memata el pengolati apu dial aduh tiap petalati ya itu maaf ni itu beda liwa nah, jadi memaafkan melupakan sebenarnya dulu ti peralu nah wono itu di rumah ayah ungkap ya mai nah di toro li kabadu ibol maaf 10 malam betul tapi jauh hubungan liol masalah minal masih haram ilah masih akses tema itu Pak Isaf pertama duta lama kembali ke studio Fani
1: baik
0: kesempatan Pak Dokter
1: silakan Pak Dokter pertanyaan kedua
2: jadi well sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha bukan ke masjid Sidratul Muntaha tapi ke Sidratul Muntaha itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad itu yutiti uluhu buhalil Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa uti bukan jatuh batang uti wa wa peristiwa Isra dan Mi'raj sama jatuh batang itu Abu Jahal percaya. Abu Jahal percaya. Ilo mana tu Abu Jahal berarti tidak percaya tu Isra dan Mi'raj karena memang perjalanan itu adalah perjalanan dengan ruh dan jasad. Artinya buat Nabi tidak sampai satu malam lontok Masjidil Haram ada maksud Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha kemudian pulang lagi tidak sampai satu malam. Uhemu herannya oleh Abu Jahal Buti, mana mungkin jamaah sholat akali Buti ya di zaman itu jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja berbulan-bulan. Patati Muhammadi menceritakan tentang peristiwa itu hanya tidak sampai satu malam. Sehingga Teh Abu Jahal yang memang Jafar Cahaya itu wadid wadu silitan tapi Isra dan Mi'raj mau hamang temeto matangnya dan artinya percaya bahkan orang kafir pun mungkin percaya ti karena mau pembicaraan itu mau tematang contoh matang buat yang perjalanan ini perjalanan matang untuk dia jauh utilang ulangnya abdul dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi abdun itu adalah roh dan jasad perjalanannya perjalanan hakiki. Perjalanan hakiki wito peristiwa Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun pemahaman Allah Thomas Sati uto ahmametol yang kota lobatan dia perjalanan botija perjalanan menuju Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tapi tadi lobatan uti sesuatu yang bertentangan dengan peristiwa itu sendiri yang begitu dahsyat. Wan Muhammad temulalo buti tobatang itu berarti itu bukan menjadi sebuah mukjizat. Padahal para ulama sebutkan bahwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an. Jadi terus Pak Ustaz.
1: Iya, silakan Pak Guru ada tambahan?
0: Memang tuh ulun dalam beti Pak Isa, maksud saya lan tuh betul ulun dalam. Nah, data tempo AA itu tempo KKA itu tempo tutu udah tempo tutu mudah hemo po wawa itu lo artinya kadang-kadang mata kulit itu terputus betul dah lo tapi orang tapi itu ti mata batangan nggak perlu letual orang boleh melihat ti malipata oleh main kan sesuatu pemahaman yang tidak begitu artinya tidak sesuai dengan apa namanya syariat kita dan banyak itu orang itu lo oleh mau oleh cukup mak tar ya itu oleh mak sekarang memang mak tar ya mau tambah jam total tahu ya Allah ya itu bayangin tadi apa lontong tangan lah memang lo tadi mau lontong tangan lah pun mak berdiri wali yang mengamilah nah itu wow saya berharap kepada masyarakat hati-hati sekarang itu sudah banyak kepercayaan yang sulit dipercaya banyak keyakinan sulit diyakini. Ya banyak fakta-fakta yang sulit untuk mengungkapnya. Nah, ini perlu terutama keyakinan susah diyakini. Jamaah yakini itu susah diyakini. Kepercayaan yang susah dipercaya jangan percayakan. Contohnya berarti dalam mau puasa. Kalau mau puasa itu ditolong dalam golong itu paisa. Kalau mau puasa itu tuh bodong hepola ngalal omonga. I kalau bodong sus. Mau puasa itu bodong duhelo itu dalam waktu dalam hilau. Kalau selama itu jahemonga itu puasa ini agak lari. Nah, Rita kan, kira-kira boleh itu kembali ke studio.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya Mungut atau Mungudula A, kita akan break sejenak dan setelah ini nanti kita akan balik lagi. Silakan yang nantinya tidak bisa bergabung di line telepon bisa masuk di WA ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RR Gorontalo di Religi Pagi.
5: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga mengutatu-mengutula di Prompat dan juga Prosatu RRI Gorontalo yang terus bersama di Religi Pagi dengan topik buti di pagi ini umum, terdua lo menggunakan juga bahasa Hulundalo. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung? Ya, sebelum ke penelpon saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, banyak majelis-majelis dan yayasan panti didirikan hanya dengan tujuan untuk materi kehidupan. Bagaimana itu Ustadz? Silakan, kedua lo Pak Guru.
2: Itu haram hukumnya. Kalau menjadi komersil, menjadi komersil haram hukumnya jelas. Kalau yayasan itu hanya untuk mencari keuntungan tanggulali pribadi, itu haram hukumnya. Jelas tidak boleh, tidak dimana-mana mahukum Islam. Artinya, tidak boleh jamaah mah mah undur di bawah pihak pertama rugi atau well bawah debatangan itu undur dan rugi itu tidak boleh, haram hukum. Jadi apapun berarti usaha untuk yayasan apa sekolah pendidikan segala macam lah hepa yang berarti bawah keuntungannya bawah anak-anak madalala bawah rugi itu tahu-tahu well itu haram hukum dia. Ya kalau yayasan itu saling menguntungkan ya lebih utama lebih menguntungkan orang di luar yayasan, ah itu yang diharapkan. Tapi kalau mau menali pepehu, yang sampai titik boleh bukan menghidupkan yayasan, boleh hidup dalam yayasan. Ya benar tidak kita merumusin kan ada beberapa oknum tar musik bukan menghidupkan masjid, tapi hidup yaitu dalam usaha masjid. Nah, menali pepehu itu tidak boleh yayasan sebagai pepehu. Dia harus semua berarti tilang gula kokoli atau dunia berarti ma ilah turun ea mual tinggal lima pepehu bagaimanapun usaha mual pasal indalil jariba oleh jaharam asal dia pengakali tahu, jangan sampai mau orang gitu tahu itu jelas sekali. Waktu bilang gula usaha yayasan penitipan segala macam, kalau mau orang gitu tahu, ya itulah haram hukum. Oleh itu kembali ke studio.
1: Iya, Pak Dr. Ishak ada tambahan?
3: Cukup.
1: Baik, kita terima penelpon. Silakan nantinya yang tidak bisa bergabung di WA di telepon bisa masuk di WA ya. Ya, Reni pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Londo Lipa.
4: Kalau ini saya dapat wilayah Kecamatan Bangemen.
1: Kedua lo Pak Udin, pertanyaan?
4: Rumah Lipa ilang oleh tembang itu Pak Ustadz. Kalau sama istri ilate kebotor akibat kecelakaan saat yang sama. Pertama, lo mau tadi aling-aling, itu tadi ala ngotang, tapi tadi ala sama-sama, tadi lo tadi itu. Tadi ala sama-sama walaupun ya kilo Pak Ustadz itu malu kelola tembangan itu atas pelaksanaan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ishak kedua lo Pak Dokter
3: disolati sama-sama disolati sama-sama kalau seandainya mereka meninggal di saat yang sama dan diurus di saat yang sama maka disolati sama-sama batin, jangankan 2, 3, 4, 5 itu bisa disolati satu kali, bisa disolati satu kali. Yang berikut wan muhintu niyati apalagi niat yang Anda maksud itu adalah melafatkan niat, di sini justru masalahnya. Wan itu jamu tentang bahasa lo Arab, tadi berpakusan tuh berarti ya, pakai sepakusan tuh berarti melafazkan niat ini kira-kira waktu nama niat itu apa lihat mau tak lama itu mau didumuh mau tabiah karena walaupun itu jatah walaupun itu mutiannya mau niat di rumah itu mau tabiah mainnya. Nah cuma memang mungkin yang ditanya dalam masalah doa ketika doa karena Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlaha untuk perempuan kalau berdoa Allahumma gfirlahuma warhamhuma wa afihima apu anhuma wa akhirhujulahuma wa dan seterusnya. Atau kalau yang jamak atau lebih dari dua udah jamak warhamhuma akhirhulahum warhamhum wa afihima apu anhuma akhirhujulahum wa siwa dakhalahum dan seterusnya. Tidak kira di jam kedua lo Pak Ustaz.
1: Iya, kedua lo Pak Guru ada tambahan?
2: Malah tuh udah kemana?
1: Baik, Kedua lah, kita buka lagi di line telepon ya. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Iya, religi pagi.
5: Iya.
1: Oke, okay. Kita masih menunggu pertanyaan berikutnya. Kedua lo di WA atau di YouTube RRI Gorontalo. Ya, religi pagi, assalamualaikum. Oke, okay, di line telepon, religi pagi. Oke, kami masih menunggu lagi pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Toduolo mengotato mengedula A, topik kita umum ya. Jadi bisa bertanya selain di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Selasa kecuali ya. Oke, silakan di line telepon, religi pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, Londo Lipa.
6: Londo Bualemo.
1: Tipa.
6: Yom In,
1: Tenggu
6: lah betul, Pak Haji, Onu Wali itu lagi orang Bawa. Kerutan lah ini,
1: Yom Iwin,
6: yang malik umat di Muhammad, Wali entah gua dia mau dia dia menikah orang lalu kemudian Pak,
1: bisa diulang Om Iwin pertanyaan, Om Iwin.
6: Ya, inilah betian di Rasulullah itu talai, mampu tio dia menikah, dia malik umat di Muhammad. Kalau dia tahu buat dia menikah, walau hukumnya Pak. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon berikutnya silakan. Ya, kami tunggu penelpon berikutnya. Baik, sembari menunggu penelpon, silakan Pak Guru bisa menjawab. Ya, satu sudah ada. Baik, Pak Guru terdua lo untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ti Om Iwin Tobualemo.
2: Nikah itu karena titik tertolak dah Jumat malah nikah itu hukumnya mubah. Pertama artinya boleh tidak dilaksanakan, boleh juga dilaksanakan, hukumnya jais ya. Tapi hukum beti butuh abetie mau merubahon medu sesuai kondisi. Contoh yang dimakan ya hukumnya kan mubah, boleh tidak, tidak pun boleh, jais boleh, boleh tidak. Tapi akan berubah menjadi wajib. Ilmu mah wajib bu. Karena dia mampu secara lahir batin untuk menikah. Wautio khawatir belum ada di lembah tanggulalio u perzinahan. Itu wajib itu. Nah, itu mah mampu. Oleh oleh mama le hukumnya sunat. Hukumnya sunat, dia artinya mama le menikah, baru kamu otahangi, betul lah butuh awet dia, artinya lena pusu. Nah, itu boleh. Tapi sebaiknya dia secepatnya menikah. Atau lio mah hukumnya makro. Nah, makro beta artinya bermalih mudarat. Mudarat berarti misalnya mau tiba mati pertama perlu harta buah. Sebaliknya tabu alman kama mama perlu harta lain. Wah, all berikutnya hukumnya oleh mulia adalah haram. Haram berarti artinya menikah bukan nama lampiaskan nafsu bila birahi nafsu seksual. Tinju terang kami nanti alam tu. Wow, patah bawa ingin mengkorokot harta suami atau harta istri. Nah, sekarang dia jangan nikah. Tonton hukum liah. Boleh tipa orang tu Pak Iwin ya. Indo amak betul tak Indo lipat Indo betul apakah tio mampu atau tidak apa tio mampu tahan ibu tua atau tio opanyaki opanyaki betul betul makar baik makroit kemudian apakah tio haram boleh itu boleh jadi uta tilanggulal nabi uja umat dia itu tio mampu menikah odoi patah tinggal mampu menikah eceran ya tentu yang bunga atau tonu itu dia mal itu namanya nikah eceran jadi tidak boleh. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan nah, itu katakan bukan umatku. Ya umat itu ya, karena ia mampu menikah pada pom pom untuk umat itu berarti ia pusuh, tidak boleh. Nah, jadi itu amal dia pamu. Jadi nah, sekarang itu tak lain. Tabu tanggulah tabu itu kalau mengatakan mula tak meta buah. Kalau mampu tidak agak kasar ini mampu, tapi ini ulang dah lo. Tabu mula tak meta buah lir. Artinya apa namanya? Wanutia jalan nikah karena memang sama sekali jalan tamu artinya lo. Tohila olio itu tetap umat lo nabi tio. Nah, itu umat Yahudi tetap umat lo nabi. Bahwa nutio misalnya mal lata mengolah tidak deta kaya, deta pokoknya material multi pertamax mungkin bensin atau mungkin deta apa sah sebagainya itu haram hukumnya. Ya apalagi misalnya tak menikah di timur tak biar mengolah tak ada buat toilet dia mempunyai tak ada buat ganteng, tak ada buat tinggal artinya oh. Haratas yang berpulat itu yang bisa katakan bukan umat Nabi. Kembali ke studio Pak Isak dari menambahkan.
1: Iya, silakan Pak Dokter untuk menambahkan pertanyaan dari Ti Om Iwin. Tidak kedengaran suara.
3: latar belakang hadis itu atau asbabul wurud dari hadis yang ditanya. Itu menragi bahan sunnah di Malaysia ini. Kalau kita jatah minal monika, maka dia bukan bagian dariku. Lalu itu cerita hadis itu, asbabul wurud. Asbabul wurud itu, tiga orang yang mengatakan bahwa di amanah apa ini usalli al-laila abad. Jadi aku akan qiyamul lail. Aku akan qiyamul lail terus-terus. Walillahu ta'ala lima wa asumu dahr wa la iftir. Dan aku selama akan puasa selamanya. Jadi bertahun-tahun. Dan yang ketiga, adapun saya akan menjauhi perempuan. Saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya. Informasi ini datang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi sampaikan, Ibu Malimu titahipu bisalah odia-odia, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, letak di alam Nabi, demi Allah. Wa utita lebih mohilu eya, uta lebih takwa kepada Allah. Artinya berarti upahutu alimu Malimu. Buti mutabia terusi, mutabia kia mulai terus, mau puasa terusi, jangan pernah berbuka puasa. Wabuti aja mau nikah, aja mau dudulah mau ngebuah. Wabuti ilmu ini karena rasa takut kepada Allah dan karena ketakwaan. Wabuti tak lebih bohil daripada timu mali. Wabuti tak lebih bertakwa kepada Allah daripada timu mali. Tapi, lakin ni usal asumwa uftir. Akan tetapi aku ini orang yang berpuasa dan berbuka puasa, wa usalli wa arqud, dan aku qiyamul lail dan masih tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Baru muncul buat dia hadis man ragiba an sunnati falaysa minni, tita lo tita ta membenci sunnahku, jalan buat dia, maka itu bukan bagian dariku. Nah, baita taja monika ta. Bagaimana yang tidak masuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'amam botio, sebagaimana tadi dijelas oleh Pak Ustaz Muhammad Bakar. Ma'amam, odoi, oplotio, o kesempatan, walu taina wali, botinga tiutil, jainawati bo dunia upi. Atau bo ini fitrah manusia yang sebenarnya menyalahi fitrah manusia. Siapapun pasti punya kecenderungan ke arah sana. Wantia membenci sunnah Nabi, jalan Nabi untuk bisa menyentuh wanita itu lewat pernikahan jahamali ya, berarti dia bukan bagian dari Nabi. Itu Allah mengabuah seandainya ada yang datang kepada dia, dia kan pemohon hibah tak kuat ya, sebagaimana tadi disampaikan itu madara teteh menambil dari mau dunia, saya tidak mau dan seterusnya, tidak ada pertimbangan lain. Ini masuk-masuk ke hadis seperti Jo.
1: Baik, kita
5: teman juga Pak Isan.
1: Iya.
5: Teman Pak Ani, jangan sampai ada Allah terwet akhirnya menikah nanti ngalah butuh musan butuh hial. Itu juga tidak boleh. Allah lema wajahina omboda, jahina omombahyal walat, ingin bebas, itu haram hukumnya. Itu yang kata kalian Nabi itu bukan umatnya. Karena alasan-alasannya tidak logis. Jaina pusingi, jaina tinggal tunggal, jaina segala macam. Nah itu kan. Nah, lain lagi dengan janda. Bode PNN pun itu janda. Ada topo. Silakan balik kembali ke sini.
1: Baik. Kita terima lagi di line telepon. Religi pagi. Iya, kita skip yang satu ya. Baik. Tadi wala di line telepon. Religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. London ya, ya agak jauh dari radio kontrol. Baik, sayang sekali kita terima lagi ya penelpon berikutnya. Oke, di 0821 9664 8664. Satu penelpon terakhir ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, kami tunggu di line telepon Religi Pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan Bapak siapa?
7: Pak Mahrun.
1: Pak Mahrun, silakan pertanyaan.
7: Dari Mbak Tepuk Deni loh.
1: Iya, tadua loh pertanyaan.
7: Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua berhadapan antara pembenci dan yang dibenci. tapi pembenci dia tidak pernah bermasalah dengan dibenci, cuma sponsor dibayar begitu. Oh, hubungi itu ya.
1: Baik, cuma itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih ya kedua lo Pak Guru, pembenci dan membenci. Tapi ini pembenci cuma dibayar. Bagaimana itu Ustaz? Pak Guru, kedua lo.
2: Kedua-duanya berdosa.
1: Dua-dua berdosa.
2: Kedua-duanya berdosa. Sebenarnya seperti itu. Jadi pembenci itu dalam Islam betul dilarang betul dalam ulama membenci itu bahasa ulang dari lima artinya mau ingat tahu atau mau dendam tahu atau mau dia itu dan pihak tertentu itu pembenci. Kemudian juga memang putih dia wawa itu walau tulu wawa polo walau pepata sampai hari itu lima dialog pola awal dia atur ya dialog pola aja atur nah, sekarang hingga dia bolo tulu jak polo tugas itu kan jak untuk kan polo iya toh itu masa hati yang itu kalau mau nanya tidak ada asap kalau tidak ada api nah, sekarang ada api tidak ada asap gas misalnya ya gitu kan nah, yeah. Itu yang perlu diketahui bahwa sebaiknya dianjurkan itu kan jangan kita membenci itu dasar utamanya dan berpegang agama Allah dan jangan bercari baik. Nah, kenapa bercari baik? Karena dari pembenci tadi. Ya, sehingga itu jangan cari-cari masalah, tapi carilah maslahat. Kalau sudah ada masalah, cari maslahatnya. Jangan tambah-tambah urusan, tambah masalah, ya ungkit masalah, angkat masalah, sehingga terakhir bermasalah dan sulit menyelesaikan masalah, sampai mati bermasalah, dikubur masalah, di akhir kiamat pasti bermasalah. Pak Ishak dulu yang mengakhir, sebelum diakhir Pak Ishak karena menutup, insya Allah teman-teman yang di para pensiunan yang sudah siap-siap untuk bertemu silaturahmi di teman-teman di SMA 3, alhamdulillah. Kembali ke studio, Pak Ishak sekaligus yeah. Memberikan penjelasan dan menutup.
1: Baik, Ustadz Ishak silakan untuk terakhir dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Kedua lo, Pak Dokter.
8: Baik, untuk keberkahan pencintaan kita di hari ini, boleh berdekatan penjelasan. Subhanallahumma wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Rupanya yang setelah kami turun langsung ke sekolah tersebut, yang panik itu ternyata orang tua yang datang karena beredar informasi ada ancaman gempa, tetapi karena mereka menangkapnya ancaman gempa itu di Gorontalo.
2: Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama murah, cuma Rp8.000 semacam satu dosis ya. Kemudian bisa milih, ini sapi indukannya bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali.

Top utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri Penodong.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pengembangan ternak sapi di Gorontalo menggunakan sistem inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi untuk menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan di daerah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan, inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
2: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama, murah, cuma Rp8.000 semacam satu dosis, ya. Kemudian bisa milih, ini sapi indukannya bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
1: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas genetik ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota, tenaga inseminator, serta kelompok ternak agar program tersebut berjalan optimal. Keberhasilan program inseminasi buatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan peternak dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik, termasuk penyediaan pakan berkualitas dan menjaga kesehatan ternak. Bobi Riawan melaporkan.
0: Persoalan legalitas usaha penyedia layanan internet serta dugaan ketidakseragaman penegakan hukum terhadap pelaku usaha internet menjadi perhatian Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Melalui rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pemangku kepentingan, DPRD berkomitmen memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa internet lokal di Gorontalo. Berikut laporan Destriansyah Mahmud.
3: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi penyedia jasa internet lokal di daerah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama sejumlah stakeholder. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam Batko Sulutgo dan Koperasi Penyedia Jasa Internet Global Akses Sejahtera.
4: Ya, jadi memang hari ini kita rapat berdasarkan permintaan dari Batko HMI dan juga dari badan usaha yang bernama GAS terkait permasalahan penyediaan jasa internet. Pada pokoknya bahwa mereka meminta kita untuk mengundang para pihak membicarakan kenapa hanya usaha tertentu penyedia jasa internet yang ilegal yang ditindaki oleh pihak kepolisian, lalu kemudian yang lain itu dibiarkan begitu saja. Ini menyebabkan persaingan di bidang ini tidak jadi sehat. Lalu kemudian juga ada beberapa permasalahan bahwa begitu sulitnya mengakses kerjasama provider lokal, ya, ISP lokal dengan Telkom sama sebagai jasa penyedia jasa internet dengan listrik PLN, ya, untuk ikonnya. Tadi intinya kami sudah membahas soal bahwa tindakan kepolisian yang dianggap belum seragam atau masih pilih kasih itu kami akan agendakan tersendiri dengan pihak kepolisian. Lalu khusus untuk potensi atau sulitnya bekerja sama dengan badan usaha yang bergerak di bidang jasa internet dengan usaha lokal, maka tadi kami sudah tanyakan kepada pihak Telkom dan juga pihak lain. Pada prinsipnya potensi kerjasama itu sangat terbuka, tapi memang harus tunduk pada kaidah B2B, business to business.
3: Umar menegaskan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul dan menyampaikannya kepada kementerian terkait, mengingat sebagian besar kewenangan mengenai perizinan dan penyelenggaraan layanan internet berada di pemerintah pusat. Ia berharap berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha internet dapat segera memperoleh solusi sehingga akses layanan internet bagi masyarakat Gorontalo semakin luas, berkualitas, dan mampu mendukung kebutuhan informasi masyarakat.
0: Masyarakat di Provinsi Gorontalo diminta lebih waspada terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan masih beredar di pasaran. Selain tidak memiliki izin edar, produk-produk tersebut berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan kulit penggunanya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Gorontalo bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi pencegahan, penindakan, dan pemusnahan kosmetik ilegal tersebut. Kepala BPOM Gorontalo Lintang Purbaya Jaya di Gorontalo mengatakan peredarannya masih terbilang tinggi. Ia menilai tingginya jumlah produk ilegal yang ditemukan menjadi indikator bahwa peredaran kosmetik ilegal masih terjadi secara masif. Menurutnya masyarakat perlu lebih selektif sebelum membeli produk kecantikan. Banyak konsumen masih tergiur oleh promosi yang menjanjikan hasil instan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan produk yang digunakan.
5: Ada mengandung antibiotik dan juga ada mengandung obat yang digunakan untuk memberikan efek mengurangi pekelinu. Ini yang sedang kita temukan dan kita lakukan pencegahan. Jadi dari hasil pengawasan kami memang sudah ada beredar di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo dan ini kita lakukan penelusuran untuk melakukan pemusnahan ya.
0: BP POM menilai selain faktor promosi, harga murah juga menjadi salah satu alasan masyarakat muda tertarik membeli kosmetik ilegal. Padahal produk yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan pemerintah. BP POM mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar produk sebelum membeli. Konsumen juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada iklan di media sosial yang menjanjikan hasil cepat tanpa bukti keamanan yang jelas. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara bekerjasama dengan BMKG terus melakukan edukasi yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang rawan akan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Abdul Wahab Paudi, asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara mengemukakan berbagai langkah strategis terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait mengingat Gorontalo termasuk daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki berbagai potensi yang menjanjikan, namun daerah ini pula rawan dengan bencana alam seperti banjir, kemudian tanah longsor, dan termasuk di dalamnya gempa bumi serta tsunami.
6: Tapi memang juga di daerah ini menjadi daerah yang memang rawan bencana banjir, rawan bencana gempa bumi, tsunami, ya ini memang di Gorontalo Utara ada. Dan ini adalah bencana yang memiliki daya rusaknya sangat tinggi. Gempa bumi itu kalau dia di atas 7 skala Richter itu bisa membuat kerusakan luar biasa. Begitu juga banjir. Karena itu kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan.
0: Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah telah melakukan dan melaksanakan edukasi tentang pembelajaran mitigasi bencana di lingkungan masyarakat, kecamatan maupun desa. Dirinya mengapresiasi upaya BMKG dalam melakukan kegiatan berkaitan kebencanaan, khususnya gempa bumi dan tsunami. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Gorontalo terus memperkuat upaya mitigasi bencana gempa bumi melalui sosialisasi dan simulasi kebencanaan di tengah masyarakat. Meski gempa bumi tidak dapat diprediksi, peningkatan pemahaman masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko saat bencana terjadi. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Desriansa Mahmud dengan Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendri Tikoalu, berikut ini.
7: Apakah dari BPBD sendiri bagaimana kesiapsiagaan BPBD Kota Gorontalo dalam menghadapi potensi gempa bumi ini, Pak Kaban? Silakan, Pak.
8: Kalau untuk ancaman gempa bumi, ya kita ketahui bersama kan untuk kejadian gempa bumi sampai saat ini belum bisa diprediksi. Jadi secara umum kesiapsiagaan kita di BPBD Kota Gorontalo ya selama ini, kalau untuk saat ini kita BPBD Kota Gorontalo hanya bisa memberikan sosialisasi informasi dan beberapa kali juga sudah melaksanakan simulasi di beberapa lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi untuk masyarakat dan di sekolah-sekolah. Ada beberapa kali kami laksanakan.
7: Sejauh ini Pak, bagaimana dengan masyarakat itu? Apakah ada tantangan tersendiri tidak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mitigasi gempa ini?
8: Masyarakat biasanya kalau tantangan kita di masyarakat biasanya itu masyarakat gimana ya, kalau belum ada kejadian pasti akan belum terlalu serius. Seperti kita melaksanakan simulasi yang kita laksanakan di beberapa lokasi waktu lalu, biasanya mereka seringkali, walaupun tidak semua, ada yang kayak tidak serius, yang anggap remeh, apa semua, tapi kami sebagai instansi yang dipercayakan untuk melaksanakan, kami berusaha memberi pemahaman yang sedetailnya ke masyarakat. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang tantangan yang kedua, di tingkat penangkapan masyarakat terhadap materi ataupun bahan-bahan yang kita berikan. Ada masyarakat penangkapan masyarakat yang cepat menurut kami cepat menangkap informasi yang kami berikan, tetapi ada masyarakat yang mesti dijelaskan secara detail, kalau perlu dicontohkan, kalau perlu diberi pemahaman yang pasti, yang detail, baru dia bisa menangkap apa maksud kita. Nah, itu seperti itu tantangan-tantangan. Di lain pihak juga ada tantangan geografi di lingkungan masyarakat masing-masing. Ada yang tinggal di pinggiran pantai, ada yang di gunung. Nah, itu seperti tantangan yang kami hadapi di BPBD Kota Gorontalo.
7: Ya, Pak Kaban, terakhir Pak Kaban, bagaimana koordinasi BPBD sendiri dengan instansi terkait jika terjadi gempa yang berdampak kepada masyarakat di Kota Gorontalo, Pak Kaban?
8: Koordinasi dengan instansi terkait, kalau gempa bumi kan kita berkoordinasi dengan BMKG, dengan teman-teman di BMKG, juga di BPBD Provinsi. Kejadian gempa bumi, kita pasti berkoordinasi dengan dua instansi itu. Seperti tadi, kami sempat berkoordinasi dengan BPBD Provinsi karena terinformasi di BPBD Provinsi bahwa ada salah satu sekolah di Kota Gorontalo yang terinformasinya sempat panik. Karena pada tadi kalau tidak salah ada pelaksanaan ujian sekolah. Mereka sempat panik karena terkait gempa. Mereka tidak panik. Rupanya yang setelah kami turun langsung ke sekolah tersebut, yang panik itu ternyata orang tua yang datang. Karena beredar informasi ada ancaman gempa, tetapi karena mereka menangkapnya ancaman gempa itu di Gorontalo. Tetapi kalau baca lebih detail lagi informasi itu, ancaman tsunami akibat gempa itu adanya di Gorontalo bagian utara. Jadi kalau kita di Kota Gorontalo bagian selatan aman. Jadi ada kejadian tadi, ada beberapa orang tua murid yang mungkin karena dapat informasi itu mereka menyusul ke sekolah. Padahal sekolah sudah mengerti, sudah paham. Mereka menjadi setelah kami koordinasi, kami datang langsung ke sekolah memberikan pemahaman kepada sekolah. Guru-guru sudah paham, sudah memberikan pengertian. Ada beberapa orang tua yang masih di situ, kami memberikan pemahaman juga. Di ancaman tsunami ini ada cuma di bagian Gorontalo bagian utara. Dan kami berkoordinasi dengan instansi apa saja yang memerlukan bantuan ataupun informasi. Selain kami, pasti berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD Provinsi. Karena di dalam hal ini, BPBD Provinsi ini yang mengelola EWE tsunami yang ada di Kota Gorontalo.
7: Demikian. Baik, terima kasih Pak Kaban.
8: Terima kasih.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Luasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena mangrove memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang laut. Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis biota serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Kepala BPDAS Bone Limboto Bontor Lumban Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kehutanan, penurunan luasan mangrove di Gorontalo terjadi pada periode 2023 hingga 2025. Menurut data, alih fungsi kawasan mangrove untuk kegiatan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan menyebabkan berkurangnya luas hutan mangrove.
10: Kementerian Kehutanan yang sebelumnya Kementerian LHK secara periodik memang merilis data mangrove di Indonesia per provinsi ya, jadi termasuk di Gorontalo. Dari data dari 2023 hingga 2025

0: Bontor juga menjelaskan pembukaan kawasan mangrove untuk berbagai aktivitas ekonomi terutama tambak menjadi penyebab utama penurunan luasan mangrove di Gorontalo. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya kawasan mangrove yang beralih fungsi menjadi lahan usaha produktif. Ia berharap upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove dapat terus ditingkatkan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Pendengar, pelaksanaan street food strategi pemerintah kota Gorontalo, penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, kegiatan ini juga menjadi upaya kota Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo.
1: 237 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kota Gorontalo ramaikan pelaksanaan jajanan produk UMKM. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruas jalan Ahmad Najamuddin Kelurahan Limba O2 Kecamatan Kota Selatan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyampaikan, pembukaan kuliner jajanan UMKM ini sebagai wadah bagi pelaku usaha lokal mempromosikan sekaligus memasarkan produk unggulan UMKM kepada masyarakat. Wali Kota mengungkapkan tingginya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk terus mengembangkan usaha, muaranya peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Sudah mulai malam ini dan insya Allah 3-4 bulan ke depan kita lihat perkembangannya. Kalau masih umur panjang insya Allah kita akan buka lagi di jalan Suprapto. Jalan yang di Kampung Cina itu kita akan buka lagi itu karena itu malah malam hari juga sepi itu jalan. Artinya kita memberi kesempatan pada masyarakat silakan jualan di mana saja. Yang penting selalu saya ingatkan bahwa yang penting bersih setelah jualan paginya bersih tempat itu. Silakan jualan di mana saja lah. Kantor wali kota saja halaman kantor wali kota saya suruh jualan sama masyarakat. Apalagi kalau tempat-tempat lain silakanlah.
1: Adhan Dambea mengungkapkan kegiatan tersebut tidak hanya ajang kuliner dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis kuliner, makanan tradisional, minuman hingga produk olahan khas daerah Gorontalo ditampilkan peserta selama kegiatan berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
0: Upaya peningkatan populasi sapi di Provinsi Gorontalo dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembinaan ternak hingga penguatan tata niaga ternak. Akademisi Peternakan Universitas Negeri Gorontalo Profesor Muhammad Iqbal Bahua menilai pengembangan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah ternak tetapi juga peningkatan kapasitas peternak dan ketersediaan pakan. Menurutnya sinergi antara peternak, pemerintah dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam mendukung produksi daging yang berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain itu, pembinaan pasar ternak juga diperlukan agar penjualan sapi dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
3: Jadi strategi yang pertama adalah pembinaan kelompok peternak. Pembinaan kelompok peternak itu dari hulu kemudian sampai hilir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan budidaya tanaman untuk pakan, pakan ternak. Dan yang ketiga bagaimana kerjasama antara peternak, dinas peternakan atau pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia atau pihak BPOM dalam menghasilkan daging yang halal dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana pasar ternak itu bisa dilakukan pembinaan untuk penjual sehingga hal ini bisa melihat mana sapi yang bisa dijual, mana sapi yang belum bisa dijual. Sehingga konteksnya adalah kita mengedepankan dulu kebutuhan di dalam daerah sebelum kita ekspor ke daerah lain.
0: Profesor Iqbal menegaskan pembinaan kelompok peternak dari hulu hingga hilir, pengembangan tanaman pakan ternak serta kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait menjadi langkah strategis dalam meningkatkan populasi sapi di Gorontalo. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan pasar ternak agar penjualan sapi lebih terkontrol sehingga kebutuhan daging masyarakat di daerah dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum sapi dipasarkan keluar daerah. Berdasar dalam beberapa tahun terakhir, populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2025, populasi yang ada mencapai 50% dari total populasi di Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2025, jumlah sapi potong di daerah ini mencapai 82.337 ekor, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 78.029 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Snakeswan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe mengatakan, jumlah tersebut setara dengan 50,53% dari total populasi sapi potong Provinsi Gorontalo yang mencapai sekitar 162.000 ekor di tahunnya.

0: Sama, peningkatan populasi sapi potong ini akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tidak menetapkan target pertumbuhan yang terlalu tinggi pada tahun ini, hanya sebesar 2,5% dari total populasi tahun 2025.
1: Pertambahan populasi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, yaitu pertambahan populasi. Memang disadari dengan kondisi saat ini, kondisi fiskal kita yang sedikit mengalami turbulensi, sehingga kami realistis dengan kondisi yang ada, sehingga untuk target pertambahan populasi itu kita targetkan besar 2,5% dari populasi yang ada sebelumnya. Salah satu metode penambahan populasi, pelaksanaan inseminasi buatan, selain itu ada juga dengan mekanisme menggunakan transfer embrio atau juga dengan secara tradisional perkawinan alami.
0: Melalui berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun, memperkuat posisi daerah sebagai sentra peternakan sapi potong di Provinsi Gorontalo, sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi tingkat regional maupun nasional.
2: Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Mruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, selamat pagi sahabat budaya, Mogota atau Mogodula. Pagi ini kembali lagi Tia Fani bersama dengan sahabat budaya semuanya. Uma Lowali, ada apa hari ini? Kita tunggu buat yang mau ngasih informasi Pati Enga juga, silakan bisa masuk di WA ya. Di WA 08 811 430 4040. Jadi yang mau berbagi informasi dengan Tia Enga juga atau Duolo, Tia Enga tunggu di WA 08 811 430 4040. Semangat pagi di hari Selasa, Selasa manis dengan cuaca yang penuh berkah, cuaca yang begitu bersahabat. Pagi-pagi sudah ada matahari, dan semangat buat yang sudah sarapan pagi, semangat buat yang sudah di jalan menuju tempat kerja, dan juga buat adik-adik yang akan mendaftar ke jenjang berikutnya SMP, SMA ya, yang juga mau melanjutkan baru mau mendaftar di TK ya. Semangatnya mama-mama ya, mau semangat mau mendaftarkan anak-anak di TK, SD, dan SMP, SMA. Semangat pagi, mudah-mudahan kita nyari informasi yang benar ya, jangan sampai simpang siur untuk pendaftaran begini-begini ABCD, akhirnya kita salah info. Kita cari info yang benar dan kita tunggu, atau kita cari sar-sar ya, atau kita langsung saja ke sekolah yang kita tuju untuk mendapatkan informasi yang benar agar kita segera bisa mendaftarkan anak-anak ke jenjang selanjutnya ya. Semangat pagi, dan Tia mau dengan lagu dulu pagi hari ini biar lebih semangat semuanya. Setelah itu ada informasi untuk sahabat budaya Mogotato Mogodula A yang terus bersama dengan Pro 4 RR RI Gorontalo. Salam sehat dan salam budaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Selamat pagi sahabat budaya, mau tato mau ngodula as. Sekali lagi sekarang sudah jam 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi buat semuanya ya. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing di hari ini, di hari Selasa, di tempat kerja ya. Sahabat budaya, rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas regulasi usaha penyedia jasa internet turut menyinggung dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam bisnis internet ilegal. Dan isu ini mencuat dalam rapat setelah anggota himpunan mahasiswa Islam HMI Batko Sulutgo yang menjadi salah satu peserta menyampaikan adanya dugaan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terlibat dalam aktivitas penyediaan layanan internet tanpa izin resmi. Dan menanggapi ini, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku dan tidak cukup hanya berdasarkan asumsi. Karena menurut beliau, apabila terdapat bukti yang kuat terkait dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam praktik usaha internet ilegal, maka laporan dapat disampaikan secara resmi kepada Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi Gorontalo. Bahkan Umar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa lembaganya terbuka menerima laporan dari masyarakat maupun pihak terkait. Setiap laporan yang dimasukkan akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan DPRD. Lengkapnya silakan sahabat budaya mengutatu mengudula A. Bisa mengakses informasi ini di portal rri.go.id. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap bersama di perempat RRI Gorontalo. Tengah Fani masih tetap menemani sahabat budaya semuanya. Semoga pagi ini lebih semangat dari hari-hari kemarin ya. Semangatnya makin bertambah.

Sahabat Budaya, Baileo merupakan rumah adat khas masyarakat Maluku yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, musyawarah, dan upacara tradisional. Berbeda dengan rumah adat pada umumnya, Baileo tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai ruang publik untuk kegiatan masyarakat dan penyimpanan benda-benda pusaka adat. Ciri khas Baileo adalah berbentuk rumah panggung, berukuran besar, serta tidak memiliki dinding sebagai simbol keterbukaan dan kebersamaan masyarakat. Bangunan ini umumnya terbuat dari kayu, bambu, dan beratapkan daun lumpia atau alang-alang. Bagi masyarakat Maluku, Baileo menjadi simbol persatuan, identitas budaya, dan semangat gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun. Sekian Pas Jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nanti mudungai Polito Pas Jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Ya, sahabat budaya, satu lagu dari Mbak Kiki sama Nixon, Pende Bogi ya. Kalau ada yang bilang Pende Bogi itu ada di sini ya. Selamat pagi buat Tata Andin yang lagi di rumah. Apa kabar? Sehat selalu bersama keluarga. Semangat pagi Tata Andin ya. Sahabat budaya, dunia kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun di balik peringatan tahun ini, bumi saat ini lagi menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak. Perubahan iklim terus memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Terus ada gelombang panas, banjir, kekeringan, sampai kebakaran hutan. Ini menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama, mengutatomengudulaa keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan. Berbagai spesies tumbuhan dan satwa menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat serta tekanan aktivitas manusia. Sahabat budaya, persoalan lingkungan juga diperparah oleh pencemaran yang masih terjadi di darat, laut maupun udara. Sampah plastik, limbah industri, dan pola konsumsi yang belum berkelanjutan masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk orang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Gorontalo. Jadi berbagai persoalan boti dikenal sebagai krisis planet tiga lapis atau triple planet threat crisis. Krisis ini mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Lengkapnya, silakan kembali bisa mengakses informasi-informasi aktual dari RRI di rri.co.id.

Kalimantan Barat, sahabat budaya, dari Tino Ame sama Marsiana. Tumas judulnya, Tumas Pas ya. Oke, kita tinggalkan lagu dari Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi, sahabat budaya, dengan info yang Tino mau sampaikan pagi ini. Badan sering pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah aktivitas. Saatnya kembali ke alam. Ya, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara Baitulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis di bawah, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website kami di tulusherbal.com atau hubungi di nomor 0852-8971-1177 atau hubungi Ibu Yayu di nomor yang baru saja disebutkan. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Yang tanya-tanya kemarin ya, sudah Tienga kirimkan nomornya dan juga bisa menghubungi lewat website ya. Baik sahabat budaya, mau tato mau dulu, kita lanjut lagi dengan info berikutnya dari Pemda Kabupaten Bualemo. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo, disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa baru rakyat, calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dari kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7-12 tahun, SMP usia 13-15 tahun, dan SMA usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Sekali lagi, pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo. Demikian sahabat budaya, dua informasi yang Tienga hadirkan untuk pagi ini, sudah disampaikan pagi hari ini. Semangat pagi yang mau mendaftar di sekolah yang sudah Tienga bacakan tadi, silakan bisa mendaftarkan. Dan sahabat budaya, mau tato mau ngedulaa, jangan sia-siakan waktu sampai dengan tanggal 15 pendaftarannya ya. Jadi sahabat budaya yang ada di Bualemo sana, silakan bisa mendaftarkan anak-anaknya yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah dari kalangan kurang mampu, desil 1 sama desil 2. Silakan untuk mendaftarkan anak-anaknya mengikuti atau sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo ya. Untuk tahun ini SD-nya cuma 90 anak, SMP juga begitu sama SMA. Selamat buat adik-adikku yang akan semangat kembali untuk melanjutkan pendidikannya. Jangan pernah putus asa karena kesempatan tidak akan datang dua kali, dan gunakan waktu yang ada, waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa melanjutkan pendidikan.

otawa maolo mongodula awau mongoutato, bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari total unit usaha. UMKM Olo menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Tidak hanya itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional juga sangat signifikan, mencapai lebih dari 60%. Baru Olo, UMKM tidak hanya menjadi penyokong ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Banyak produk-produk kreatif dan inovatif lahir dari tangan-tangan terampil UMKM di berbagai daerah.

Baik, sahabat budaya, masih dari Sudirman 30, kita lanjut lagi pagi hari ini sampai di jam 8. Nanti ada obrolan bersama Tipa Kuni. Dan kemarin sahabat budaya, kita kehilangan sosok yang sangat luar biasa, yang jadi panutan masyarakat Gorontalo ya. Bahkan dari pimpinan dan segenap keluarga besar LPP RRI Gorontalo juga menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Haji Muhammad Kilat Wartabone, Wakil Bupati Bone Bolango periode 2005 sampai 2010 dan periode 2013 sampai dengan 2015. Juga 2016 sampai 2021 ya sahabat budaya. Dan almarhum meninggal di hari Ahad kemarin di tanggal 7 Juni 2026 dan juga telah dimakamkan di pekuburan keluarga di Suwawa di hari Senin kemarin di lokasi pekuburan keluarga Kompleks Masjid Almarhama Suwawa Bone Bolango di jam 10 pagi kemarin. Dan tentunya kita masyarakat Gorontalo kehilangan sosok yang begitu karisma dan menjadi panutan masyarakat Gorontalo. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala khilafnya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Sahabat budaya, mau tato mengudela, masih ada dua lagu lagi, 10 menit lagi kita akan bersama dengan Tipa Kuni.

Sahabat budaya, tari Lariangi merupakan tarian tradisional khas Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang berasal dari masa Kesultanan Buton. Tarian ini awalnya dipentaskan sebagai tari persembahan untuk menghibur Sultan dan menyambut tamu kerajaan. Tari Lariangi dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan anggun yang dipadukan dengan nyanyian berbahasa Kaledupa kuno. Selain menjadi hiburan, tarian ini juga berfungsi sebagai media penyampaian nasihat, sejarah, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Pada tahun 2013, tari Lariangi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Wakatobi. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wadiyah Tiffany Mohi, Odu Allah.